0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Mendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya adalah memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan, keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya, makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi, ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan haji ramah perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Kemudian pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musna juga berjalan baik, serta bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Prof.
5: Untuk kasih WAU ya, yang bisa memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya. Petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1. Tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada 10 bus, artinya yang 9 penuh, yang 1 cadangan. Jumlahnya ada 358, karena yang pertama itu kemarin ambil, jadi sudah tahun depan. Jadi yang kita pakai, yang berjalan dengan baik yang benar, jumlahnya sehat semua, artinya tidak ada yang sakit, cuma ada 10 bus di alhamdulillah, tahunnya agak bagus, artinya berjalan dengan baik lancar.
6: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah dinilai akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
3: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah menerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
2: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
2: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
5: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Di berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
6: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
7: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
8: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
9: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung, ya. Ya, Pak. Dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung cunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mai, kenapa lu ambil IC 2 bungkus? Nggak kebanyakan.
2: Enggak, Yan. Ini promo beli 1 gratis 1, jadi bayarnya cuma sebungkus doang. Rugi kan kalau nggak diambil?
3: Ini juga ada Lifebuoy cuci piring 650 ml, beli 2 gratis 1. Gue ambilin buat nyokap gue kali ya. Lumayan dapat 1 gratisan.
1: Untung banget ya, ada promo serba gratis, jadi ada stok di rumah. Ya udah yuk, bayar.
3: Total kita jadi berapa nih?
2: Bentar, totalnya udah di atas 50 ribu nih. Kita bisa dapat promo tebus murah.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

dan memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu. Seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, channel informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini, pendengar, bersama saya Alvira Damayanti. Dan informasi selanjutnya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Sumatera Selatan yang menyatakan telah memasuki periode musim kemarau untuk Sumatera Selatan. Jadi meski suhu udara masih berada dalam kisaran normal, masyarakat merasakan kondisi cuaca lebih panas dan terik, terutama pada siang hingga sore hari. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Siswanto mengatakan, hasil pemantauan selama beberapa hari terakhir menunjukkan suhu udara di Sumatera Selatan berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius. Menurutnya, angka tersebut masih tergolong normal untuk kondisi musim kemarau. Namun, suhu yang dirasakan tubuh atau feels like dapat jauh lebih tinggi dibandingkan suhu yang tercatat oleh alat pengamatan. Ia menjelaskan juga, pendengar, kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor seperti suhu udara yang tinggi, kelembapan yang rendah, serta paparan sinar matahari langsung yang lebih intens akibat minimnya tutupan awan. Terkait informasi tersebut, di Palembang Menyapa hari ini kita akan membahas mengenai deforestasi, pemanasan global, dan perubahan iklim. Tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai bersama 3 narasumber kita. Ada dari Koordinator Bidang Data dan Informasi STA Klimatologi Sumatera Selatan, Nandang Pangaribowo Eskom, dan juga Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Sumatera Selatan, Galang Suganda Esos. Dan yang terakhir ada Kaprodi S2 Ilmu Pertanian Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, Profesor Dr. Insinyur Haji Supli Effendi Rahim MSc. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Pro 1 Palembang 92,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Palembang menyapa.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Alvina Damayanti dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Palembang Menyapa di Pro 1 RRI Palembang, ruang dialog yang menghadirkan informasi, edukasi sekaligus inspirasi untuk kita semua. Dan pendengar, pada saat ini pernahkah kita menyadari bahwa cuaca kini terasa semakin tidak menentu? Suhu bumi yang terus meningkat, hujan yang datang tak sesuai dengan musim, hingga berkurangnya kawasan hutan menjadi isu yang semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Fenomena ini tentu bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele, karena dampaknya menyentuh banyak aspek kehidupan. Mulai dari lingkungan, kesehatan, pertanian, hingga masa depan generasi mendatang. Lalu sebenarnya bagaimana keterkaitan antara deforestasi, pemanasan global, dan juga perubahan iklim? Apa penyebabnya? Seberapa besar dampaknya bagi lingkungan khususnya di Sumatera Selatan? Dan yang terpenting pendengar, langkah nyata apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menjaga bumi tetap lestari? Semua akan kita bahas dalam dialog Palembang menyapa pagi ini dengan tema deforestasi, pemanasan global, dan perubahan iklim. Telah hadir juga bersama kita narasumber di Studio Pro 1 RRI Palembang, ada Bapak Nandang Pangaribowo Eskom, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak Nandang.
4: Selamat pagi Mbak Alvina, selamat pagi pemirsa RRI di Sumsel.
3: Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak Nandang?
4: Alhamdulillah baik, terima kasih.
3: Alhamdulillah. Dan kemudian ada juga Bapak Galang Suganda Esos, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak Galang.
5: Selamat pagi Mbak Alpina, selamat pagi juga pemirsa yang RRI seluruh Sumsel ya, yang hari ini sedang mendengarkan.
3: Baik, dan nanti juga akan ada Profesor Dr. Insinyur Haji Supli Effendi Rahim MSC, Kaprodi S2 Ilmu Pertanian Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, yang akan bergabung bersama kita melalui sambungan virtual di Zoom Meeting. Dan berikut kami informasikan juga Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090, serta kanal YouTube Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital. Mungkin untuk mengawali diskusi kita hari ini, saya ke Pak Nandang terlebih dahulu nih Pak. Kalau kita melihat kondisi cuaca dan iklim belakangan ini, sebenarnya apa yang sedang terjadi Pak Nandang?
4: Ya, terakhir-terakhir ini di wilayah Sumatera Selatan ya, sedang heboh kemarin terkait El Nino Godzilla yang tersebar di platform-platform media sosial, bahkan ini mendunia kali ya, yeah. Untuk El Nino Godzilla. Tapi kami dari BMKG terus mengkampanyekan, menyampaikan bahwasannya data yang kami miliki, bahwasannya terkait El Nino Godzilla itu hanya istilah yang dipakai teman dari peneliti ilmuwan dari luar negeri menggambarkan kondisi betapa dampak buruk, yang sangat buruk, yang terjadi pada tahun 2015. Nah, dan disebut itu teman-teman peneliti menyebut sebagai El Nino Godzilla. Tapi dari segi literasi atau literatur yang kami miliki, berdasarkan data kami dan teman-teman BMKG yang ada di seluruh dunia juga, yang memiliki pengamatan cuaca dan iklim di seluruh dunia, kita memakai istilah El Nino baik La Nina itu hanya dalam kategori 4 kategori. Yang pertama terkait dengan El Nino kategori lemah, lalu moderate, kuat, dan sangat kuat. Jadi hanya ada 4 kategori. Mungkin yang dimaksud Godzilla tadi itu gambaran dampak dan betapa dahsyatnya El Nino pada waktu itu sangat kuat, dan dampaknya meluas, beberapa puluh negara itu terdampak, termasuk merugikan ekonomi pada saat itu. Demikian.
3: Baik, kalau kita ke Mas Galang terlebih dahulu, ini masyarakat ini sering sekali mendengar istilah deforestasi nih Mas. Sebenarnya sesederhana apa masyarakat bisa memahami arti dari deforestasi ini?
5: Ya, terima kasih Mbak. Sebenarnya kalau untuk masyarakat umum ya, deforestasi ini artinya penebangan pohon yang begitu masif ya. Kalau Walhi memandang bahwa deforestasi ini sebenarnya bukan hanya kehilangan tutupan hutan gitu atau tutupan pohon. Walhi menilai bahwa ini dari model pembangunan yang begitu masif, yang terus bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam. Nah, alih fungsi deforestasi ini kan sebenarnya lebih kepada untuk perkebunan skala besar gitu ya, kelapa sawit, termasuk pertambangan, maupun proyek-proyek strategis nasional, yang alih-alih yang terus mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan gitu, serta ini yang menjadi salah satu faktor berkurangnya kawasan hutan di Sumatera Selatan. Nah, di Sumatera Selatan sebenarnya Walhi mencatat dalam periode 2001 sampai 2005 setidaknya ada 5 kabupaten yang masuk peringkat, 5 besar masuk peringkat, yang kehilangannya itu mencapai 60% dari kontribusi dari kehilangan tutupan lahan. Yang pertama itu Mbak, dalam catatan Walhi, yang pertama Kabupaten Musi Banyuasin dalam kurun waktu 2001 sampai 2005 itu sekitar 810.000 hektar untuk kehilangan tutupan lahan. Kemudian nomor 2 itu Ogan Komering Ilir, hampir sebesar 750.000 hektar gitu ya. Yang ketiga kemudian Musi Rawas sekitar 490.000 hektar. Kemudian Muara Enim 420.000 hektar. Kemudian Banyuasin 360 hektar. Nah, tentu ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap ekosistem hutan dan lahan di Sumatera Selatan ini terus digenjot secara masif gitu ya. Artinya ini akan berdampak pada lingkungan, fungsi ekologis gitu. Yang hari ini berdampak ya ketika kita musim hujan gitu ya, itu di wilayah hulu, bahkan di Palembang itu terkena dampaknya banjir bandang, banjir besar yang dari daerah hulu gitu ya. Belum lagi ketika musim panas gitu, ini yang sedang kita hadapi gitu. Nah, ini salah satunya akibat khususnya di lahan gambut gitu ya, terjadi beberapa pengeringan khususnya di daerah-daerah yang Walhi sebut daerah rawan kebakaran gitu ya. Gitu.
3: Tapi apakah deforestasi ini menjadi salah satu penyebab terbesar perubahan iklim khususnya di Sumatera Selatan, Mas Galang?
5: Ya, benar Mbak. Karena tadi ya, deforestasi ini salah satu menjadi penyumbang ya, terkait gas emisi rumah kaca gitu ya, berdampak kepada perubahan iklim, pemanasan global gitu, bahwa tadi pelepasan emisi yang dihasilkan oleh deforestasi ini sangat begitu besar sebenarnya Mbak. Bahkan menghilangkan hutan, menghilangkan pohon-pohon yang memang katakanlah di wilayah-wilayah penyangga gitu, yang hari ini sebenarnya ya buat penyejuk gitu ya. Ya hari ini sudah berkurang, bahkan untuk penggantinya itu ya belum bisa dipastikan gitu.
3: Baik, kita ke Pak Nandang kembali nih Pak Nandang. Kalau berbicara mengenai pemanasan global dan juga perubahan iklim, banyak masyarakat masih menganggap hal tersebut itu adalah hal sama nih Pak Nandang. Bisa dijelaskan gak perbedaannya dengan bahasa yang cukup sederhana Pak?
4: Ya, sebenarnya dua berbeda ya, dua pemahaman yang berbeda. Jadi kalau pemanasan global itu dampak akibat kegiatan dari seluruh kegiatan manusia yang ada di muka bumi ini. Mm-hmm. Jadi itu dampaknya sangat luas ya, sampai seluruh dunia bisa merasakan, itu disebut pemanasan global. Namun kalau perubahan iklim itu biasanya bisa skalanya regional. Mungkin Indonesia saja bisa, lalu negara-negara lain juga bisa merasakan. Tapi yang jelas kalau pemanasan global itu akan menyebabkan bergesernya atau berubahnya iklim yang ada di suatu daerah, seperti itu. Jadi awal mulanya itu terjadi pemanasan global, lalu akan terjadi perubahan iklim. Itu jadi dua pemahaman yang harus masyarakat pahami. Jadi keduanya memang saling berkaitan, namun pemahaman dari kedua istilah tersebut memiliki sedikit perbedaan, seperti itu.
3: Dampak apa yang paling nyata, Pak, dari perubahan iklim yang telah dirasakan masyarakat Sumatera Selatan dalam beberapa tahun terakhir ini?
4: Iya, untuk yang kita rasakan saat ini ya, kita sudah sampai tahun ini di tahun 2026. Tentunya kita merasakan sejak pengalaman saya di Sumatera Selatan dari tahun 2000. Dulu pola hujan itu masih cukup teratur, di bulan-bulan Oktober itu sudah banyak terjadi hujan. Namun demikian, setelah kita rasakan pola-pola hujan yang kita rasakan di Sumatera Selatan sudah mulai banyak berubah. Jadi mungkin datang secara tiba-tiba, durasinya pendek, yeah. Terus bahkan hujannya cukup deras, mm-hmm. dan bisa menyebabkan genangan air sesaat, seperti itu. Jadi pola-polanya memang sudah sedikit mengalami pergeseran. Namun demikian, berdasarkan monitoring kami dari data selama lebih dari 30 tahun terakhir yang kami miliki di wilayah Sumatera Selatan ini, memang polanya untuk musim kemarau dan musim hujan itu masih sama. Jadi durasi untuk musim hujan berlangsung selama 7 bulan, mulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan April, lalu di bulan Mei sampai dengan bulan September itu akan memasuki masa-masa musim kemarau. Jadi di antara dua musim tersebut ada yang disebut masa-masa peralihan, mm-hmm. dari musim hujan ke musim kemarau, atau sebaliknya dari musim kemarau ke musim hujan. Dan masa transisi tersebut itu biasanya yang kita rasakan dampak perubahan iklimnya. Jadi seperti saat ini masih dalam masa seharusnya sudah masuk masa musim kemarau, tapi yeah. kita merasakan masih rasanya seperti masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Kita melihat sudah beberapa hari tidak ada hujan, namun kemarin tiba-tiba setelah seminggu tidak ada hujan, tiba-tiba ada hujan cukup deras dengan durasi pendek dan menyebabkan cepat terendam atau genangan air di beberapa titik daerah-daerah rendah yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Nah, itulah biasanya pola-pola sudah yang kita rasakan adalah pola hujannya yang sudah mulai berubah. Namun secara umum untuk pola musimnya kita masih dalam kategori normalnya, dari data yang kami miliki selama 30 tahun terahir tersebut.
3: Belakangan ini kan cuaca ini bisa dirasakan masyarakat Palembang ini yang semakin panas dan sulit diprediksi ya, Pak. Secara data apakah memang ada perubahan pola cuaca di Sumatera Selatan saat ini, Pak?
4: Ya, untuk kondisi cuaca yang kita rasakan saat ini memang beberapa hari terakhir ya, uh-huh. di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di Pulau Sumatera, dengan di hampir sebarannya di seluruh Indonesia. Namun yang kita rasakan di Sumatera ini, kita melihat karena di Laut Pasifik ini El Nino sudah dalam kategori moderate, dan di perairan Indonesia sendiri kita melihat di sebagian ekuator selatan dan di perairan Indonesia itu sedikit menghangat. Inilah yang menyebabkan suhu sedikit meningkat di khususnya di Pulau Sumatera. Kita mencatat di beberapa hari terakhir ya, khususnya di seminggu terakhir, itu suhu maksimum yang kita catat itu adalah sebesar 34,5 derajat Celcius. Nah itu 2 hari yang lalu kita catat 34,5 derajat Celcius yang kita rasakan. Namun demikian, dalam data yang kami miliki, ini masih dalam kondisi normal suhu maksimumnya di wilayah Sumatera Selatan. Karena di Sumatera Selatan suhu tertinggi yang kita catat waktu itu pernah mencapai sampai dengan 37,2 derajat. Dan itu jatuh di bulan, kalau tidak salah, di bulan November. Dan ini di bulan April, di bulan Juni suhunya sudah di 34,5 derajat. Namun suhu tersebut terpantau memang feel-nya atau yang kita rasakan seperti suhu 40 derajat ke atas ya, yang kita rasakan. Tapi berdasarkan data yang kita miliki, alat yang mencatat itu hanya 34,5 derajat. Nah ini yang perlu kami tekankan kepada teman-teman media juga, menggunakan data dengan bijak. Bahwasanya kami melihat di medsos itu ada beberapa data yang ditampilkan di Pulau Sumatera itu membara suhunya. Sebenarnya itu yang dipantau, yang diambil datanya melalui citra satelit. Citra satelit mencatat itu berdasarkan suhu matahari yang diterima permukaan bumi langsung dan bukan suhu dalam ruangan. Yang kita ukur adalah suhu yang sering dipakai manusia dalam kondisi beraktivitas, yaitu biasanya di dalam ruangan. Jelas kalau di luar ruangan itu sudah terkontaminasi dengan beberapa faktor seperti mungkin tutupan lahannya sudah tertutup beton semua atau aspal, itu akan meningkatkan deviasi atau penyimpangan suhu yang semakin panas seperti itu. Dan itu bisa dicatat oleh satelit, akan tercatat sebagai suhu yang tinggi. Demikian.
3: Baik, Pak Danang dan juga Mas Galang, kita sudah terhubung bersama Profesor Dr. Insinyur Haji Supli Effendi Rahim MSc selaku Kaprodi S2 Ilmu Pertanian Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Selamat pagi Prof. Supli.
6: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Alpina. Selamat pagi juga Mbak Nandang.
4: Ya, selamat pagi Prof. Selamat pagi.
3: Baik, Prof. Kalau kita lihat dari sudut pandang pertanian, apakah perubahan iklim saat ini sudah benar-benar terasa dampaknya di lapangan, Prof. Supli?
6: Ya, kalau dari apa yang kita saksikan di lapangan, ya memang perubahan iklim sudah nampak mempengaruhi sektor pertanian ya, tetapi sampai saat ini belum secara signifikan ya, masih melihat belum terjadi kekeringan yang fatal misalnya, demikian juga tidak terjadi banjir yang sudah melewati banjir yang di 3 provinsi di Sumatera kemarin ya. Tapi sekarang dampaknya mungkin kepada perubahan temperatur ya, tadi Mas Galang dan Mas ini Nandang sudah membicarakan tentang perubahan perilaku cuaca dan iklim ya, dalam bulan-bulan terakhir ini. Nah, kami melihat bahwa untuk bidang pertanian saya pikir masih lumayan baik ya, segalak ibaratnya itu masih normal-normal ya, pengamatan saya.
3: Baik, apakah kondisi cuaca yang tidak menentu sekarang benar-benar mempengaruhi hasil pertanian masyarakat, Prof? Seperti apa contohnya?
6: Ya, kalau kita bicara tentang hasil ya, banyak yang mempengaruhi, misalnya ada beberapa varietas yang memang membutuhkan cuaca agak kering ketika menjelang panen. Tapi ketika dalam masa pertumbuhan, misalnya nanti kita akan temukan beberapa bulan terakhir dia kekeringan, ya akan berpengaruh juga. Jadi ada di beberapa tempat yang kemarau panjang bagus untuk pertanaman padi, misalnya untuk rawa dalam itu gak apa-apa nanti terjadi kemarau panjang, tetapi kalau di rawa tengahan dan dangkal kalau terjadi kemarau ya akan mempengaruhi hasil. Tapi so far so good ya. Nah, kita beruntung pemerintah sekarang sudah memulai apa yang disebut dengan oplah, mm-hmm. optimalisasi lahan, di mana mereka menggunakan manajemen air ya, dari sungai, dari rawa dalam itu untuk dikelola, jadi tidak terlalu dalam dan tidak terlalu dangkal. Tetapi apabila terjadi kebanjiran, kadang-kadang masih juga terpengaruh. Tapi kalau terjadi kekeringan, juga mereka sudah bisa menggunakan irigasi dengan pompanisasi untuk dimasukkan ke lahan oplah itu.
3: Baik, Prof, kalau kita berbicara mengenai tantangannya, di sektor pertanian ini kan sering sekali disebut paling rentan terhadap perubahan iklim. Biasanya petani ini menghadapi tantangan yang seperti apa, Profesor?
6: Ya, kalau terjadi banjir, itu yang paling parah. Kalau terjadi banjir, biasanya tanaman mereka gagal. Jadi terjadi banjir yang terlalu lama, kita saksikan beberapa tempat kemarin di OI, di Oki, malah terjadi banjir ya gagal panen. Itu juga kalau terjadi banjir di lahat, kemarin juga beberapa tempat ketika terjadi banjir bandang ya juga gagal. Jadi memang tidak ada kondisi di mana yang baik untuk semua. Nah, jadi di bidang pertanaman sawit, misalnya kalau kurang curah hujan, maka 6 bulan berikutnya ya akan terjadi bahasa petani itu ngetrek. Jadi sawit itu malah tidak panen apabila curah hujannya rendah, dan itu terlihat secara siklus pada 6 bulan berikutnya ya. Jadi kalau misalnya 6 bulan ini tidak ada curah hujan, maka tahun depan juga tidak akan panen pada bulan-bulan di mana terjadi kekeringan yang lama. Jadi ada beberapa yang positif, ada beberapa yang negatif ketika terjadi perubahan curah hujan, perubahan iklim ya, dalam jangka menengah dan jangka panjang.
3: Baik, kita masih berbicara mengenai tantangan terbesar saat ini. Ke Mas Galang kembali nih, Mas. Kalau kita lihat kondisi lingkungan di Sumatera Selatan sendiri, tantangan terbesarnya saat ini seperti apa?
5: Ya, kalau tantangan untuk di Sumatera Selatan gitu ya, sebenarnya kita dilema gitu ya, di masyarakat, Mas, terutama ketika musim banjir, ketika musim hujan, ya beberapa daerah itu mengalami kebanjiran gitu. Nah, belum lagi ketika musim panas, tadi yang sudah kita diskusikan di awal, efeknya dari karhutla ini, ya semua masyarakat terdampak gitu ya. Jadi benar tadi ketika Prof tadi bilang, ketika di model pertanian ini tidak cukup menguntungkan di dua sisi, begitu juga dengan kondisi lingkungan gitu ya. Artinya masyarakat lah khususnya ini pintar-pintar beradaptasi nih dengan kondisi iklim yang hari ini yang mudah berubah gitu ya. Belum lagi misalnya tadi bahwa kalau catatan Walhi, sebenarnya ada misalnya ketika di pertanian gitu ya, beberapa wilayah yang didampingin Walhi itu masyarakat petani itu mengeluh, khususnya misalnya di karet gitu. Nah, beberapa bulan terakhir misalnya dengan curah hujan yang cukup kurang gitu ya, hasil karetnya itu yang menurun gitu. Karena ini tentu berpengaruh gitu ya kepada masyarakat, khususnya petani. Belum lagi untuk ancaman kesehatan gitu ya, ketika kita memasuki cuaca ekstrim misalnya, yang kita akan hadapi gitu untuk karhutla gitu. Ini masyarakat lah yang paling terdampak pada umumnya, salah satunya ya petani, nelayan, masyarakat miskin kota, perempuan gitu ya. Inilah kelompok rentan yang ketergantungannya tinggi sebenarnya dari perubahan iklim gitu.
3: Apakah alih fungsi hutan dan juga pembukaan lahan ini masih menjadi persoalan serius, Mas, di Sumatera Selatan?
5: Sebenarnya sangat masih, Pak ya, masih sangat relevan gitu ya, bahwa apa yang terjadi hari ini, misal tadi kalau untuk di wilayah Sumsel, banyak juga yang hari ini termasuk di beberapa wilayah, misalnya Muara Enim, masuk peralihan gitu ya, yang beberapa masuk ke kawasan hutan gitu, ini beralih menjadi sawit gitu ya. Mungkin itu sih, Mbak.
3: Baik, kita terima telepon terlebih dahulu Mas Galang dan juga Pak Nanang di line telepon 369977. Sudah ada pendengar yang bergabung. Pro 1, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Mbak Vina.
3: Dengan siapa di mana, Mbak?
7: Dengan Mbak Dini di Kaledoni.
3: Baik, silakan Mbak Dini.
7: Iya, ini mau tanya, Mbak. Saya kan baru-baru ini baca berita tuh, ada gempa di Filipina yang sampai terasa juga di daerah Sulawesi Utara sama Maluku. Nah, ini apakah ini tuh dampak dari perubahan iklim sekarang, Mbak? Itu aja, terima kasih.
3: Baik, terima kasih banyak Mbak Dini. Mungkin kita ke Pak Nandang untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Dini tadi. Silakan, Pak.
4: Iya, terima kasih Mbak Dini
3: di Kaledoni
4: ya. Terima kasih Mbak Dini di Kaledoni. Ya, terkait gempa di Filipina baru-baru ini ya, yang berkaitan dengan perubahan iklim, saya kira ini dua hal yang berbeda ya, karena gempa ini adalah skalanya melalui hitungan pendeteksi yang ditanam di dalam permukaan bumi. Jadi alatnya namanya seismograf, dan ini tidak mengukur pemanasan global atau perubahan iklim yang ada di permukaan bumi. Jadi kedua hal tersebut berbeda. Jadi gempa itu dengan keilmuannya sendiri itu adalah bagian dari geologi yang mendeteksi lempeng-lempeng yang ada di atau patahan yang ada di dunia. Jadi kalau Indonesia ini memiliki patahan di cincin Asia yang ada tersebar di mulai dari Pulau Sumatera di sebelah barat Sumatera sampai dengan NTB. Lalu juga cincin Pasifik yang tersebar mulai dari Filipina ke Papua. Dan itulah dua lempeng yang yang berada di wilayah Indonesia. Jadi patahan tersebut itu yang menyebabkan adanya gempa. Jadi yang terjadi di Filipina tersebut itu adalah patahan tektonik yang terjadi di tengah laut. Jadi biasanya kalau terjadi di tengah laut itu akan menyebabkan dampak tsunami. Jadi kalau patahannya besar itu akan menyebabkan biasanya dampaknya adalah tsunami, dan kami juga telah mewarning dampak tsunami tersebut akan sampai ke wilayah yang seputaran daerah gempa tersebut. Demikian.
3: Baik, kita kembali terima telepon pendengar di 369977. Sudah ada penggemar yang terhubung kembali. Pro 1, selamat pagi.
8: Halo, selamat pagi Mbak Kina.
3: Dengan siapa di mana, Bapak?
8: Pak Zakaria di Kenten.
3: Baik, silakan Pak Zakaria.
8: Iya, mau tanya dengan dari wali atau dengan profesor ya, bisa menjelaskan tentang penjelasannya. Tadi berita tadi pagi itu di RRI itu dijelaskan bahwa ada kerusakan dari hutan mangrove itu, katanya ada penambahan dari hutan mangrove itu dari 500 ke 600. Tapi kenyataannya malah di hutan mangrove itu terjadi kerusakan sampai 50% karena ada apa itu pengolahan dari ikan dan pengolahan udang gitu ya. Jadi saya mau tanya itu kok ada mau sekali bisa terjadi seperti itu, bagaimana penjelasannya masalah ada kerusakan yang di hutan mangrove itu, dan di Sumatera Selatan itu daerah mana sih yang banyak hutan mangrove-nya? Mohon pencerahannya narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Zakaria di Kenter. Mungkin kita ke Mas Galang untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Zakaria. Silakan, Mas.
5: Oke, pertanyaannya terima kasih Mas Zakaria. Mungkin kaitannya yang hari ini yang Walhi potret bahwa kerusakan yang terjadi itu mungkin salah satunya terlihat itu hari ini yang masifnya dari pembangunan Tanjung Carat gitu ya, pelabuhan kawasan ekonomi khusus KEK Tanjung Carat gitu. Ini sebenarnya berdampak juga terkait hasil laut, kemudian ini ada juga kaitannya dengan perubahan iklim gitu ya, karena mangrove ini adalah salah satu juga yang tanaman juga yang menyerap karbon gitu ya. Nah, pada hari ini mungkin apa yang di katakan Pak Zakaria tadi, ini konteksnya lebih ke masyarakat terhadap pengelolaan sumber dayanya gitu ya, terkait misalnya pencarian ikan, udang. Menurut Walhi gitu ya, dalam bacaan Walhi bahwa ketika masyarakat, sebenarnya masyarakat tidak mengubah atau merusak ekosistem mangrovenya gitu ya, mungkin ini ada kaitannya dengan proses yang hari ini yang pembangunan di Tanjung Carat itu, gitu sih mungkin.
3: Baik, terima kasih Pak Mas Galang. Kita ke Profesor terlebih dahulu, Prof Supli. Kalau kondisi ini terus berlangsung, apakah ada ancaman terhadap ketahanan pangan kita ke depan, Prof?
6: Untuk sementara, kalau kita lihat apa yang terjadi dengan apa tadi, kawasan mangrove ya, yang pembangunan Tanjung Carat, kalau menurut saya, kalau bukan Carat ya?
5: Iya. Carat.
6: Carat atau Karat?
3: Carat.
5: Carat.
6: Dia ada di Desa Sungsang 4, Kecamatan Banyuasin 2 ya. Kecamatan Banyuasin. Nah, jadi kerusakan mangrove, saya ingin menambahkan kepada Pak Zakaria tadi ya, di Kenten ya.
3: Iya.
6: Jadi
3: iya,
6: kita yang paling banyak itu adalah di Sungsang, daerah Sungsang sekitarnya itu. Kemudian kita ada di Taman Nasional Sembilang ya, kawasan lindung ini. Kemudian di tempat lain ya, ada di Tanjung Api-Api, ada Muara Sugihan, itu semua adalah mangrove. Dan ini tempatnya di hilir ya, di hilir ya. Nah, kalau terjadi kerusakan dalam jangka panjangnya, pengaruhnya adalah akan terjadi sebetulnya, na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan tidak ya,

0: laut ke daerah-daerah pertanian. Jadi jangka panjang dan jangka menengahnya sudah aman. Jangan sampai lagi ada kerusakan yang masif di daerah pinggir pantai yang kita khawatirkan akan terjadi kerusakan yang daerah-daerah pertanian di daerah transmigrasi. Bahkan sampai ke Palembang ini kalau terjadi kerusakan lahan mangrove ya. Jadi Pak Zakaria, insya Allah sampai sekarang kita kawal dan mudah-mudahan aman.
1: Ya. Prof Supli, apakah teknologi pertanian saat ini sudah cukup membantu untuk menghadapi perubahan iklim, Prof?
0: Ya, dalam beberapa hal kita sudah mampu menjinakkan beberapa dampak dari perubahan iklim, dari apa terjadi perubahan, misalnya ada air laut, air garam masuk ke daerah pertanian, kemudian apabila terjadi keracunan oleh beberapa logam-logam berat misalnya, insya Allah kita sudah mampu untuk melakukan apa namanya penjinaan dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh gangguan iklim itu, seperti itu ya.
1: Baik, ini kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Prof, ini sudah ada pesan WhatsApp masuk dari Pak Andi di Indralaya. Mau tanya Mbak, saat ini kondisi cuaca kita kadang tidak menentu. Jadi bagi kami petani ini untuk menanam padi itu idealnya kapan? Silakan Prof.
0: Ya, lagi-lagi terima kasih Mbak Alpina dari pertanyaan Pak Andi ya di Indralaya. Nah, sebetulnya kata kuncinya adalah manajemen air. Manajemen air. Jadi ada kalanya memang kita dalam bulan-bulan tertentu akan terjadi kebanjiran karena ketidakteraturan iklim ya yang terjadi ini ya. Jadi saya mengharapkan Bang Andi itu mengendalikan airnya itu dengan pola yang dicontohkan oleh program OPLAH, Operasi Optimalisasi Lahan, yang contohnya itu sudah di banyak tempat. Saya bisa pastikan misalnya contohnya di kilometer 5 Indaraya ya, di PT Ujang Putra Pangan nih. Jadi dan pemerintah Indonesia juga sudah menerapkan program OPLAH hampir di seluruh daerah di Indonesia sekarang dengan membentengi lahan pertanian rawa, misalnya di beberapa tempat di Indralaya itu dengan parit dan galangan keliling dari lahan pertanian ya. Dan itu kita harapkan dari pemerintah membentengi lahan pertanian mereka supaya tidak kebanjiran dan kekeringan secara tidak terkendali. Nah, jadi itu Bang Andi. Dan kalau bicara tentang kapan, ya agak susah juga. Jadi ada kalau bulan Oktober itu untuk penanaman pertama, kemudian bulan Mei, Maret, April untuk penanaman kedua. Tergantung dari daerahnya, Bang Andi. Jadi, tapi saya harapkan program OPLAH itu menjamur di mana-mana nanti berkat kita ada kesadaran dari pihak pemerintah untuk menjinakkan sistem tata air dengan optimalisasi lahan itu, Bang Andi ya.
1: Baik, saya Prof. Supli. Kalau kita berbicara mengenai solusi dan peran masyarakat, kita ke Pak Nandang kembali nih Pak. Seberapa penting sebenarnya masyarakat ini memahami informasi cuaca dan iklim dalam aktivitas sehari-hari, Pak Nandang?
2: Iya, kami berkali-kali menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mengakses informasi kami, baik di kanal-kanal website, di kanal-kanal medsos, dan utamanya kami juga memang memiliki info langsung dari handphone, dari Android. Juga masyarakat diimbau untuk dapat mendownload aplikasi info BMKG agar di daerahnya terpantau kondisi cuaca, iklim, paling tidak mengetahui suhu di daerah dimanapun Bapak Ibu berada, dapat melihat kondisi panas atau kondisi hujan di daerah Bapak Ibu tersebut masing-masing.

0: Jadi kami terus tidak henti-hentinya mendiseminasikan bahwasanya data-data yang kami hasilkan itu tiap jam, bahkan informasi 5 menit sebelum kejadian informasi peringatan dini itu sudah kami sampaikan kepada masyarakat, dan bahkan data 10 harian hingga bulanan juga kami selalu sampaikan secara berkala kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk dapat juga meneruskan kepada teman-teman di masyarakat yang tidak bisa menjamah informasi kami. Itu juga kami terus sampaikan, dan kami juga menginformasikan bahwasanya kondisi saat ini di wilayah Sumatera Selatan akan sudah memasuki awal musim kemarau, dan ini akan terdeteksi nanti di dasar yang 1 bulan Juni ini yang akan kami catat datanya dari daerah mana saja yang sudah mulai masuk musim kemarau. Dan kami menghimbau juga kepada masyarakat di tahun ini, yang kita tahu bahwasannya tahun ini adalah tahun El Nino, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dan juga masyarakat berperan aktif untuk mengawal kegiatan tersebut agar daerah di daerahnya masing-masing tidak terdapat hotspot atau yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Kami juga menghimbau untuk masyarakat perkotaan karena semakin panas dan juga tentunya semakin kering, ini berpotensi juga kebakaran di pemukiman yang yang bisa memudahkan kebakaran tersebut terjadi. Karena sekecil apapun api di musim kemarau itu dengan kondisi angin yang cukup kencang biasanya di musim kemarau itu dapat meningkatkan potensi kebakaran yang terjadi saat musim kemarau.
1: Baik. Lalu bagaimana BMKG ini membantu masyarakat menghadapi perubahan iklim saat ini, Pak?
0: Ya, kami terus menghimbau ya kepada masyarakat untuk mengetahui informasi kami terkait perubahan iklim dan tentunya pemanasan global yang diakibatkan suhu yang meningkat. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia saat ini kami mencatat bahwasannya memang tiap tahun suhu terus meningkat. Datanya selama kurun waktu 50 tahun terakhir ini sudah meningkat sebesar 1,5 derajat Celsius. Artinya suhu sudah semakin panas dan tentunya pemanasan global akan terus kita rasakan. Ini juga dampaknya tadi dari teman-teman Walhi, dari panggilan tadi disampaikan bahwasanya tutupan lahan sudah mulai berkurang dan beralih fungsi, dan ini yang terus meningkatkan suhu di permukaan bumi meningkat, dan pada akhirnya yang disampaikan Prof tadi ini akan menyebabkan dampaknya seperti perubahan iklim dan pola-pola hujan akan sedikit bergeser dan lama-lama akan mempengaruhi pola tanam, dan kita juga harus dapat segera semaksimal mungkin untuk beradaptasi dengan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi kita tidak perlu mengeluh kenapa seperti ini, tapi kita harus beradaptasi dengan kondisi yang terjadi saat ini, dan masyarakat juga kami himbau selalu beradaptasi dengan kondisi yang terjadi, karena alam tidak bisa kita cegah, tapi hanya kita yang mampu untuk beradaptasi dan menjaga selalu alam ini agar tetap terjaga sampai ratusan tahun nanti ke depan, demikian.
1: Iya, Pak Nandang, apakah perubahan iklim saat ini juga memiliki pengaruh terhadap kesehatan masyarakat nantinya, Pak?
0: Iya, pasti ya. Tentunya pasti pola-pola cuaca iklim yang berubah drastis sangat cepat ini bisa mengganggu kesehatan ya. Tentunya kondisi tubuh ini harus tetap dijaga. Teman-teman kesehatan mungkin bisa menyampaikan ya terkait perubahan iklim ini yang terasa mungkin dampaknya yang kita lihat ya, pola-pola penyakit ini juga akan bergeser nantinya seperti demam berdarah dan yang lainnya. Contohnya kalau terjadi La Nina yang berkepanjangan dan ini menyebabkan banyak air, intinya kalau La Nina ini akan menyebabkan genangan-genangan yang ada di daerah-daerah perkotaan, dan ini bisa menyebabkan pola-pola penyakit yang timbul ini juga semakin deviasinya semakin banyak. Lalu juga saat musim kemarau, musim kemarau ini kalau El Nino terjadi otomatis ini akan meningkatkan debu, yeah. debu di jalanan, dan yang jelas polutan ini akan semakin meningkat dan mengganggu pernapasan, dan ini akan menyebabkan juga kesehatan atau mengganggu kesehatan yang terjadi di khususnya di wilayah Sumatera Selatan.
1: Ya. Oke, kita masih berbicara mengenai peran masyarakat nih, Mas Galang. Kalau berbicara mengenai generasi muda, bagaimana cara menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini terhadap mereka?
2: Ya, yang pertama tadi ya khususnya untuk orang muda ya khususnya tentu harus aware ya, harus peduli dengan kondisi lingkungan yang hari ini, jangan hanya cuman mengeluh gitu. Cuman ketika panas ya kok ini panas gitu. Artinya ya harus juga berperan aktif gitu ya terhadap ya paling tidak lah misalnya ya pemilahan sampah gitu, melakukan penanaman pohon, terus juga menyebarkan informasi-informasi yang baik gitu ya. Maksudnya jangan sampai ya hari ini kan generasi orang muda itu banyak yang hanya menerima gitu, menerima faktanya, cuman tidak mengambil andil gitu ya dalam khususnya untuk menyikapi dengan kondisi iklim hari ini misalnya. Tentu misalnya Walhi sangat terbuka untuk mengajak kawan-kawan muda untuk turut serta atau berperan aktif ketika ada kegiatan-kegiatan yang khususnya untuk penyelamatan lingkungan hidup gitu ya. Paling tidak dalam konteks hari ini misalnya beberapa poin Walhi untuk mendorong biar deforestasi, pemanasan global dan perubahan iklim ini walaupun akan tetap terjadi, paling tidak kita terus mengingatkan dan bersuara. Langkah-langkah yang pertama itu Walhi terus menyuarakan ya, untuk yang pertama itu menghentikan laju deforestasi dan kerusakan ekosistem yang penting termasuk gambut hari ini ya. Terus memulihkan hutan gambut dan daerah aliran sungai yang rusak karena di beberapa daerah hulu gitu ya, daerah aliran sungai ini ya sudah kategori kritis dan krisis gitu Prof. Karena ketika hujan 1 jam sampai 2 jam itu banjir bandang itu mudah terjadi di daerah huluan gitu. Terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Terus memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat dan komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Jangan tebang pilih memudahkan dengan pro investasi saja gitu ya. Terus membangun model pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ini yang sangat penting bagi Walhi karena dalam konteks misalnya hari ini wilayah Sumsel itu dalam konteks Sumsel bahwa apa yang jadi yang kita rasakan ini menurut Walhi ya secara catatan besar bahwa dalam proses pembangunannya itu ya termasuk abai gitu ya dalam mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Terakhir mungkin bagi Walhi deforestasi, pemanasan global dan perubahan iklim ini sebenarnya krisis yang saling berkaitan gitu ya. Penyelesaiannya tidak hanya cukup dengan penanaman mungkin tadi dan pengurangan emisi, tetapi juga membutuhkan perubahan tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan, perlindungan ekosistem yang tersisa hari ini, serta juga keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Pun dari momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini menjadi momentum yang sangat kuat ya, termasuk stakeholder Walhi bersama masyarakat itu terus memperkuat komitmen bersama dalam melindungi bumi dan hak masyarakat atas lingkungan baik dan sehat gitu.
1: Baik, kalau tadi dari sisi masyarakat, kalau kita berbicara mengenai sisi pemerintah nih Mas Galang, kebijakan apa yang diperlukan untuk diperkuat dari pemerintah daerah untuk mengurangi dampak pemanasan global dan melindungi kawasan hutan saat ini?
2: Ya, tadi ya yang saya sebutkan di awal tadi ya, tentu dengan kondisi yang sekarang dari catatan Walhi tentu ini juga bisa diakses terbuka gitu ya, bahwa yang pertama itu menghentikan dulu laju deforestasi ini, jangan ke depan karena dengan situasi global, situasi Indonesia yang hari ini memang terus digenjot ya, bahkan jangan sampai beralih dengan kondisi hutan yang hari ini masih tersisa gitu ya. Tadi itu untuk menghentikan dulu laju deforestasi dan kerusakan lingkungan dan kerusakan ekosistem yang paling penting termasuk jangan sampai daerah-daerah gambut itu beralih ke perkebunan yang skala besar termasuk sawit, HTI. Nah ini harus di stop dulu. Nah terus yang paling penting itu untuk memperkuat pengawasan gitu Mbak dan penegakan hukum karena dalam catatan Walhi di tahun 2021 itu ada beberapa perusahaan kelapa sawit gitu ya yang telah terbukti terbakar di wilayahnya. Nah, ini belum dapat sanksi tegas gitu, hanya dipasang pelang saja bahwa perusahaan ini telah melanggar gitu-gitu aja. Nah, sampai hari ini, nah kita juga akan melihat gitu ya, di tahun ini dengan yang dijelaskan Pak Nanang tadi, dalam kondisi El Nino Godzilla ini, apakah pemerintah hari ini cukup akan bertindak tegas ketika wilayah perusahaan ini yang terbakar? Jangan hanya tebang pilih aja ketika masyarakat terbukti atau terlihat itu ditangkap dan sampai benar-benar dihukum gitu ya. Jangan sampai tebang pilih juga gitu, Mbak. Jadi pemerintah juga harus memperkuat ya pengawasan dan penegak hukum dalam konteks karhutlah ini ketika memang terjadi perusahaannya kebakaran, itu harus ditindak tegas gitu, bahkan melakukan pencabutan izin gitu. Mungkin itu, Mbak.
1: Baik, kita kembali ke dunia pertanian, ke Prof. Supli kembali. Prof, bagaimana dunia pertanian saat ini bisa beradaptasi dengan perubahan iklim agar petani tidak terus mengalami kerugian, Prof?
3: Ya, saya ingin mengingatkan dulu ya bahwa kita bicara tentang mestinya ada strategi mitigasi dan adaptasi ya, dalam menghadapi perubahan iklim ini. Bahwa, dan kita tahu bahwa menghadapi tantangan perubahan iklim yang kita bicarakan hari ini, diperlukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang terpadu. Tadi saya dengar dari Mas Galang dan Anu. Nah, kita tahu bahwa kata kunci dari keberhasilan upaya untuk mitigasi dan adaptasi itu sangat bergantung kepada sinergi dari para pihak, pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, termasuk media. Jadi apa yang kita ingin cegah dampak negatifnya ke sektor pertanian, mesti ada sinergitas dulu dari semua pihak ini. Dan kita hari ini sudah berusaha untuk bersinergi ya, antara BMKG mewakili pemerintah, walhi masyarakat, kemudian media dan akademisi di perguruan tinggi. Nah, kami di perguruan tinggi juga sekarang ada 3 kami mahasiswa kami di S2 dari BMKG. Kenal enggak Pak Anu, Pak Galang?
0: Siap.
3: Anu Pak Nandang?
0: Iya, siap Pak. Ada Pak Andi. Iya, Pak Andi, Pak Alan dengan Alan. Pak Adri.
3: Pak Adri. Nah, jadi kita ingin memformat mereka, orang BMKG ini punya katakanlah kepedulian terhadap pertanian berkelanjutan. Itu Mbak Alpina. Nah, jadi dengan demikian, maka tadi Mbak Alpina menanyakan apa tadi ya, lupa saya.
1: Iya, Prof.
3: Apa tadi pertanyaannya?
1: Ke Prof tadi mengenai dunia pertanian sekarang, Prof. Bisa beradaptasi dengan perubahan iklim.
3: Iya, ya itu tadi. Sekarang pemerintah lagi getol-getolnya untuk meningkatkan pangan, ya, tetapi di daerah rawa. Di daerah rawa. Jadi mereka membangun istilahnya itu pertanian dengan konsep oplah. Optimalisasi lahan yang tadinya rawa itu tidak digunakan untuk pertanaman padi, ya, lalu dibuat tanaman padi. Jadi sebetulnya memang ya, dalam tanda petik, pemerintah ini juga memicu dampak negatif, maaf ya. Ketika kita bicara membuat menanam padi, membangun sawah ya dengan ukuran yang luas, maka kita akan mengeluarkan banyak gas metan, dan itu bagian dari gas rumah kaca yang dikhawatirkan akan meningkat menjadi apa, naiknya temperatur yang kata Mas Nandang tadi sudah 1,5 derajat dalam 50 tahun terakhir ini. Nah, jadi pembangunan besar-besaran untuk meningkat untuk suasana pangan ini juga menyumbang terjadinya gas metan besar-besaran ya. Jadi sumbangan sawah ini memang positif kepada pangan, tetapi negatifnya kepada peningkatan gas rumah kaca. Jadi dari konteks itu, kita ingin mengurangi pangan dari daerah perbukitan, tapi ketika kita membuka rawa juga terjadi peningkatan gas rumah kaca. Jadi tidak pernah selesai, Mbak Alvina. Yeah. Itu yang terjadi, bahwa kita ingin meminimalkan dampak perubahan iklim, ya, tapi kita juga meningkatkan gas rumah kaca berkat kita membangun lahan pangan yang sangat luas sampai saat ini, ya. Jadi itu Alvina. Jadi selalu ada sisi mata uang, positif negatif, tidak pernah ada negatif semua, tidak pernah ada yang positif semua, ya.
1: Baik, Prof. Izin Prof, karena lintas waktu sudah hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebelum ya. Kita akhiri, mungkin saya ingin meminta pandangan sekaligus juga pesan terakhir ataupun singkat dari para narasumber. Kita ke Prof. Supli terlebih dahulu. Dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ini, Prof, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga hutan dan menghadapi tantangan perubahan iklim? Silakan, Prof.
3: Ya, terima kasih Mbak Alvina. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa tidak ada pihak yang paling menentukan keberhasilan, tetapi saya katakan kita harus bersinergi, ya. Baik dari masyarakat, akademisi, media, pemerintah, walhi, ya, BMKG, ya. Untuk apa? Untuk kita dari perguruan tingginya mengembangkan ilmu pengetahuan, ya. Kemudian kita mengedukasi masyarakat pentingnya konservasi sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan, ya. Dengan demikian kami di kampus akan mencoba menjadi pusat pembelajaran, juga menjadi agen perubahan untuk mewujudkan ketahanan lingkungan dan ketahanan iklim, ya. Jadi lagi-lagi semua pihak mesti bersinergi untuk menyadari bersama bahwa bumi adalah milik kita semua, dan dengan kita bersinergi kita akan bisa selamat, ya, untuk menjalani sisa-sisa waktu bumi, sisa-sisa waktu umur kita. Demikian Mbak Alvina.
1: Baik, baik Prof. Kita ke Pak Nandang, silakan Pak, ya. Nandang untuk menyampaikan pesan singkat dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.
0: Iya, baik Mbak Alvina, terima kasih. Mohon izin Prof, mohon izin Pak Gilang. Ya, untuk dari BMKG kami tidak intinya terus mengimbau, ya, kepada masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan, ya. Sebenarnya yang tadi disampaikan oleh teman dari Walhi itu, kalau lingkungan kita jaga motonya seperti BPBD, kita jaga alam, alam jaga kita. Nah, itulah mungkin kalau kita menjaga, mudah-mudahan alam ini bisa mengembalikan kondisi seperti di mana kita bisa ceria terhadap alam seperti itu. Lalu juga kami terus mengimbau pada kondisi cuaca iklim saat ini kepada masyarakat secara umum di Sumatera Selatan untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, dan berperan aktif dalam mencegah timbulnya hotspot karhutlah yang selama musim kemarau ini berlangsung, yang diprediksi akan berlangsung hingga nanti di Oktober 2026 nanti. Lalu yang kedua, kami juga menyampaikan waspada potensi kekeringan yang dapat menyebabkan kebakaran baik lahan maupun pemukiman penduduk. Yang ketiga, hindari beraktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker pelindung kulit saat beraktivitas di luar ruangan, karena potensi peningkatan polutan udara seperti debu ini diprediksi akan meningkat saat musim kemarau berlangsung. Yang keempat, tetap selalu menjaga kesehatan dengan vitamin, asupan yang baik, serta perbanyak minum air mineral untuk mencegah dehidrasi. Yang kelima, tentunya tetap selalu update dan monitoring informasi kami di Info BMKG melalui Android atau iOS atau website kami atau medsos kami. Demikian.
1: Baik, kita ke Mas Galang, pesan apa yang ingin disampaikan dari Walhi Sumatera Selatan kepada masyarakat? Silakan, Mas.
2: Oke, mungkin ini Mbak, ya, kita membutuhkan perubahan tata kelola sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan gitu, ya. Serta terus perlindungan terhadap ekosistem yang tersisa gitu. Jangan sampai yang tersisa ini juga dihancurkan juga gitu, ya. Ini butuh juga perlindungan yang ekstra gitu. Serta melibatkan masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Itu Mbak, mungkin di momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini kita terus berkomitmen bersama bahwa untuk melindungi bumi dan hak masyarakat atas lingkungan baik dan sehat gitu.
1: Baik, baik pendengar, tidak terasa juga hampir 1 jam sudah kita berbincang dan belajar bersama mengenai deforestasi, pemanasan global, dan juga perubahan iklim. Dari dialog pagi hari ini kita memahami bahwa perubahan iklim ini bukan lagi persoalan masa depan, tetapi juga sesuatu yang sudah kita rasakan saat ini. Cuaca yang semakin tidak menentu, suhu yang meningkat, hingga dampaknya terhadap lingkungan dan pertanian menjadi pengingat bahwa bumi membutuhkan perhatian kita bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita pagi ini, Bapak Nandang Pangaribowo S.Kom, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Nandang.
0: Siap, terima kasih Mbak Fina.
1: Dan juga kemudian ada Mas Galang Sugenda Esos, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Sumatera Selatan. Terima kasih Mas Galang.
2: Terima kasih Mbak Alvina.
1: Dan juga Profesor Dr. Insinyur Haji Supli Effendi Rahim MSC, Kaprodi S2 Ilmu Pertanian Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Terima kasih Prof.
3: Terima kasih Mbak Alvina.
1: Terima kasih untuk narasumber kita atas ilmu dan wawasannya yang telah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah berpartisipasi bersama kami di Palembang Menyapa. Saya Alvina Damayanti, pamit undur diri dari program Palembang Menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Palembang Menyapa.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Lah, kemana nih?
1: Buat gue. Kenal informasi dan
2: inspirasi. Rusatu. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Rusatu RRI.
3: Masih di Prosatu dari Palembang, channel informasi dan inspirasi. Dan di segmen Cek Fakta kali ini, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax, dilansir dari laman Komdigi setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video. Hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronaci yang berjudul Argent, rupiah hit 17.520. Dan apa yang harus kalian persiapkan? Yang tayang pada 14 Mei 2026. Jadi Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurut dia, jika hal itu dilakukan, Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar uang dan menjaga inflasi.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Prosatu RRI. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

94.4 FM Pro Satria dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini pendengar, dan informasi selanjutnya ini mengenai harga karet di Sumatera Selatan yang mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Menyikapi kondisi tersebut, petani diminta untuk meningkatkan mutu dan kualitas hasil produksi agar dapat memperoleh harga jual yang lebih baik di tingkat pasar. Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Karet Indonesia Sumatera Selatan, Rudi Arpian, mengatakan harga karet dengan kadar karet kering 100% saat ini mencapai Rp41.354 per kilogramnya. Sementara itu, karet dengan kadar karet kering 30% tercatat berada di kisaran Rp12.406 per kilogram. Kenaikan harga tersebut menjadi kabar positif bagi petani setelah sebelumnya harga karet sempat mengalami fluktuasi. Kondisi pasar yang membaik ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani serta juga mendorong produktivitas perkebunan rakyat. Jadi pendengar, menurut Rudi, kualitas menjadi faktor utama yang menentukan nilai jual karet. Semakin tinggi kadar karet kering yang dihasilkan, semakin tinggi pula harga yang dapat diterima petani. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi. Pendengar, lagu dari Lomba Sihera dengan judul Melompat Lebih Tinggi ini sekaligus juga menutup kebersamaan kita di Palembang pagi ini bersama saya Alvina Damayanti. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Palembang pagi ini. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program Palembang siang ini bersama rekan saya Ega Dwiyanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali saya Gaduyanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Berbagai informasi terupdate dan juga hiburan telah kami siapkan hanya untuk Anda. Dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog moderasi beragama. Dengan tema yang kami hadirkan hari ini yaitu digital literasi sebagai perisai pemuda terhadap infiltrasi radikalisme dan terorisme di era cyber.
0: Saatnya moderasi beragama. Sebuah ruang siaran edukatif yang memahami nilai-nilai moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Moderasi beragama.
1: Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog moderasi beragama di kesempatan hari ini, hari Selasa 9 Juni 2026. Pendengar, perkembangan teknologi digital telah memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Informasi kini dapat diakses hanya dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi semakin mudah dan ruang digital membuka berbagai peluang belajar maupun berkarya bagi generasi muda. Namun pendengar, di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan yang juga perlu diwaspadai. Salah satunya adalah penyebaran paham radikalisme dan terorisme yang kini tidak lagi hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga melalui media sosial, platform digital, hingga berbagai aplikasi percakapan yang akrab digunakan masyarakat setiap hari. Dan mendengar ya, kemampuan memilah informasi, berpikir kritis, memahami nilai toleransi, serta memiliki literasi digital yang baik adalah hal yang penting agar tidak mudah terpengaruh oleh konten yang menyesatkan maupun bertentangan dengan nilai kebangsaan. Lalu bagaimana sebenarnya pola penyebaran paham radikal di ruang digital? Dan seberapa besar ancamannya bagi generasi muda? Lalu bagaimana juga literasi digital dapat menjadi benteng untuk mencegah infiltrasi radikalisme di era cyber? Dan mendengar ya, untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini telah hadir di studio bersama kita ada Kak Nicholas Saputra dari Tim Pencegahan Satgaswil Sumatera Selatan Densus 88 Anti-Teror Polri. Selamat pagi Kak Nicholas. Oke, sebentar, sepertinya suaranya belum masuk nih. Oke, dan Kak Nicholas ya tidak sendirian, juga ada Kak Suci Puspitasari ya, Humas Kampung Literasi 26 Ilir. Selamat pagi Kak Suci.
2: Selamat pagi Mbak Ega, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik nih, Kak Suci gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Oke. Kalau misalnya di sini menyapa pendengarnya apa sih?
1: Pendengar Pro 1 aja.
3: Oke, okay, pendengar Pro 1. Halo.
1: Iya.
3: Pendengar Pro 1 ya.
1: Boleh kan Nicholas sapa pendengar kita ya?
3: Halo, selamat pagi menjelang siang seluruh pendengar Pro 1 semuanya di seluruh Sumatera Selatan.
1: Oke, dan terima kasih ya Kak Nicholas dan Kak Suci ya sudah menyempatkan waktunya juga untuk hadir di Pro 1 hari ini. Dan pendengar, seperti biasa juga ya, kami mengajak Anda bergabung dalam dialog ini. Silakan ya bergabung di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk perbincangan kita di siang hari ini, kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Jadi silakan tinggalkan komentar melalui live chat ya di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Dan mungkin kita langsung mulai saja ya Kak Suci ya dan Kak Niko ya.
3: Boleh.
1: Baik, dan sebelum kita masuk lebih jauh ya, mungkin saya ke Kak Nicholas dulu nih. Okay. Mungkin bisa dijelaskan nih kepada pendengar sebenarnya seperti apa sih gambaran ancaman radikalisme dan terorisme di ruang digital saat ini Kak.
3: Oke. Tantangan sekarang sebenarnya kita di era cyber ini kita sangat dipermudahkan dengan adanya media sosial. Hampir setiap hari kita konsumsi namanya media sosial. Kadang yang sebelum tidur juga bangun tidur yang kita cari adalah handphone. Mm-hmm. Tapi di satu sisi lain juga ada ancaman di sana. Tapi kita nggak perlu takut. Yang perlu yang kita waspadai adalah untuk tetap berhati-hati dalam menggunakan sosial media tadi. Agar lebih wise dan lebih bijak lagi tentunya. Oke, ini aman?
1: Aman, masih terdengar nih.
3: Masih terdengar ya.
1: Oke. Silakan Kak Niko.
3: Oke. Dan kemudian apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan di depan mata sekarang ataupun tren yang sekarang itu adalah di dunia era cyber ini kan ada yang namanya game, ada yang namanya platform yang bisa kita komunikasi lewat media sosial juga. Kalau di platform media sosial biasanya kita akan temukan beberapa propaganda-propaganda yang disebar. Kalau dari sebuah aplikasi atau game biasanya ada apa ya, mereka sebutnya untuk meregenerasi mereka dan membrainwash anak-anak ini atau pemuda-pemuda dengan kesenangan mereka agar mereka bisa menjadi penerusnya. Nah, di sana perlu juga kita concern kepada anak-anak ataupun siapa orang yang menggunakan game dan juga media sosial agar lebih bijak lagi, lebih berhati-hati dalam penggunaannya.
1: Begitu. Baik, jadi pola yang paling sering ditemukan justru dari game online ya?
3: Ada dari game masalah. Kalau untuk bagaimana kemudian masuk dan lebih intensnya, ada kasusnya seperti ini. Mungkin bisa saya gambarkan adalah ketika si A ini main game, kita kan berkomunikasi dengan orang random, stranger. Jadi dari sana kadang kita wah orang asik nih gitu kan. Ini orang bisa diajak main. Dari sana timbullah komunikasi, ah gimana dong kalau bisa besok kita main lagi. Tukar-tukaran WA lah di sana. Dari tukar-tukaran WA lebih intens lagi pembicaraannya segala macam. Eh kita ada grup nih. Kamu mau enggak masuk ke grup kita? Tadinya grup ini itu topengnya adalah seperti grup-grup pada umumnya. Grup-grup suka dengan anime, grup-grup suka game dibahas di sana. Tapi topik pembahasan yang mereka masukkan ke dalam itu adalah sebuah propaganda, sebuah ajakan-ajakan, adanya pornografi juga dan video gore juga, dan juga ada petikan-petikan beberapa yang mengatasnamakan sebuah agama dan juga banyak membahas tentang isu-isu politik. Bukan berarti tidak baik, tapi kadang agak riskan untuk sebuah isu politik dimasukkan dengan golongan anak-anak maupun pemuda-pemuda karena tahapan mereka yang seneng atau mengulik dengan jati diri mereka. Apabila itu salah dan mereka tidak mengkonfirmasi itu dan mereka hanya mengkonfirmasi dengan dirinya sendiri, itu kan dampaknya akan luar biasa. Akan ada sebuah persepsi dan perspektif tentang melihat sebuah itu, oh ini ternyata kok kayak gini ya Indonesia, oh ternyata ini salah gitu, kayak gitu.
1: Oke, tapi karena ini terkait media sosial ya Kak Niko ya, apakah memang kelompok anak muda nih yang rentan terpapar untuk paham radikalisme ini atau justru kaum-kaum orang tua juga?
3: Oke, kalau berbicaranya kita pemuda ada range umur, ada undang-undangnya juga dari 16 sampai dengan 35 kalau nggak salah ya itu. Di bawah itu pun sebenarnya konsepnya orang tua untuk tetap menjadi proaktif atau bisa bisa dibilang masih menjadi tanggung jawab. Karena ketika si anak ini di bawah legal age Indonesia, 18 tahun ke bawah, dia untuk proses berhadapan dengan hukum pasti akan ditemani oleh orang tuanya. Dan kemudian peran orang tua di sini juga harus adanya komunikasi yang baik dengan anak tadi, dan yang tidak kalah penting adalah literasinya. Jadi ketika orang tua memiliki literasi yang oke, ketika anaknya bertanya, "Bu, ini benar enggak? Bu, ini gimana? Pak, ini gimana?" Orang tua akan bisa menjelaskan dengan well sekali. Jadi karena apa? Anak-anak ini akan didengar adalah orang tuanya. Oh, kata ibuku kayak gini. Dia mencari validasi dengan orang-orang yang terdekatnya. Jadi itulah pentingnya literasi dari kedua ini, bisa dibilang sama-sama bisa menjadi target. Tapi untuk kerentanannya adalah si anak-anak dan pemuda tadi.
1: Oke, dan karena kita sudah membahas literasi nih, saya beralih ke Kak Suci terlebih dahulu ya, Kak Niko ya. Oke, Kak Suci, kalau kita berbicara tentang literasi, tapi sebelum lebih jauh nih, mungkin bisa dijelasin dulu untuk pendengar nih tentang Kampung Literasi 26 Ilir ya. Itu seperti apa nih Kak?
3: Keren banget.
2: Kalau Kampung Literasi 26 Ilir sendiri itu memang bergeraknya di rusun ya, rusun 26 Ilir. Awalnya tuh memang kami ingin niatnya adalah untuk merubah stigma yang ada di 26 Ilir kemudian menjadi cahaya begitu ya. Awalnya seperti itu. Tapi kesini-kesininya kemudian menjadi lebih umum karena kami melihat bahwa kemampuan berliterasi itu tidak hanya diperlukan oleh masyarakat di rusun saja, tapi lebih ke umum gitu lah. Terutama kalau kami mungkin lebih concernnya ke perempuan dan anak perempuan mungkin ya. Karena menurut kami perempuan itu adalah pihak yang bisa menjadi pilar terbentuknya suatu generasi. Jadi biasanya kan ibu, ya kayak tadi sudah disampaikan mungkin ya sama Kak Niko, kalau misalnya ibu kemudian ngajarin sama anaknya, kemudian dia anaknya berkembang gitu kan. Bahkan mungkin ada ungkapan kalau tidak salah ya, kalau mengajarkan, if you teach a man, you teach a man. If you teach a woman, you teach a generation.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan gitu. Jadi kalau mengajarkan seorang perempuan, ya berarti kamu mengajarkan seluruh generasi yang berada di bawahnya begitu.
3: Iya. Yeah.
2: Pada awalnya memang seperti itu gitu. Kemudian kenapa kemudian di approach gitu ya sama Kak Niko untuk masalah literasi digital itu, ya karena memang punya keterikatan yang sangat erat begitu. Tentang bagaimana kemudian sosial media, digitalisasi ini dipergunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya begitu. Memang kita tahu ya, kalau digital itu kan seperti pedang bermata dua akhirnya gitu. Jangan kemudian kita bahas ini terus kemudian jadi takut ya, banyak positifnya tuh banyak banget gitu, terutama di era informasi yang sangat cepat saat ini gitu. Tapi ya itu tadi, karena informasinya sangat cepat, kemudian ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan keadaan tersebut gitu loh, untuk akhirnya ya itu tadi menanamkan paham radikalisme dan infiltrasi itu tadi.
1: Baik, jadi Kampung Literasi 26 Ilir ini bekerja sama juga ya Mbak Suci ya, bersama dengan Densus 88 AT Polri ini. Kalau sejauh ini Mbak, upayanya seperti apa aja untuk mencegah paham radikalisme ini terpapar, khususnya untuk generasi muda ya Mbak ya?
2: Pak, kalau kami sih sebenarnya lebih ke memberikan informasi atau pemahaman tentang apa itu sebenarnya literasi digital gitu.
1: Oke.
2: Jadi kita harus paham dulu nih gitu. Karena kalau menurut nanti mungkin bisa dicari infonya ya banyak gitu kan. Kalau kami sih lebih ke pengertian literasi digital itu lebih ke UNESCO. Dia itu identifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, kemudian mengkomunikasikan informasi yang kita dapat itu ke masyarakat umum gitu. Jadi literasi itu lebih ke one whole process sih sebenarnya. Proses yang utuh gitu. Jadi diawali dengan rasa ingin tahu, kemudian membaca. Itu sih sebenarnya yang kami, jadi kamu jangan malas baca deh gitu. Info apapun jangan malas baca, terus jangan malas untuk apa ya, mencari data pendukungnya gitu. Karena jangan, ya kadang banyak ya gitu, cuman dikasih aja tapi gak dikasih ini berdasarkan info dari ini gitu. Jadi akhirnya termakan kan gitu, karena udah heboh banget berita di luar, terus tiba-tiba kita baca. Mungkin gini ya, padahal belum ada tuh dasar dasar hukumnya kah, atau informasi pendukungnya atau bukti pendukungnya kan belum tentu ada gitu.
1: Oke, baik. Jadi perlunya verifikasi ya Mbak ya, kalau terkait informasi-informasi yang beredar di sosial media. Dan mendengar ya, kami masih mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita di siang hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711 369977, atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan Kak Suci ya, kalau kita berbicara juga tentang tantangan nih Kak ya, di literasi digital sendiri di kalangan remaja saat ini, tantangan apa nih yang paling sering dihadapi?
2: Wah, kalau ngomongin tantangan banyak banget sih. Sih bingung mau mulai dari mana nih. Kalau tantangan itu jelas hoax, kalau untuk anak-anak ya,
3: hoax ya. Tapi paling marak beredar kayak gitu hoax.
2: Tapi tergantung range umurnya juga gitu. Karena ada range umur yang dia menerima hoax, berita palsu itu dengan sangat cepat. Ada yang kemudian kalau anak-anak lebih ke cyberbullying ya, penipuan online ya,
3: penipuan
2: data-data pribadi gitu. Terus ada konten negatif, terus anak-anak ada kemudian masih muda, masih anak-anak, tapi kemudian dia sudah komen dengan ujaran kebencian, itu kan bahaya juga gitu. Sebenarnya lebih ke situ gitu. Makanya tadi benar yang disampaikan Kak Niko itu tadi, ketika dia melihat ibunya nih, misalnya ibunya gak sengaja komen. Kan kalau misalnya kita komen kan, komen yang paling atas ya, yang kita kenal tuh biasanya komen yang paling atas dulu ya gitu. Oh, ibu aku komennya mengarah ke arah negatif nih gitu. Jadi dia pikir bahwa itu fine-fine aja gitu.
1: Hal yang wajar ya.
2: Kan ibu aku juga melakukan hal itu gitu. Nah, itu sih pentingnya gitu. Tapi bukan kemudian akhirnya proses nurturing itu kemudian akhirnya ke ibunya saja, mm-hmm. enggak, ke ibunya, ke ayahnya juga gitu. Mm. Karena kadang-kadang terlalu memberatkan ke ibunya.
3: Ke ibunya.
2: Iya. Terus kemudian ayah, kan kita ada ayahnya enggak hadir gitu ya. Mm. Karena ya itu gitu. Dia merasa ya sudahlah ke ibunya aja dulu gitu. Padahal sama-sama penting. Peran okay, keduanya
1: untuk
2: itu.
1: Perannya ya, mm-hmm. Kak Suci ya. Mm-hmm. Baik, dan karena kita tadi sudah bahas juga konten-konten nih ya Kak ya. Betul. Di media sosial. Kalau kita lebih spesifik ke konten radikal nih Kak, biasanya tidak muncul secara terang-terangan juga.
3: Iya.
1: Ada gak ciri-ciri akun atau konten nih yang perlu diwaspadai oleh masyarakat ini sendiri?
3: Oke, kalau aku kasih sebuah formula yang sangat mudah itu, kita tahu ada 4 konsensus dasar negara. Mm-hmm. Itu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. 4 ini sebenarnya pegangan kita nih. Mm-hmm. Kita memahami itu sudah dari kecil. Pancasila, kita tahu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Lalu kemudian 4 ini adalah sebagai kurikulum lah kita bisa bilang, yeah. ya, untuk kelompok-kelompok radikalisme, ekstremisme yang mereka pelintir, yang mereka balik. Mm-hmm. Nah, jadi untuk konten-konten yang demikian yang mempermasalahkan tentang keberagaman, yeah. itu artinya dia mempermasalahkan masalah Bhinneka Tunggal Ika, yeah. tadi. Itu artinya ada propaganda di sana, ajakan, mm-hmm. oh ini ternyata arahnya ke Bhinneka Tunggal Ika nih, kontra terhadap Bhinneka Tunggal Ika ya. Adanya, tidak adanya toleransi di sana. Oh ini bicara masalah hukum nih, ada undang-undang di sana. Bicara tentang Pancasila, ada nilai-nilai yang mereka rusak, kemudian mereka sebarkan di media sosial di sana. Itu ya hal yang wajar, tapi kemudian apakah kita tahu itu hoax atau tidak, itu harus butuh literasi yang tinggi. Jadi kita sudah bisa, oh ini gak baik, oh ini adalah konten propaganda. Jadi 4 itu tadi, ciri-cirinya tadi. Dari adanya kita lebih memahami terkait Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kemudian 4 ini sebenarnya yang sering beredar di media sosial, itulah yang paling lama, biasanya itulah yang paling salah, yang sering digoreng. Ketika informasi itu valid satu kali, biasanya kan sudah selesai. Tapi ketika informasi itu tidak valid atau orang seneng yang namanya dengan kegaduhan, itulah yang akan sering banyak berkeseliweran, iya. di media sosial itu sih.
1: Oke, baik. Dan sekarang ini kan algoritma media sosial itu kan ya kayak ya, sering betul. Menampilkan konten-konten yang sesuai minat pengguna. Benar-benar. Apakah hal ini bisa mempercepat nih seseorang ini terpapar paham ekstremisme tadi ya atau radikalisme ini?
3: Oke. Kita sangat bersyukur sebenarnya stakeholder yang kita kaitkan juga tentunya dari kepolisian, Komdigi dalam hal ini kalau kita berbicara dengan algoritma tentunya adanya cyber patrol.
1: Ya.
3: Jadi kita sangat bersyukur itu ketika di katakanlah sebuah wilayah dan ada orang-orang yang menggunakan media sosial ketika dia menyebutkan atau ada ancaman-ancaman teror kayak kita lagi live ini misalkan. Kita ngomong tentang terorisme, aku bakalan bla bla bla bla, arahnya ke terorisme, ya. Itu pasti kita akan kena banned. Artinya kena banned. Apa? Ada
2: ya, dia pakai keyword gitu ya.
3: Ya, artinya algoritma itu mau secanggih apapun, negara juga hadir di sana sebagai pencegahannya juga. Early detection, oh anak ini terdeteksinya arah sana gitu. Jadi untuk konten-konten yang seperti itu sebenarnya kita dan stakeholder juga sudah sangat mengupayakan agar lebih banyak konten yang moderat yang keluar.
1: Iya.
3: Jadi untuk menumpuk konten-konten hoax tadi, konten-konten propaganda tadi, kita berikan konten moderat. Itulah gunanya adanya Sriwijaya Bedulur yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Kemudian adanya sebuah komunitas seperti Kampung Literasi dari sebuah ya bisa kita bilang lokalisasi. Kemudian menjadi kampung literasi yang sangat penting. Orang-orang, oh ternyata dari yang kemunduran bisa menjadi sebuah kemajuan. Di sana bisa memberikan dampak bagi sekeliling itu tadi. Ada secaranya digital, ada juga secara konvensional begitu.
1: Baik, Kak Suci, kalau kita berbicara juga tentang minat baca ya dan budaya membaca nih. Kalau rendahnya minat baca ataupun budaya membaca ini ya, berpengaruh juga kah dengan kerentanan mungkin ya seorang terhadap propaganda ataupun radikalisme ini?
2: Sangat kalau kata saya sih. Jadi kalau misalnya ada informasi terus dibacanya juga setengah-setengah ya gitu, ya pasti kita nangkapnya juga cuma setengah-setengah gitu. Tapi pada intinya kenapa kemudian harus meningkatkan budaya baca itu lebih ke arah pengumpulan informasi dan cross-checking sebenarnya. cek silang gitu. Cek jadi silang. Jadi kayak saya dapat informasi ini apakah betul gitu. Gitu. Jadi kan nggak mungkin itu kalau kitanya sendiri malas baca, nggak usah kayak gini ya, nggak usah kita baca info yang panjang-panjang deh. Kadang orang kalau misalnya dikasih undangan pernikahan aja Mbak, iya. Pernah nggak?
3: Ya, kita cuma melihatnya tempat gitu-gitu aja. Gitu. Ya.
2: Terus ini di mana? Ini kapan? Padahal sudah jelas di situ tanggal berapa?
3: Tanggal berapa?
2: Di mana? Kadang dikasih mapnya gitu kan? Nah itu tadi gitu. Itu dari hal yang kecil yang memang memasyarakat gitu. Ya. Nah, kenapa kemudian jadi penting ya? Untuk itu kan informasi. Iya. Itu informasi yang penting gitu. Apalagi kalau kita tiba-tiba di feeds kita ya ada gitu. Ini kok berita berita yang adanya mengarah ke sana gitu. Kalau kita kemudian tidak tahu, ya kita telan-telan aja kan. Iya. Mungkin apalagi mungkin demografi di Indonesia ini kan memang belum menyeluruh ya.
1: Iya.
2: Gitu. Terus yang di kota besar kejadiannya seperti ini dimakan habis-habisan gitu ya sama orang-orang misalnya. Wah ini di kota besar nih gini-gini takut nih segala macam. Kondisinya mencekam ini segala macam. Padahal ya ini sedang belum tentu loh gitu. Jadi memang kepentingan kita untuk mulai membiasakan membaca itu menurut saya pilar paling pertama memang. Meskipun ya karena itu dari awalnya dari situ dulu.
1: Iya.
2: Literasi itu dari situ dulu, memahami gitu, memahami apa yang kita baca gitu. Dari situ untuk kemudian setelah kita paham akan apa yang kita baca, kemudian kita bisa mengkomunikasikan informasi itu sesuai dengan value yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Niko gitu. Kita ini ya Pancasila gitu. Kita ini harus gotong royong. Tunggal Ika kayak gitu.
1: Oke, gitu. Baik.
2: Semuanya dari situ dulu deh.
3: Sebenarnya kalau literasi itu sangat luas.
1: Sangat luas ya kayak.
3: Tapi kemudian kenapa bisa mengerucut ke arahnya sebagai apa ya? Sebagai jawaban dari bagaimana sih cara kita membentengi diri sebagai kita. Perisai ini? Ya literasi itu salah satunya gitu. Ada komunikasi di sana, ada literasi yang memang mau enggak mau tidak semua orang tuh suka yang namanya baca ya.
1: Iya, betul.
3: Tapi ketika kita mendengarkan orang yang literasinya tinggi, dia ketika berbicara itu dia bisa menerjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana.
1: Iya.
3: Jadi itu tadi kita dia ini bagus banget ya pengetahuannya. Kenapa? Karena literasinya tinggi. Dia bisa mengkonvert sebuah kalimat yang susah ya kita membacanya ngantuk tiba-tiba, tapi dia bisa menyampaikan itu dengan dengan easy going, dengan easy listening. Oh iya benar juga ya gitu ya. Itu pentingnya tadi literasi itu.
2: Tapi ya balik lagi ya, itu tuh kan pedang bermata dua ya gitu.
3: Iya, betul.
2: Akhirnya kemudian orang-orang itu tuh kalau tidak kemudian
3: diverifikasi
2: dengan baik, akhirnya dia bisa kemudian menyampaikan informasi tersebut justru mengarahnya ke arah yang salah.
3: Iya.
2: Makanya balik lagi tadi cross check. Tadi verifikasi. Kalau misalnya mulai kita kan punya intuisi.
3: Feeling.
2: Kalau misalnya ini kayaknya
3: udah. Kau ini caknya ngotak iya masuk Palembang tuh kan. Budian loh nih.
2: Mulai aneh
3: deh. Aneh nih.
2: Saya cari deh informasi. Ya itu tadi berani bertanya.
3: Iya.
1: Oke, gitu. Jadi berpikir kritis juga ya Kak Suci ya.
2: Tanya deh gitu. Orang ini kan udah ada di IG-nya tadi apa
3: Sriwijaya Bedulur.
2: Ada yang mau nanya. Apa main deh ke lampu literasi gimana sih gitu, atau main deh sama kakaknya. Awalnya ini ini cerita
3: pribadi.
2: Awalnya aku tuh di konteks sama Kak Niko nih kaget ya. Karena wah, Densus gitu. Ada apa nih gitu. Emang terindikasi teroris apa kan? Nah, itu tadi kan asumsi
1: akhirnya. Yeah.
2: Karena yang setahu aku, wah yang di biro ini nih, tiba-tiba mainnya mereka senyap-senyap aja nih, hilang-hilang aja nih, apa?

0: kritis dan juga tentunya bertanggung jawab dalam menggunakan informasi. Dan kita kembali ke topik kita ya, Kak Niko ya. Kita sering dengar juga istilah moderasi beragama nih. Yeah. Sering kita bahas nih moderasi beragama setiap minggu nih hampir ya. Betul. Kalau kaitannya Kak dengan upaya pencegahan radikalisme di ruang digital, moderasi beragama ini kaitannya seperti apa sih?
1: Moderasi beragama sendiri sebenarnya aku yakin kita sudah menjalankan itu. Apapun agamanya kita diajarkan tentang moderasi beragama, tapi dibungkusnya kadang kita kita tuh nggak tahu, oh ternyata aku udah menjalankan moderasi beragama gitu ya, gitu ya. Kayak di media sosial pun sebenarnya salah satu contoh mudahnya adalah kita mungkin banyak melihat ketika ada ucapan-ucapan tentang hari-hari besar orang-orang lain, kadang kita, aduh aku nggak boleh nih ngucapin itu misalkan, tapi kita dalam dalam itu kan kita menghargai lah, oh ternyata ada hari-hari besar seperti ini yang di-share di media sosial, jadi kita bisa tahu ada keberagaman dan juga di sana adanya toleransinya. Kemudian ya itu tadi sebenarnya moderasi beragama di ruang digital adalah kita menghargai lah adanya perbedaan ini tadi, siapapun siapapun agamanya, orangnya, selagi itu tindakan yang dia sebar itu adalah sebuah kebaikan, dampaknya akan baik ke kita baliknya. Kan kita dapat insight yang baru yang tidak kita ketahui dari kita punya keyakinan, kita punya kehidupan hari-hari gitu.
0: Oke, dan kita terima pertanyaan juga ya dari WhatsApp kita di 0821-7927-9090 dari Lilis di kilometer 12.
1: Oh jauh juga ya Mbak Lilis ya.
0: Apakah Mbak semua Lilis konten yang mengkritik pemerintah ini bisa disebut radikal nih?
1: Siapa dulu yang mau jawab?
0: Boleh, Kak Niko nih.
1: Oke, bisa saya bilang tidak.
0: Tidak ya?
1: Ya tidak, jadi perlunya verifikasi. Ketika berita itu mengkritik artinya ada dua arah nih. Menjatuhkan ataupun membangun. Jadi kita harus tahu dulu arahnya itu kemana. Kalau itu arahnya untuk membangun, apakah benar? Kita verifikasi lagi. Karena yang namanya pemerintah, saya agak takut ngomong itu atau ngomong ini ya. Bahwa bukan ranah saya, tapi bisa nanti diperjalam rekan-rekan ya. Jadi ketika arahnya itu adalah sebuah propaganda, kita tahu nih intuisinya, oh ini mau memecah belah nih. Yang tadi saya sebut di empat pilar tadi, apakah ada arahnya ke sana? Jadi ketika kita sudah oh ini arahnya ke sana, udah kita tinggalin aja. Jadi tidak selalu media sosial itu harus kita respon dengan rasa mungkin.
0: Mungkin. Oke. Okay.
1: Mungkin. Jadi enggak perlu kalau kita udah terbesit mungkin ya, udahlah enggak usah respon. Artinya ketika kita melihat ambang batas itu, artinya kita tidak memumpuni untuk berbicara itu. Jadi tindakan kita di media sosial adalah cukup dengan tidak ikut membuat kegaduhan. Okay. Kalau berita itu yang beredar, kita tidak tahu apa kebenaran atau tidak, sudah lihat aja. Tapi kalau misalnya masih digoreng beberapa hari, 2-3 hari, biasanya untuk algoritma ya, untuk berita seperti itu adalah berita yang salah biasanya. Tapi bisa juga adalah sebuah kebenaran yang terus agar bisa membuka mata seluruh orang. Oh ternyata kebenaran yang terus digoreng agar orang tuh melek. Oh ternyata kayak gini loh kondisinya gitu sih sebenarnya.
0: Oke, kasusnya ada mau ditambahkan?
2: Sebenarnya kalau misalnya kayak gitu ya, coba perhatikan baik-baik. Si kontennya itu apakah kemudian mengajak membenci kelompok tertentu?
1: Iya, propaganda.
2: Atau menyebarkan kebencian, atau menolak keberagaman, atau melegalkan kekerasan. Lihat itu dulu aja. Gitu. Kalau ternyata dia seperti itu, mending gak usah deh. Gitu ya, berkata baik atau diam itu. Iya. Tapi mungkin ya gitu ya, maksudnya tuh gini. Kalau bicara tentang algoritma, kalau bicara tentang komen, kalau bicara tentang keresahan gitu ya, mungkin saat ini keresahan kita semua kan sama gitu ya. Terus informasi.
1: Enggak deh kayaknya.
0: Enggak deh. Beda-beda keresahan.
2: Saya kan ibu-ibu.
1: Oh ibu-ibu ya.
2: Jadi mungkin keresahannya sama. Ada yang beberapa yang keresahannya sama.
1: Iya, setuju.
2: Nah iya, jadi apa ya, dikomunikasikan saja gitu, tapi melalui kanal-kanal yang tepat. Gitu ya, nggak apa-apa gitu, kritik nggak apa-apa, nggak apa-apa banget gitu, itu kan bikin kita jadi lebih semangat ya sebenarnya. Gitu.
0: Oke, kita tahan sebentar ya Kak Suci ya, kita terima penelpon dulu di 369977. Oke, sepertinya terputus. Silakan pendengar yang masih ingin bergabung ya, kami tunggu kehadiran Anda, partisipasi Anda di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 79.

0: 0812 27 090 atau bisa juga melalui YouTube kami di Pro1 RRI Palembang. Silakan untuk meninggalkan komentar ataupun pertanyaan ya di live chat YouTube kami di Pro1 RRI Palembang. Ini sudah ada di YouTube ya Kak Niko dan Kak Suci ya. Saya bacakan terlebih dahulu dari Aurora Nur 1603. Bagaimana modus penyebaran paham radikal yang paling sering menyasar anak muda di platform cyber saat ini? Apakah lewat game online, komunitas tertentu, atau media sosial seperti TikTok?
1: Oke, ini ranah saya nyawa.
0: Iya, silakan.
1: Terima kasih Aurora. Ah, tadi kita lupa setting sama Lilis ya. Lilis, terima kasih ya pertanyaannya. Maaf. Semoga menjawab ya Lilis. Jadi saya ingat Dewi Persik kalau Lilis ini. Iya, dulu kan Lilis namanya.
0: Dulu Lilis ya.
1: Tapi kita nggak bahas Dewi Persik sekarang ya. Jadi kita pertanyaan Aurora, kalau untuk platform sendiri seperti game itu memang sudah terumuskan adanya dari kasusnya pun sudah ada. Ada yang berangkat dari platform seperti komunikasi itu adalah Instagram, itu ada pembulian. Kemudian kalau dari TikTok ada juga sebenarnya. Jadi gini, anak-anak sekarang itu suka yang namanya dengan anime. Suka dengan sebuah pengetahuan, kadang mereka gak dapatkan itu di sekolah ataupun di bimbel, mereka cari di media sosial. Ketika kita berbicara lagi algoritma nih, anak-anak katakanlah saya suka dengan sejarah. Saya searchingnya di TikTok, yang akan keluar kalau saya nonton itu selama 1 menit, kalau saya scroll ke bawah lagi, yang keluar adalah sejarah semua. Nah, kemudian bagaimana ini bisa menjadi ancaman dan bagaimana ini menjadi ruang yang sangat sempit. Kelompok ekstremis atau terorisme dan radikalisme ini, mereka ini ada di ruang seperti itu, ada. Itu tadi yang saya bilang. Dari comment section kadang mereka, nih siapa nih mau join ke grup kita? Mereka kasih link grupnya. Anak-anak kan sekarang udah pinter ya, kalau klik comment section, terus mereka copy, terus mereka keluar ke browser, mereka paste, akan langsung ke grup WhatsApp. Iya, grup WhatsApp. Jadi polanya tuh seperti itu. Ada yang dari game, kemudian komunikasi intent, tukaran WA, masuk ke grup. Dari TikTok, dari comment section, di copy paste, masuk ke browser, masuklah ke grup WA. Kayak gitu tadi. Sebenarnya kesana arahnya, tapi ciri-cirinya bagaimana sih kemudian sudah mengerucutnya ke arah sana. Nih, grup WA nih. Tapi di depannya ataupun logonya ataupun namanya grup animo, tapi kalau di dalamnya isinya tentang propaganda, tentang pornografi, kekerasan, apakah itu mencerminkan? Tidak, tidak mencerminkan. Artinya di sana ada kamuflase. Kita kan nggak tahu orang-orang di WhatsApp itu apakah dia seumuran sama kita, ataukah dia lebih tua, ataukah dia lebih muda. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, kenyataannya untuk anak-anak ini mereka bergabung ke grup itu ternyata perlakunya udah dua seumuran kita nih, udah 30 tahun, tapi mereka memberikan anak ini brainwash agar apa, menjadi regenerasinya mereka. Mereka mau merusak dari sel terkecilnya pun. Kalau berbicara komunitas, tak katakanlah pemuda-pemuda yang di komunitas itu kerentanannya bisa dibilang kalau dibandingkan anak-anak tuh lebih rentan anak-anak daripada pemuda, karena pemuda ini mereka sudah bisa memverifikasi literasinya sudah cukup. Jadi ketika mereka ada keresahan, mereka pasti akan tanya ke si A, si B, dan si C. Tapi kalau berbicara sebuah anak, mereka punya sub-decision sendiri. Untuk, aku seneng game ini, aku gabung lah. Ibunya kan gak tahu sama sekali orang tuanya. Yang penting taunya anaknya seneng main game, pulang ke rumah anteng aja. Gitu kan. Tapi kan a whole thing yang bisa dilihat sebagai orang tua, oh baik-baik aja nih anakku, ternyata gak apa-apa. Tapi ingat, di sana juga ada sebuah ancaman dan perlunya literasi tadi, begitu.
0: Baik, tapi untuk seseorang nih Kak Niko ya, yang menemukan konten yang diduga mengandung paham radikal di internet, sebaiknya melakukan apa nih Kak?
1: Ya, ada pilihan report biasanya ya. Ada pilihan report, itu bisa dilaporkan juga. Ya, itu salah satu cara teman-teman sekalian pendengar RRI Pro 1 dan juga teman-teman dari Aurora penanyanya, untuk sama-sama kita men-take down. Jadi kita hapus lah, mungkin dengan laporan kita itu dari small movement, ketika itu laporan itu masuk ke Meta lah sebut atau mana, oh ternyata indikasinya adalah sebuah propaganda. Itulah hal kecil sebenarnya yang bisa kita lakukan. Tapi, itu tadi.
2: Tapi krusial ya?
1: Iya, krusial. Reporting sangat berdampaknya.
2: Reporting itu krusial.
1: Krusial.
0: Oke, silakan Mbak Susi mau ditambahkan?
2: Sebenarnya bicara lagi tentang komunitas online atau sosial media ya. Biasanya kan mereka bertahap tuh ya. Mereka tarik perhatian dulu, itu terima by commenting. Terus kemudian ini yang bahaya sebenarnya. Mereka membangun kedekatan.
1: Iya, emosionalnya.
0: Ya. Oke.
2: Ketika mereka membangun kedekatan itu yang harus di perhatikan benar-benar. Jadi biasakan anak-anak untuk berbicara, ngobrol nih sama orang tuanya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang komen atau yang lagi main game, biasanya ya kepo-kepo dikit gitu ya. Kamu ngobrol sama siapa?
1: Ngobrol sama siapa sih? Gitu, udah tahu belum orangnya segimana gitu kan?
2: Kamu ngomong apa gitu di ini? Karena setelah itu biasanya tahap berikutnya adalah ketika kemudian kedekatan itu sudah terbentuk, diisolasi gitu dari segala macam informasi. Kalau sudah diisolasi, mereka tidak bisa lagi cari informasi kan gitu. Nah, sudah diisolasi, barulah kemudian ideologi ekstrem
1: masuk
2: itu masuk gitu. Karena ya sudah diisolasi tersebut. Nah, bicara tentang algoritma itu kan si platform tersebut kan cenderung merekomendasikan hal yang sama. Nah, terjadi kemudian di sini yang saya catat itu echo chamber itu dia mendengar pendapat yang sama gitu. Jadi kalau dia benar tadi semenit kita ngeliatin itu di bawahnya tuh
0: berarti
2: ini nih yang jadi pengenan dia nih gitu. Dia scrolling lagi, kemudian ada filter bubble itu dia tuh terpapar informasi karena adanya echo chamber itu, ya udah informasinya itu aja. Makanya aku bilang tadi jadi tantangan besar bagi orang tua gitu, terutama gitu, untuk menjalin kedekatan
1: emosional.
2: Baik secara emosional, bonding ya.
1: Bondingnya harus dapat.
2: Emosional bondingnya tuh harus dapat banget, apalagi anak-anak sekarang terpapar dengan informasi, terpapar dengan permainan-permainan online ini cepat banget.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Karena
2: nggak apa-apa, kepo-kepo dikit lah. Kamu ngobrol sama siapa sih?
0: Iya.
1: Karena itu kayak gak, sebenarnya untuk pemahaman radikalisme nggak gujuk-gujuk masuk.
0: Iya, bertahap.
1: Emosionalnya
0: ya.
1: Harus
2: banget.
1: Jadi jangan sampai emosional yang harusnya dibangun oleh orang tua malah orang lain yang membangun emosional itu dengan anak. Mereka bangun emosionalnya, mungkin bondingnya dapet. Nah udah, nih anak nih gue isolasi nih gitu. Jadi itu tadi. Jadi jangan kebalik. Jadi jangan pelakunya yang lebih bonding sama anaknya, orang tuanya pun tidak peduli. Tapi ya nggak bisa nyalain orang tua ya. Kadang kita sebagai orang tua ada yang kerja juga. Tapi kadang satu menit atau satu jam pun kita untuk ngobrol komunikasi dengan anak-anak kita, atau kita pengen tahu masuk ke dunianya, itu is a good thing, is a good way untuk mereka.
2: Kalau
1: sebagai
2: kami sih di kampung literasi itu ada dua cara sebenarnya.
1: Apa tuh?
2: Beri jeda atau tonton bersama sih kalau kami.
1: Beri
2: jadi
1: jeda
2: dia kalau misalnya dikasih tahu aja misalnya anak-anak, kamu udah main ya sejam, oke sejamnya lepas ya gitu handphone-nya. Itu beri jeda.
0: Ada screen time-nya ya.
2: Beri jeda. Terus kemudian nonton bersama gitu. Jadi udah, kamu lagi nonton apa sih gitu? Ini apaan sih gini? Nanti nonton bareng aja dia sebelah-sebelahan gitu. Oh sambil scrolling ya. Ini gini kata. Udah deh jangan nonton yang kayak gini. Kalau kita nggak nonton, pasti algoritmanya akan terpotong dengan
0: sendiri.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Karena memang media sosial tuh ya, yang kita tonton lebih dari 5 detik tuh dianggap kita tertarik nih sama konten ini.
1: Betul, Mbak Ega.
2: Banget. Dia langsung secepat itu ya membaca. The good thing is, gitu ya. Kita tidak perlu lagi kayak cari keyword ya.
1: Iya, betul.
2: Kita tertarik misalnya dalam dunia literasi, dunia politik, kita nggak perlu lagi cari keyword. Oh, apa ini yang sedang seru saat ini? Itu. Tapi ya di sisi lain, ya begitu. Jadi kayak
1: pokoknya harus tetap ada yang memverifikasi as human. Jadi kalau digital itu dia autopilot semuanya. Tapi harus ada orangnya juga secara fisik. Oh ini benar gak ya Bu, Pak, Yah, Kakak atau siapa, agar bisa menjelaskan itu lebih teliti lagi.
2: Jadi
1: itu sih
2: kontrolnya lebih di kita sih sebenarnya.
0: Baik. Dan Kak Suci ya, kalau kita lihat juga dari peran komunitas literasi nih Kak Suci ya, kalau peran komunitas dalam menangkal narasi-narasi ekstrim ataupun hoax ataupun ujaran kebencian ini seperti apa sih Kak?
2: Ya itu tadi yang tadi saya bilang gitu, kita harus benar-benar membangun kedekatan, belajar. Tidak hanya belajar untuk menyampaikan komunikasi gitu ya, tapi juga belajar mendengar gitu. Belajar mendengar, terus kita juga jadi dengan belajar mendengar kita tahu gitu. Oh ini ya, oh perlunya apa? Yuk kita cari bareng-bareng yuk gitu. Itu pentingnya komunitas gitu. Sebagai bahan referensi. yeah. sebagai bahan verifikasi, cross checking gitu. Itu perlunya komunitas gitu. Yeah. Dan nggak, kayaknya nggak perlu harus komunitas literasi juga, olahraga, bahkan ada komunitas-komunitas game online juga
1: ada.
2: Kok yang keren gitu ya, yang
1: persasti ya, juga.
2: Ya sampai ke dunia malah yeah. gitu. Itu hey, it's a positive thing kan gitu. Mm-hmm. Jadi kita berdua nih, aku tidak kemudian menyampaikan hal ini kemudian jadi nakut-nakutin enggak gitu. Cuman kita menekankan pentingnya berliterasi secara digital untuk kemudian bijak mempergunakan hal itu.
1: Sama ini sih sebenarnya kalau aku mau mempertebalkan, kadang kita berangkat dari ketidaktahuan kemudian mencari sebuah komunitas yang kita anggap itu kredibel.
0: Yeah.
1: Jadi kita nggak tahu atau kita minder. Ah, tapi aku mau ikut komunitas A, aku tertarik. Karena apa? Karena dia menganggapnya itu kredibel dan bisa dipercaya. Oh, aku ikut di sini dengan harapan dia dapat insight yang baru. Dia ikut komunitas kesehatan, dia pengen badannya oke. Dia ingin ikut kampung literasi karena dia senang baca. Dia ingin ikut komunitas yang robotik karena dia senang dengan elektro, kayak gitu kan. Semuanya itu berangkat dari ketidaktahuan. Tapi bagaimana mereka bisa diberdayakan di komunitas itu lebih baik? Itu kan sebagai apa ya? Kita dapat pengetahuan yang baru lagi. Tapi harus kita sadari juga ketika join di komunitas itu kita harus bisa memverifikasi lagi, oh ini bagus gak ya, movementnya bagus atau tidak.
2: Itu proses literasi as a whole, as a whole process tuh ya itu
1: gitu.
2: Dari gak tahu terus pengen tahu, cari informasi, tahu. Ya verifikasi
0: yang
2: masukin
0: penting ya,
2: masukin lagi ke dalam value kita, terus kita sampai ini komunikasi ini itu
1: kita refleksi, wah ada nih ternyata gitu.
0: Oke, baik. Dan Kak Niko ya dan Kak Suci, karena juga lintas waktu ya hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir juga ya.
1: Boleh.
0: Saya ke Kak Niko terlebih dahulu. Mungkin bisa diberikan pesan nih Kak kepada generasi muda ya yang saat ini melek teknologi sekali, bisa dikatakan ya. Gimana caranya agar tetap aman, kritis dan juga produktif dalam menggunakan media sosial?
1: Wow. Oke. Kalau aku bisa dibilang dengan on a good way, salah satu caranya adalah dengan ikut sebuah komunitas, apapun itu, buat diri kamu sesibuk mungkin. Kalau kamu dalam usianya dari sebuah seorang pemuda atau pemudi, kita masih dalam tahap pencarian jati diri. Isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, isi dengan hal-hal yang memberikan dampak yang baik yang bisa kita ekspresikan. Kalau kamu suka game, kamu ikut komunitas game. Kalau kamu suka literasi, kamu ikutlah komunitas yang suka literasi. Begitu juga dengan segala macam kehuru-haraan kita sebagai pemuda, pemudi yang lagi mencari jati diri ini, tapi dengan catatan kamu harus bijak dan kamu harus bisa memverifikasi itu. Kamu tanya lagi, aku sanggup enggak ya kalau di sini? Dan kamu harus dengarkan juga apa kata orang tua. Bagaimanapun itu, karena kita untuk memverifikasi lebih dekat itu kadang mungkin dengan teman kita agar ada sedikit gap ya. Tapi ketika tanyakan dengan orang tua tadi, aku ikut ini bu, aku ikut ini ya, bagus gak ya katanya. Kadang intuisi orang tua tuh lebih tahu, oh iya anakku memang arahnya ke sana gitu. Jadi itu tadi, gunakan waktumu sebaik mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang positif, untuk meningkatkan yang namanya literasi, dan juga lebih wise lagi dalam penggunaan media sosial. Itu sih.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Niko. Kak Suci silakan, Kak Suci. Okay. Apa pesan nih untuk generasi muda ataupun masyarakat ya?
2: Pesannya terkait sih mungkin untuk melawan radikalisme digital ini ya. Yuk kita sama-sama sebelum membagikan informasi, kita sama-sama pikir dulu yuk kita.
1: Sharing. Saring sebelum sharing ya.
2: Saring sebelum sharing. Terus untuk pemuda mungkin ayo kita sama-sama bikin konten positif, ayo kita sama-sama mengedukasi teman-teman kita, kemudian melindungi lingkungan kita terhadap digital, lingkungan digital dari hoax dan ekstremisme. Kemudian yang terakhir, berharapnya adalah ketika kita melakukan itu, kita bisa jadi change maker gitu ya,
1: membawa perubahan positif.
2: Dari hal yang kecil seperti yang disampaikan Kak Niko tadi, report.
1: Yeah.
0: Report ya.
2: Gak usah ragu, report aja dulu, nanti abis itu baru tanya.
0: Oke, iya. Baik. Terima kasih banyak Kak Suci ya.
1: Terima kasih Kak Ega.
0: Terima kasih banyak.
2: Buat pendengar Pro 1 RRI terima kasih juga.
1: Iya.
2: Baik. Buat Mbak Aurora tadi.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak juga untuk pendengar ya yang sudah bergabung di perbincangan kita di siang hari ini. Kak Niko dan Kak Suci, terima kasih banyak ya. Dan selamat bertugas kembali. Semoga kita bisa bertemu lagi ya dengan pembahasan yang lebih menarik ke depannya.
2: Iya, ditunggu ya.
0: Baik, terima kasih Kak Niko dan Kak Suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar, demikian dialog moderasi beragama di kesempatan hari ini ya, dengan tema yang kami hadirkan yaitu digital literasi sebagai perisai pemuda terhadap infiltrasi radikalisme dan terorisme di era cyber. Tadi kita sudah bersama dengan Nicola Saputra dari tim pencegahan Satgas Wil Sumatera Selatan Densus 88 Anti Teror Polri, dan juga ada Humas Kampung Literasi 26 Ilir, ada Suci Puspitasari. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, dan tetaplah bersama kami pendengar, karena setelah ini kami masih akan menghadirkan informasi-informasi dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga bersama Programa 3 RRI. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Moderasi beragama bukan untuk menyeragamkan, melainkan untuk merangkul perbedaan dalam semangat persatuan. Terima kasih telah menyimak program Moderasi Beragama. Mari terus menjaga harmoni demi Indonesia yang inklusif dan damai. Sampai jumpa.
4: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
5: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
6: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
4: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Urozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak. Dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi, Leblou menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Jenis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Jenis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Jenis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Jenis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Jenis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan Kamtipmas Manokwari

0: dengan terang. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Besparawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Besparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patia Loren Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadar langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silca Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferrin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 asis. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnover dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu sejak awal. Saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United Jeffrey Boss mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porpro Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konjok-konjokan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TOC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Masih bersama kami mendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah ikuti bersama dinamika olahraga bersama program 3 RRI. Masih dalam rangkaian Palembang siang ini mendengar, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan hiburan untuk Anda. Mendengar pukul 12 nanti seperti biasa akan ada info pas jam. Lalu kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya tepat pada pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan pukul 13 kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Dan nanti pukul 13.30 kebersamaan kita akan dilanjutkan dalam program 100% Indonesia bersama Pro 1 RRI Jakarta. Jadi pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 Palembang untuk mengikuti rangkaian acara yang akan kami hadirkan di sepanjang Palembang siang ini. Miss you, baby.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Kupas Jam Perusahaan.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Ega Dwianti, inilah info selengkapnya. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Palembang Yudi Setiawan mengatakan ada beberapa penyakit yang perlu diantisipasi selama musim kemarau. Penyakit tersebut meliputi diare, demam berdarah dengue, infeksi saluran pernapasan akut, serta iritasi mata dan kulit. Ia mengimbau masyarakat agar dapat lebih selektif dalam memilih makanan dan minuman yang dikonsumsi serta selalu menjaga kebersihan. Informasi selanjutnya, pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf meraih penghargaan sebagai mitra lembaga pemerintah terbaik dalam Munas Indonesia Esports Association 2026. Menteri Ekraf Tuku Rifki Harsya menegaskan game sebagai subsektor prioritas yang mencakup seluruh ekosistem industri. Subsektor game dinilai berpotensi besar membuka lapangan pekerjaan dan menjadi ruang berkembang bagi generasi muda. Dan mendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.

Pendengar, memasuki pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: Mendengar dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami segenap keluarga besar LPP RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada menipis harta yang disedekahkan dan tiada meningkat orang yang suka memaafkan kecuali kemuliaan, dan tiada seorang yang suka tawadu kecuali ditingkatkan derajatnya oleh Allah." Hadis riwayat Muslim.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: der Welt.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan

Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi bersama.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di jam 12 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat ya pendengar, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar. Dan buat yang sedang menikmati waktu istirahat makan siang, semoga makanannya bisa membuat nutrisi terpenuhi ya, dan menambah semangat untuk melanjutkan aktivitas nanti. Nah mendengar, saatnya rehat sejenak dari kesibukan, rilekskan pikiran, dan nikmati deretan lagu pilihan yang akan menemani waktu istirahat Anda. Tentunya terus dengarkan kami juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi ada Nada Cinta ya dari Isyana Sarasvati yang membawa kita di pukul 12.51 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga bahwa pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Siang bersama dengan RRI Palembang. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Berapa kader Nasdem yang terjadi di Provinsi Makassar tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja terjadi OTT-OTT berikutnya. Salah satu contohnya, ini ada di Kabupaten Bali dan Kabupaten Muara ini yang hari ini notabene bisa tertarik politik

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. SCW mendesak KPK terus kembangkan kasus OTT terhadap Bupati Muara Enim, mengingat sang bupati merupakan kader yang sama dengan Wakil Bupati Pali yang juga terjaring OTT. Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan membuka posko pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang harus berjalan sesuai aturan dan transparan. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Ega Dwiyanti.

0: Pendengar, SCW mendesak KPK terus kembangkan kasus OTT terhadap Bupati Muara Enim, mengingat sang bupati merupakan kader yang sama dengan Wakil Bupati Pali yang juga terjaring OTT.
1: Upaya tangkap tangan OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Muara Enim menjadi perhatian serius semua kalangan masyarakat di Sumatera Selatan. Salah satunya Sriwijaya Corruption Watch atau SCW yang juga sempat melaporkan upaya potensi korupsi di Kabupaten Muara Enim mengapresiasi langkah tegas yang dilakukan oleh KPK tersebut. Direktur SCW Isnaini kepada RRI menuturkan jika potensi keterlibatan pihak lain dalam kasus ini sangat besar dimungkinkan terjadi, apalagi bertolak dari OTT KPK terhadap Wakil Bupati Pali beberapa waktu lalu merupakan satu partai dengan Bupati Muara Enim yang dilakukan OTT tersebut, hingga dimungkinkan keterkaitan kader lain dalam ungkap kasus korupsi tersebut dan harus terus didalami oleh KPK dimungkinkan terjadi.
2: Sangat peran penting dalam pemerasan korupsi. Karena berdasarkan image kita bahwa ketika seorang petinggi partai ada kepentingan untuk pemerasan korupsi, bisa saja untuk menyampaikannya. Bahwa penggiat-penggiat korupsi juga cukup lemah untuk menyampaikan. Artinya politik ini sangat penting. Nah, indikasinya bahwa bisa saja tertarikan politik ini sangat penting. Maka kami memberikan ultimatum kepada seluruh beberapa kader Nasdem yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja terjadi OTT-OTT berikutnya. Salah satu contohnya, ini ada di Kabupaten Pali dan Kabupaten Muara Enim yang hari ini notabene bisa tertarik politik.
1: Isnaini juga mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan KPK tersebut dengan harapan ke depan OTT lainnya dapat dilakukan jika memang ditemukan potensi atau laporan dari masyarakat atau pihak-pihak lain terkait upaya korupsi yang dilakukan di Sumatera Selatan tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, ketersediaan minyak goreng bersubsidi merek minyak kita dalam beberapa pekan masih tidak menentu.
3: Ketersediaan minyak goreng bersubsidi merek minyak kita mulai menunjukkan gejala kelangkaan di sejumlah lapak di pasar kilometer 5 Palembang. Meski harga eceran tertinggi atau HIT belum mengalami kenaikan dan masih bertahan di kisaran Rp20.000 per liter, pasokan yang masuk ke pedagang semakin terbatas dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah pedagang mengaku hanya memperoleh jatah 2 hingga 3 dus minyak kita setiap harinya. Dalam satu dus terdapat 12 kemasan minyak goreng. Kondisi ini membuat pedagang harus mencari pasokan dari agen lain atau menyediakan merek minyak goreng alternatif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berdatangan. Menurut Yeni, salah satu pedagang, untuk stok minyak kita saat ini masih tidak menentu. Terkadang barang tersedia, namun di waktu lain sulit didapat. Pembatasan distribusi yang diterapkan pemasok membuat mereka kesulitan menjaga ketersediaan barang di lapak. Padahal permintaan masyarakat terhadap minyak kita tetap tinggi karena harganya dinilai lebih terjangkau dibandingkan produk lainnya.
4: Kalau minyak kita tuh masih angin-anginan stoknya ya. Nah, maksudnya tuh kadang dapat, kadang tidak. Karena kita kalau nyari satu agen, kadang mereka tidak ada, tidak dibagi, kita cari ke tempat lain gitu. Karena kita cak mana caranya supaya pada saat pembeli datang kita ada gitu loh. Dibatasi mereka. 2 dus sampai 3 dus per hari. Biaya kehidupan sehari-hari tidak mungkin berhenti. Dia terus juga kami juga dikasih hadiah juga untuk pasar yang sepi, untuk pedagang kayak ini. Aduh, kami mengeluh sekali. Aku rontok juga kita jualan kalau kayak ini.
3: Di sisi lain, konsumen Carmila berharap pemerintah dan pihak terkait dapat menjaga stabilitas harga serta memperlancar distribusi minyak kita. Bagi masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah, minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Karena itu, ketersediaannya sangat penting untuk menunjang kebutuhan rumah tangga.
5: Kita, karena minyak kita tuh bagi kita, walaupun kita masyarakat ini terjangkau lah, karena sekarang minyak ini lama naik. Tolonglah, kasihanlah masyarakat kecil kan, harga itu distabilkan kan, karena pendapatan sekarang kan, karena kita pekerjaan tuh agak sulit hari itu. Kalau kita nak ngurangi makan itu kan tidak mungkin, karena kita biasa sehari-hari kan kita memerlukan barang-barang ini.
3: Pedagang dan pembeli kini sama-sama menantikan normalisasi pasokan minyak kita di pasaran. Mereka berharap distribusi kembali lancar sehingga stok tersedia dalam jumlah cukup dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus khawatir menghadapi kelangkaan ataupun lonjakan harga. Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 443 jemaah haji kloter 5 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional SMB 2 Palembang pada Senin 8 Juni 2026 berjalan lancar.
6: Debarkasi Palembang telah memulangkan sebanyak 2.213 jemaah haji asal Sumatera Selatan hingga Senin 8 Juni 2026. Menyusul kedatangan kloter 5 yang membawa 443 jemaah melalui Bandara Internasional SMB 2 Palembang. Kakanwil Kemenhat Sumsel sekaligus Ketua PPIH Debarkasi Palembang, M. Arkan Nurwahidin menyatakan proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi seluruh unsur panitia. Seluruh jemaah langsung diarahkan ke asrama haji untuk menjalani pemeriksaan akhir sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah asal. Arkan menjelaskan dari total jemaah yang dipulangkan pada kloter 5 terdapat satu jemaah Tanazul, Mutasik masuk, dari kloter 7 atas nama Muhammad Nuh. Arkan juga mengkonfirmasi dua jemaah kloter 5 wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci, yakni Tamrin Zainuddin Zakaria, 67, asal Musi Banyuasin, dan Budi Prasotyo Soinom, 72, asal Palembang. Menurut Arkan, evaluasi berkat terus dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada kloter berikutnya tetap optimal.
7: Kami mengimbau kepada seluruh keluarga jamaah haji untuk tidak menjemput langsung di asrama haji Sumatera Selatan. Pemulangan jamaah ke daerah masing-masing telah diatur oleh panitia guna menjaga ketertiban, kelancaran, serta kenyamanan bersama.
6: Sementara itu, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel, Apriyadi menyampaikan selamat datang kepada seluruh jemaah kloter 5 asal Musi Banyuasin dan Palembang yang telah menuntaskan ibadah haji. Ia berharap para jemaah dapat mengimplementasikan nilai-nilai spiritual yang diperoleh selama di Mekah dan Madinah dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi teladan di masyarakat. Apriyadi juga menyampaikan duka cita atas wafatnya dua jemaah di Tanah Suci dan mendoakan agar almarhum memperoleh husnul khatimah serta keluarga yang ditinggalkan akan diberikan ketabahan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aprianti Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
8: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan membuka posko pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang harus berjalan sesuai aturan dan transparan.
9: Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Alwis Gani, menegaskan bahwa pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB harus berjalan sesuai aturan dan transparan. Untuk mengawasi proses tersebut, Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan membuka posko pengaduan masyarakat mulai 8 Juni. Posko ini akan menerima laporan secara langsung dari masyarakat terkait berbagai permasalahan yang muncul selama pelaksanaan SPMB. Menurut Alwis Gani, pihaknya juga akan melakukan pengawasan langsung ke sejumlah sekolah yang dinilai rawan terjadi pelanggaran, terutama sekolah-sekolah favorit yang menjadi tujuan utama calon peserta didik. Tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga berbagai unsur pengawasan mulai dari Inspektorat Kepolisian, DPRD, Dinas Pendidikan, hingga perwakilan KPK dan Ombudsman.
10: Ya, DPRD Sumsel seperti yang dikatakan Pak David tadi, kita tetap mengawal dan mengawasi pelaksanaan SPMB ini agar berjalan sebagaimana mestinya. Nah, sampai saat ini kita rencana tanggal 8 akan membuka posko pengaduan dari masyarakat yang sifatnya secara langsung masyarakat datang ke Komisi 5 dengan membawa data-data dan langsung kita verifikasi. Kalau data-datanya lengkap, langsung kita tindak lanjuti.
9: Terkait isu adanya praktik jual beli kursi atau pungutan meloloskan siswa ke sekolah tertentu, Alwis mengaku hingga saat ini pihaknya belum menemukan bukti yang mengarah pada pelanggaran tersebut. Meski demikian, Komisi 5 meminta masyarakat yang merasa menjadi korban atau mendapatkan tawaran dari oknum yang mengatasnamakan panitia SPMB untuk segera melapor disertai bukti yang jelas. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi terakhir pendengar, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mengimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatan dan mewaspadai penyakit pada musim kemarau.
11: Fenomena El Nino yang memicu musim kemarau panjang telah menyebabkan kondisi cuaca panas ekstrim di wilayah Sumatera Selatan. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu berbagai ancaman penyakit serius, sehingga masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga menjaga kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Trisna Warman mengungkapkan, cuaca ekstrim seperti saat ini dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, mulai dari penyakit ringan hingga yang mengancam nyawa. Beberapa penyakit yang diwaspadai antara lain diare, dehidrasi, serta infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, akibat meningkatnya paparan debu. Lebih lanjut, ia memperingatkan adanya ancaman heat stroke, sengatan panas, bagi masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan tanpa daya tahan tubuh yang prima. Heat stroke dapat terjadi ketika suhu tubuh meningkat drastis hingga di atas 40 derajat Celcius, dan kondisi ini dapat berakibat fatal atau mengancam nyawa.
12: Dampak untuk panas ekstrim ini, yang terutama bagi penderita-penderita yang tidak tahan daya tahan tubuhnya bisa heat stroke ya, kalau dia di tempat udara terbuka, bisa akibat stroke akibat panas ya. Kemudian juga penyakit-penyakit ISPA juga kita harus waspadai, kemudian penyakit-penyakit debu ya.
11: Menyikapi situasi tersebut, Dinas Kesehatan mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan langkah-langkah pencegahan secara mandiri. Di antaranya meningkatkan konsumsi air putih secara rutin untuk mencegah dehidrasi, mengkonsumsi makanan yang bergizi guna menjaga imunitas dan juga daya tahan tubuh, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak mendesak, terutama pada saat terik matahari mencapai puncaknya. Dari Jalan Radio, Harus Kira dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. SCW mendesak KPK terus kembangkan kasus OTT terhadap Bupati Muara Enim, mengingat sang bupati merupakan kader yang sama dengan Wakil Bupati Pali yang juga terjaring OTT. Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan membuka posko pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang harus berjalan sesuai aturan dan transparan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti, undur diri dan sampai jumpa.
8: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi bersama.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya.

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan bahwa nanti ya pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program 100% Indonesia Nasional bersama Pro 1 Jakarta. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Bersolo karir bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yaps, assalamualaikum biasa, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Ihsan Tarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Karena, yang pasti seperti biasa hari Selasa ini kita 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal 9 Juni 2026. Betul.
1: Iya.
0: Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau Sally.
0: Salah dong.
1: Di sini aku sapa dirimu.
0: Baik. Jadi di sini ada namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya. Oke deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga studio produksi yang ada stasiun relaynya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara.

0: Karena betul. Mungkin yang dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita. Pokoknya semua media sosial kita di follow @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
1: Wow, luar biasa. Karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya. Di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar pada semangat makan sate marangi. Angin nampaknya ya, seru banget.
0: Seru. Hari ini aku bawa sate marangi lumayan banyak ya, marangi bangisan buat teman-teman RRI.
1: Wah, terima kasih Kakak Iksa. Luar biasa, jadi semangat kita masih terjaga pendengar ya, karena udah gak lapar ya.
0: Kita kasih protein dulu,
1: betul,
0: biar semangat
1: banget, betul banget.
0: Kayak kita semangat banget nih mau nyambut bintang tamu kita. Siapa sih bintang tamu kita hari ini, Sel?
1: Siapa kira-kira? Waduh, karena
0: tadi udah aku nyanyiin lagunya.
1: Iya, ini juga kan salah satu personil kelompok vokal ya, yang pernah hits dengan lagu Kau, terus Yang Terindah,
0: Di Ujung,
1: di ujung mimpi, dan masih banyak lagi. Ada Bang Yeri Merian ya, siang hari ini ya.
0: Iya.
1: Halo
0: Yeri T5 ya.
1: Iya, betul banget. Mungkin terlebih terkenal dengan Yeri T5.
0: Iya. Makanya halo, sekarang nih, kenapa? Kenapa datangnya dengan Yeri Meriannya, bukan dengan Yeri T5-nya
1: itu
0: gitu?
1: Itu dia. Kita
0: ada
1: aja
0: apa?
1: Siapa ya? Siapa?
2: Ada apa-apa sih sebenarnya? Nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Aduh, halo semuanya.
1: Halo.
0: Halo, Bang Yeri.
1: Ini yang sensi Ihsan aja sih, Bang Yeri.
0: Aku biasa tuh memang
1: mancing-mancing gosip,
0: suka kontroversi.
2: Gak ada apa-apa.
0: Gak ada apa-apa ya.
2: Aja dengan T5-nya masih aman-aman.
0: Masih
2: aman,
0: baik-baik ya aja katanya dengan T5.
2: Kita emang sepakat sih kalau misalkan kita kan, kalau misalkan kita ada project sendiri-sendiri itu ya memang kita bawa nama pribadi aja.
1: Oke.
2: Buat ngamanin juga sih, takutnya ada apa-apa nanti bawa nama-nama grupnya, nanti takutnya bawa-bawa gitu. Ya udah, mendingan kita tanggung jawab dengan project masing-masing gitu sih.
1: Oke deh, Bang Yeri ini apa kabar ngomong-ngomong nih?
2: Baik,
1: sehat ya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Selamat ya atas rilis.
0: Congrats.
1: Wah, rilis lagu barunya. Judulnya Masa Remaja. Wow.
2: Iya, Masa Remaja.
0: Aku banget.
1: Aku banget.
0: Masa Remaja. Aku kebetulan masih remaja.
1: Ngeri
2: sama
1: ya.
2: Dong kalau kayak gitu ya.
1: Iya, sama. Kita semua lagi masih masa-masa remaja ya, Bang Yeri ya. Nah, ini lagu Masa Remaja yang menciptakan ini sebenarnya siapa? Terus juga awal ditulisnya gimana ceritanya?
0: Kenapa judulnya Masa Remaja gitu?
2: Ya, jadi yang nulis kebetulan gue sendiri yang nulis. Jadi kebetulan gue sendiri lagi kenapa judulnya Masa Remaja itu, karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu, ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, ngomongin segala sesuatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan ngomongin yang zaman sekarang. Biasanya mereka lagi yang ceritain yang lagi anget-angetnya banget gitu. Kalau gue pribadi sih kepikiran, gue pengen ceritain waktu gue pacaran masih muda gitu maksudnya gitu.
0: Oh, sekarang udah gak muda apa gimana?
2: Iya.
1: Aduh, keceplosan kan, secara gak langsung jadi tahu nih realnya gimana. Aduh. Ya.
0: Lagian ceritanya gitu, ini menceritakan zaman aku masa muda, lah sekarang gimana?
1: Jadi masih muda.
2: Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya maksudnya gini. Gue cuma pengen berbagi aja dari liriknya, bahwa kan gaya pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama gaya orang-orang angkatan kita ya.
0: Betul. Angkatan kita pengen... tuh kayak terus.
1: Angkatan kita.
2: Gue cuma pengen ngebagiin aja deh, waktu dua kita remaja tuh, gue tuh kayak pacarnya kayak gitu biar anak-anak sekarang tahu gitu kan, gitu kan. Mungkin anak sekarang mungkin nggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu. Itu sih sebenarnya gue pengen ceritain itu aja, simple sebenarnya ceritanya.
1: Oke.
0: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
2: Iya. Ya kita pacaran gitu, bawa pohon.
0: Oh, jadi cinta-cintaan di zaman dulu ya. Ya Allah.
1: Ngeri banget. Okay. Eh, tapi by the way ini lagunya kolaborasi ya?
2: Kolaborasi.
1: Oke.
2: Kolaborasi.
1: Dengan siapa tuh?
2: kolaborator kemarin. Mm-hmm. Jadi betul nih, sekarang tuh gue ngajakin beberapa, jadi gue sempat lihat beberapa band di, kita kan di Bandung ya.
1: Yeah.
2: Jadi gue ngelihat beberapa band anak muda sekarang gimana ya, gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu, karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak, ya anak sekarang ya gitu maksudnya. Mm-hmm. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang, oh, yang kita pilih. Dan okay, kebetulan juga sih mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang, jadi
0: oh,
2: lagi lagi final. Jadi, jadi kebetulan mereka kan, ya kalau udah juara pasti mereka akan kontrak dengan label. Makanya gue tempel duluan deh.
0: Sebelum diambil sama label ya. Oke. Okay.
1: Pinter ya Teke ya, luar biasa.
2: Kebetulan okay, mereka oke mainnya dan mereka ya. Oke lah, kayaknya cocok lah gue, chemistry-nya sama mereka nyambung lah, walaupun gue udah nggak muda ya gitu maksudnya, tapi gue agak nyambung ngobrolnya mereka.
0: Masih muda kok Bang Jerry.
1: Masih kok Bang Jericho.
0: Musisi itu nggak pernah tua, tenang aja. Tenang.
2: Ya betul.
1: Betul ya, oke. Berarti ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Jerry ya berarti ya?
2: Ya, gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerdas Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih, yang gue bikin ini, yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Nah yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua. Lagunya Tifal gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang tuh single pertamanya sama gue rilis ini tuh Kau yang kita remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally, dan yang ketiga gue ajakin udah yang ketiga kita collab deh gitu.
0: Oh inilah jadilah yang sekarang ini yang ketiga masa remaja.
2: Ya gitu.
0: Gitu
1: caranya. Wow, oke, menarik ya.
0: Seru banget.
1: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya.
2: Boleh.
1: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
0: Halo.
2: Jauh
1: ini. Halo.
3: Indonesia, Cikangkar ya, Bang Indonesia.
0: Iya, ya. Bang Albert mau Bang tanya Albert apa?
3: Iya, masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas aja. Kalau gas aja kan bisa nabrak begitu.
1: Oke. Remaja ya.
3: Ya, kira-kira remaja sekarang apa yang harus direm, karena banyak narkotika, banyak miras, yang lain-lain begitu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari Bau-Bau ya. Lanjut ada Bung Benijo nih dari Manado. Halo.
0: Yes.
1: Bung Benijo.
0: Halo Bung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Mas Liana Jami.
1: Halo.
0: Yes, Bung Benijo.
4: Kalian berdua.
1: Alhamdulillah baik. Hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, seger. Bung Benijo sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bang Iksan. Rumahnya udah selesai ya rumahnya?
0: Rumahnya?
1: Oh.
0: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Belum selesai. Soalnya lagi bangunnya istana soalnya.
1: Iya. Jadi lama. Dia agak sombong memang Bang Benijo ya.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
1: Oh iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini asal dari Bandung ya Mas Yerinya?
2: Iya
1: benar.
2: Kita dari Bandung.
4: Oh berarti boleh dong dipanggil Yeri ya?
2: Oh boleh dong.
4: Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Ini kan banyak lagu, pencipta lagu sekalian penyanyi. Ini jiwa seni, ini pertanyaan saja ya. Jiwa seni Mas Yeri itu terjadi secara otodidak apa mungkin ada keluarga yang berasal dari darah seni juga, mungkin ayah atau ibu? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, untuk lagu masa remaja itu untuk menciptakannya memakan waktu berapa hari atau berapa minggu bahkan berapa bulan? Itu adalah pertanyaannya Bang Iksan.
0: Oke. Siap.
1: Terima kasih Bang Benijo.
4: Ada siapa yang di kertas sama angka gaji di akal gaji di Sumatera Barat, Ayu di Maluku Tengah, dan lagu yang lagi menyeru Kosa Kenada, Mbak Ike Darsono Memulaya, tetap semangat. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Benejo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa aja sih ya tadi ya?
0: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatannya gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana, bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Ini single kan bener ya?
2: Single.
0: Kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain.
2: Jadi bedanya ya, berarti kenapa ceritain zaman? Ya karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya, gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
1: beda gitu ya.
2: Beda banget. Bahasa
0: betul.
2: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Apalagi waktu belum ada handphone, kita masih pakai pager.
0: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
1: Pager
2: kita
1: ya.
2: Kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
0: Iya. Astaga Tuhan. terus
2: banyak banget. Terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Jadi tempat kopi lah, apa segala. Kalau zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran gitu.
0: Betul. Banyak backstreet juga dulu ya Bang ya.
2: Banyak banget.
0: Oke, terus.
2: Anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. ya apalagi yang beda ya. Ya itu aja sih, lebih ke komunikasi. Kadang-kadang kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
0: Iya.
1: Diempat dulu ya.
2: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
0: Oh jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda-canda.
1: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
0: Ya Allahu Akbar.
1: Bener ya?
2: Ngalamin.
0: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
1: itu
0: ya maaf
1: telpon,
0: ya.
1: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan yang masukin koin?
2: Iya, gue ngalamin banget tuh.
1: Bener.
2: Itu beda banget.
1: Pansan nyiptain lagunya masa remaja.
0: Iya bener.
2: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu zaman-zaman gitu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
0: Seru ya, gitu. Sebenarnya dulu tuh effortnya tuh seru, beda sama banget. Sekarang.
1: Iya dong.
0: Dan ini ada pertanyaan lagi, ada dari Bang Benijo.
1: Apa tuh?
0: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi ini turunan kah atau otodidak? Memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Ayeri sendiri gitu, atau memang begitu, ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
2: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga pacaran nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
0: Oh.
2: Mama vokalis.
0: Okay.
2: Nah, satu band. Saya kan ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
1: Baik.
0: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
1: Jadinya Bang Eri ya.
0: Aduh. Ya,
2: jadi emang bener itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue nggak pernah sekolah musik, nggak pernah. Jadi emang karena sering ngeliat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
0: Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga ya?
2: Tidak, belum jadi pernah sekolah sama sekali sampai sekarang.
0: Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
1: Wow.
0: Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini, proses sampai lagu masa remaja ini bisa selesai rampung?
2: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya aku bikin lagunya.
1: Sehari?
0: Nyiptain lagunya.
2: Ya.
0: Wow. Terus?
2: Nah, bikin lagunya sehari, terus akhirnya proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian. Editing, mixing, langsung jadi master, dan akhirnya kita langsung ini nggak terlalu lama prosesnya.
0: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau untuk editing dan mixing mastering itu semuanya.
2: Ya, jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering, sampai akhirnya preview, final, bungkus gitu. Udah itu semingguan lah, seminggu lebih.
0: Oke.
2: Karena idenya mendadak ya.
0: Idenya mendadak.
2: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga idenya.
0: Tapi gitu, kadang-kadang suka kayak gitu kan, Bang. Kalau direncanakan kadang-kadang suka enggak terrealisasi.
1: Giliran dadakan cepat ya.
0: Cepat dia terrealisasi.
2: Kalau jauh-jauh ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang gitu.
0: Betul.
1: Betul banget.
0: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
1: Luar biasa. Ada lagi, Iksan?
0: Udah habis pertanyaannya.
1: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi ada
0: siapa kan?
1: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya. Halo Mutiara dari Kendari. Selamat siang waktu Jakarta.
5: Halo. Halo. Berbahasa Indonesia.
1: Iya. Silakan ekspresikan Kendari, banggakan Indonesia.
0: Mau tanya apa ini Kakak Mutiara sama Ayan? Oh, ini
5: saya mau tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya, siapa ya?
1: Ada Bang Yeri.
5: Ya, Bang Yeri, salam kenal Bang Yeri dari Mutiara.
1: Iya. Ada yang mau tanyakan?
5: Iya. Iya, ini saya mau tanyakan sama bintang tamunya. Dari usia berapa remaja, dari berapa remajanya itu tahun berapa mulai berkarir, mulai menyanyi, dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang. Mungkin itu aja pertanyaan saya.
0: Oke, Bu Mutiara. Oke,
1: siap Bu Mutiara. Ya,
5: terima kasih. Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Kendari ya.
1: Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
0: Iya, gimana? Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak itu AA?
2: Lagu. Kalau lagu udah banyak banget yang nyanyiin.
0: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget enggak berapa banyak yang udah dihasilkan?
1: Kurang lebih lah.
2: Oh. Kurang lebih. Jadi sebenarnya gua kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari SMA sih sebenarnya, gara-gara di vokal grup tahun 95.
0: SMA-nya tahun 95. Oke, masih remaja berarti sekarang. Benar.
2: Iya, remaja. Makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu, bapak-bapak doang itu.
1: Iya.
0: Aduh.
2: Tahun 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 92 sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya? 29. 29 tahun aku bermusik.
1: Wow. Kalau luar biasa.
2: Nah, teman sama Tifa ya? Itu baru 99 akhirnya kita baru bentuk Tifa 99 dan baru bisa rilis 2001 sama Tifa. Pertamanya. Gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya sebenarnya udah enggak inget, sebenarnya udah banyak banget.
0: Iya.
2: Gitu. Cuman banyak kita banget, dari sisi karya sendiri kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itulah.
0: Empat album dan beberapa single, saking nggak ingatnya gitu ya.
1: Oke, kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Yeri ya, ada pendengar yang masih bergabung nih. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
6: Halo.
0: Iya,
1: silakan Bang Albert.
0: Mau tanya apa nih?
6: Sekarang aja kan, dia berada sekarang kan ke presidennya mungkin itu. Ya, masih remaja atau bagaimana itu?
1: Gimana Bang Albert?
0: Mas Yerinya masih remaja atau gimana gitu ya?
6: Iya, sekarang kan mungkin kemarin itu waktu keberanian masih remaja ya, sama gimana?
0: Oke, terus ada lagi pertanyaannya?
6: Itu saja.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih
1: Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo. Halo, Mas Yosi.
0: Kayaknya terputus ya Mas Yosi.
1: Menghilang ya. Tadi pertanyaan Bang Albert apa ya?
0: Aku di ghosting kayaknya sama Mas Yosi.
1: Di ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya,
0: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa bandnya atau bagaimana? Ini tadi gitu katanya. Gimana nih jawabnya Ayeri?
2: Kalau lagunya doang ya Mas ya, masa remaja. Kalau gue udah enggak sih.
0: Ya, tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
2: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an, Mas.
0: Oh, seumuran sama aku, iya.
2: Masih 20-21. Setengahnya umur gue lah mereka.
0: Ya Allah.
1: Wow, 20-21.
0: Berarti kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi masih tenang, iya, aja, tenang aja.
2: Di bawah 50 sih, cuman ya dua kali lipatnya anak rutinitas pagi umur gue.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Jadi pas 21 mereka masih pada bayi tuh.
0: Iya lagi, berkarya.
1: Luar biasa.
0: Oke.
1: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin udah lagu
0: berkarya.
1: Ya.
0: Kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
1: Baik, ada lagi nih yang bergabung, ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
0: Iya, halo.
7: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Seli.
1: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
7: Selamat siang Akang. Yang baju hitam yang ganteng.
1: Kalau kita baju apa nih? Bang Leman.
7: Mbak Seli baju hitam juga.
0: Aku
7: sama. Sama. Ikat hitam juga. Masih nanti langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng.
1: Terima kasih Bang Leman.
7: Iya. Begini Mbak Seli,
1: gimana?
7: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah Akang itu selama jadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu? Nyanyi top gitu. Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja, makasih Leman di Lampung.
1: Oke, terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
2: Apa tadi ditanya?
0: Pertama, pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah gak ngerasain atau gak pernah gak terjun ngamen gitu? Pernah gak Bang?
2: Oh iya. Nah, ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
0: Jujur? Oh? Beneran? Serius?
2: Iya. Ya, di Ciamplas di Bandung tahun 98.
0: Oh my god. Terus.
2: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband sama T5. Cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau enggak salah. Semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama temen emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk ke angkot satu, turun lagi ngamen aja.
0: Aku boleh tahu gak? Ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen ataukah memang kebutuhan? Kan ada kebutuhan. Ada kedua. Ada
2: saat
0: dua.
2: Saat itu butuh sih kebutuhan jujur karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dan apanya ibaratnya nyari sendiri sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari dari kebutuhan-kebutuhan itu.
0: Salut, luar biasa.
1: Ini baru dibuka di RRI ya Bang Yeri ya.
2: Belum pernah cerita ini.
1: Wow, luar biasa.
2: Teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
0: Berjuangnya tuh memang benar-benar ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa Abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersolo karir juga gitu ya berarti.
2: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
0: Ngamennya di kafe bener.
1: Baik.
2: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman sepangku. Dari SMA tuh bangku gue 3 tahun sama dia.
0: Oh I see. Dari situ baru mulai ngafe nyanyinya ya.
2: Akhirnya sampai ngamen. Dia sih gak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu sama teman-teman kampus.
1: Okay.
2: Nah, karena emang butuh. Ya emang nyari sesuatu memang kebutuhan.
0: Buat kuliah lah ya.
2: Kuliah ya.
1: Luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini Bang Yeri ya.
0: Betul.
1: Kita kayaknya harus break sebentar. Nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
0: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya Sally?
1: Oke, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya.
0: Baiklah.
1: Jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0213441499.

0: Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
1: Betul.
0: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Tapi kalau yang khusus untuk telepon Iksan ya.
1: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 0213440696, 0213441499.
0: Betul banget. Karena jadi kalau via telepon nggak bisa ya, via WhatsApp ya.
1: Enggak, kalau mau nelfon via WhatsApp itu nggak bisa karena kita lagi terhubung via Zoom.
0: Betul
1: zoom,
0: banget. Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 ibu kota seluruh provinsi Indonesia ya.
1: Betul banget.
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya.
1: Ya, ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu. Ya. Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 Radio Jakarta siang hari ini.
1: Betul.
0: 0811-7972-7912
1: atau juga di 0213440499 dan 0213440696.
0: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
1: Ah Yeri.
2: Halo.
0: Ah Yeri. Oh iya, dari Bandung ya. Ah Yeri. Baiklah.
2: Akang gendang. Akang gendang.
1: Kalau dengar kata-kata akang tuh bawa yang gendang.
0: Iya, benar banget ya. Akang gendang ya.
1: Iya. Kang Yeri.
0: Ya.
1: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat boleh. Dulu boleh ya, Kang?
0: Boleh.
1: Oke.
0: Okay. Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
1: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
0: Halo.
1: Oh, mungkin lanjut aja ke ya? Oma Ana kali ya.
0: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
1: Oma Ana, apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
0: Halo.
1: Cantiknya
0: Oma.
1: Cuma satu Oma.
3: Iya ya, enggak banyak di situ, masih Udi di situ kan ganteng juga.
1: Iya.
0: Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
3: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
1: Iya.
3: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
1: Seliana Jamil.
0: Ada yang muka Medan ke aku.
1: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
3: Oh, Betawi.
0: Baik, oh. Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
3: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
1: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya.
0: Iya.
3: Hai, pintarnya jawabannya. Wah, selalu ada jawaban
0: enggak Oma. Ya begitulah Iksan, Oma. Ya.
1: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama Kang Yeri?
3: Ya. Sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, cuma untuk memberikan ini aja lah semangat gitu.
1: Support ya. Ya, support.
3: Tetap semangat, iya, supportnya untuk tetap semangat biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar jangan dunia ini dunia sepi gitu
1: biar
3: itu aja.
1: Biar tetap bergemuruh gitu ya, Oma ya.
3: Lalu terus ada satu sih, ini Iksan, tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhi kah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
1: Oke.
0: Itu saja.
3: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhi kah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas di sunyi gitu.
1: Oke, siap.
3: Itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan banyak ya.
0: Terima kasih Oma.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail ya.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay.
0: Bang Yosi kembali terhubung ya. Ada Bang Yosi, halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
1: Iya, Mas Yosi mau tanya apa ini?
4: Ya, buat Bang Yeri ya.
1: Iya.
4: Ya, mau tanya Bang, gini-gini. Kan aku kan juga lihat kontes band Academy itu.
1: Betul.
4: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga.
1: Oke.
4: Masih yang bikin kayak ada apa ya chemistry-nya tuh apa dan Yang keduanya gini sih, di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home bandnya, atau ya just collab aja gitu.
1: Oke, oke, ada lagi Mas Yosi?
4: Sama mungkin geser sama yang dikit sama T5 dulu sih.
1: Oke, oke, oke.
4: Apa namanya, kayak apa tuh istilahnya, kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
1: Oke, influence-nya ya, oke.
4: Ya, oke, itu aja sih Bang Ihsan.
1: Oke, Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Seru-seru pertanyaannya.
0: Oke, terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
1: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
2: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
1: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh.
0: Ya.
1: Tapi kalau misalkan hanya gerimis-gerimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
0: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah biasanya.
1: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
2: Ya betul. Sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
0: Oke.
1: Kata kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
0: Bisa. Lanjut.
1: Ada dari Mas Yosi.
0: Ya.
1: Nih, banyak kan katanya, ya. Pertanyaannya ada tiga. Yang pertama, dari semua yang ikutan band akademi itu kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
2: Oh, itu dulu kali ya.
1: Ya.
2: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di band akademi ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuma kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya. Jadi di awal memang gue sempat nge-produce band itu.
0: Oke.
2: Dan sebelum mereka masuk ke band akademi, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan. Dan gue kemudian banyak nge-produce, ada udah nge-produce beberapa singlenya dia di awal. Remake singlenya T5 juga kan mereka gitu. Jadi, nah setelah berjalan sampai ke single ketiga, aku nge-produce mereka termasuk yang collab ini. Nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena gak milih yang lain, cuma karena emang dari awal aku udah sama Rutinitas Pagi.
1: Memang
2: gitu.
1: Sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama Rutinitas Pagi sebelum mereka ada di band akademi. Bukan karena kemunculan dia di band akademi akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
2: Ya, betul.
1: Oke. Okay. Nah, terus apakah ini rutinitas pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
2: Cuman kolaborasi aja sih. Enggak ada home band karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi enggak ada di single-single ke depannya enggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan bekerja sama dengan label lain di depannya.
1: Jadi gitu. Intinya memang rutinitas pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
2: Pasti bisa sih.
1: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi, ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
2: Ada sih. Soalnya kan kalau T5 kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
1: Betul.
2: R&B gitu. Jadi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
1: Siapa
2: dari di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface itu salah satu influencer kita. Brian McKnight itu influencer. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga kayak NSYNC, apalagi ya? Backstreet Boys.
1: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
2: Iya. Kita juga salah satu acuan yang jadi referensi kita saat itu.
1: Banyak. Makanya nge-mix banget ya sebenarnya R&B, tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
2: Iya. Karena emang karena antara R&B dan yang pop yang boyband-boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu memang kita jadi acuan juga. Jadi kemix gitu jadinya.
1: Iya, iya, iya. Justru jadi identitas sendiri buat T5 ya, sendiri ya. Oke, okay,
2: oke. Okay. Pure R&B enggak sih?
1: Iya, iya, betul, betul. Setuju.
2: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Untuk Indonesia musik R&B sebenarnya berat kok.
0: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Sudah tinggal terjawab dari semua. Kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo. Uncle Gazi.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, selamat siang. Assalamualaikum Bang Yeri.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya video klipnya masa remaja itu udah
1: rutinitas Kang, bukan imunitas.
5: Ya, rutinitas. Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang enggak yang berkolaborasi sama Bang Eri?
1: Okay.
5: Yang masa remaja tadi. Ya, terus buat project bersama T5-nya yang terbaru ada enggak, Bang?
1: Oke.
2: Oke, oke, oke.
1: Ada lagi yang kau kasih?
5: Oke, salamnya yang sedikit Bang Isan.
1: Salam boleh, boleh.
5: Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Sirvio Dila, obennya Persatu Bukit Tinggi. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado, pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang Isan.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank satu you, lagi ya.
1: Yes.
0: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
6: Halo. Assalamualaikum. Selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengatakan Indonesia.
1: Oke, okay, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Mbak
1: Feli. Yes, Ayu.
0: Iya, betul, betul.
1: Iya, Sally, Sally. Ya, Sally bukan Feli, bukan Rolly.
6: Iya. Iya, Mbak Feli, maaf.
1: Oke, okay. Ayu mau tanya apa ini?
6: Rizky ya.
1: Bang Yeri Merian.
0: Bang Yeri.
6: Ya, Bang Yeri ya. Selamat siang, Bang Yeri.
0: Iya,
2: silahkan. Iya, ya, orang Bandung.
1: Boleh, Akang boleh, bebas.
6: Abang aja deh ya.
1: Abang aja.
6: Gitu. Atau nyong gitu ya kalau
1: ada. Oh, ya udah. Baik, nyong baik. Yeri. Oke, okay, boleh.
2: Boleh, boleh. Boleh.
6: Selamat siang Nyong Yeri.
2: Selamat siang.
6: Ya, sisi lain dari Yeri ini apa sih gitu ya? Terus selama berkarir gitu apa sih tantangan? Mungkin ada sesuatu tantangan yang gak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, menjadi seorang musisi.
1: Oke.
6: Jangan banyak-banyak, nanti bingung jawabnya.
1: Oke.
0: Okay. Itu saja ya.
6: Dan tetap semangat ya. Dan saya menyapa Bapak Benicio, Kak Mawati juga Pak Widini tentu, yang semua menyerahkan relay seluruh Indonesia. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada dua yang sudah bergabung ya.
1: Iya, dari Uncle Gazi dulu deh.
0: Ya,
1: Uncle Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih?
0: Nah,
2: video klipnya minggu depan.
1: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi ya.
0: Minggu depan ya.
1: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton, pendengar kita di mana nontonnya?
2: Di kita di YouTube ya udah pasti.
1: Iya, YouTube
2: kita
1: mana?
2: Di YouTube dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di Yeri
1: .t5. Yeri
2: .t5. Dan di Runtitas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
1: Oke, okay. Okay, jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya.
2: Ya.
1: Oke, oke, oke, oke. Terus ada pertanyaan lagi.
2: Ya.
1: Ada project nggak barengan sama T5?
2: Project sama T5? Kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding. Jadi kolaborasi sama Meli Mono.
1: Oh, okay. Meli Mono. Meli Mono tuh
2: vokalisnya sih.
1: Iya, iya, iya, vokalisnya sih bener.
2: Jadi okay, kebetulan okay, nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih. Dua, ada dua single nih sama T5.
0: Oh.
1: Jadi yang solo Kang Eri terus sama T5 gitu ya.
2: Menyenangkan. Sama T5 itu sama Meli kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya, Believe It.
1: Believe it.
0: Believe it. Oke. Okay.
1: Ya. Bukan lagunya Cher kan? Do you
2: believe
1: in a...
0: Beda, beda.
2: Ketahuan yang katanya.
1: Oh iya, sorry.
0: tanpa kita sebut ya Bang Yeri ya. Sudah ketahuan.
1: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
0: Apa tuh?
1: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada gak sih Kang?
2: Tantangan ya? Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya, selama ini udah saat ini T5 ya,
0: yeah.
2: T5 itu kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala jauh banget ya, karena banyak kepala sih.
1: Betul.
2: Tantangan terbesar di band itu menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih, itu yang paling susah.
1: Betul.
2: Sampai saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa, banyak sih tantangan-tantangannya. Karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
1: Wow, goyang-goyang ya.
0: Wow, ngeri ya.
2: Itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang di challenge sih tahun 2005 ya kalau tahu.
1: Waduh.
2: Itu dan saat itu kita terima tantangannya.
1: 2005 aku belum lahir.
2: Berhasil.
1: Belum lahir di industri.
0: Oh, oke, baik.
1: Tunggu selesai dong.
0: Iya, baik.
2: Untung selamat tuh dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah enggak nyaman banget sih performnya.
1: Pastilah kayak begitu tuh bagaimana itu kayak
2: lewat
1: Monas. Gerobak dorong nih jatuhnya ya.
0: Iya.
2: itu challenge jatuhnya challenge biasa kita selama ini manggung ya itu. Yang paling gila lah itu, hampir jatuh lah segala macam, alat harus dipegangin. Alat-alat kan ada ampli-ampli segala macam dipegangin.
1: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya, terbatas berarti ya.
2: Terbatas, enggak bisa ngapa-ngapain.
1: Baiklah Kang Yeri.
0: Oke, menarik banget ya. Iya, menarik banget, betul.
1: Seru.
0: Oke, nanti kita akan lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
1: Ya,
0: untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
1: Boleh via WhatsApp.
0: Ini betul banget. Di mana tuh Iksan?
1: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 021-344-0696, 021-344-1499.

0: masih bersama kami di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Pura-pura Cinta, lagu dari Ihsan Tarore pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Tapi kita sapa dulu kali ya,
1: iya,
0: bintang tamu kita nih.
1: Ini Kang Yeri masih di situ.
0: Yaps, Kang Yeri.
1: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ini, di segmen yang kali ini tuh seru.
2: Ya, gimana?
1: Ya, ini tungguin aja lah pokoknya.
0: Karena
1: langsung
0: kita
1: aja
0: ada
3: Sirina. Sirina, wow, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Waduh. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah.
0: Yep.
1: Cuma apa disuruh tuh nyanyiin lagu masa remaja, gampang kan?
2: Aduh, masa remaja.
1: Iya, tapi dengan ada lagu Prahara Cinta.
0: Nah lo.
2: Oh, Prahara Cinta itu yang ini kan nananya.
1: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Prahara Cinta.
0: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir lu bentar ya.
0: Nah, iya, boleh.
1: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
0: Iya.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
0: Yeah. Emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
0: Oke. Boleh.
2: Liriknya apa? Gue lupa, jadi lupa ya. Oke. One, two, three. Indahnya kisah kasih masa remaja di bawah.

0: buat Bang Yeri ya. Aduh Pak Produser, agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba coba bisa nggak Bang Yeri?
1: Bisa nggak?
2: Nah ini lebih sulit ini.
1: Ini lebih sulit nih. Coba coba. Coba.
2: Aduh.

0: Bentar. Gue mikir dulu bentar ini login.
1: Oke.
0: Dua detik.
1: Oke.
0: Oke. Wah,
2: indahnya kisah kasih masa remaja. Di bawah senja kita selalu bermanja.

0: banget.
1: Berasa lagi ada di saung-saung. Mm-hmm.
0: Betul banget. Saung-saung lagi gitu. Makan jukut goreng gitu ya. Iya
2: lagi. Jukut goreng ya?
1: Iya dong.
0: Aduh, sedap banget.
1: Aduh keren deh.
0: Bang Yeri, thank you loh ya.
1: Musisi loh nih. Ya, di challenge langsung jadi.
0: Keren gitu banget. Aduh, langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
1: Sok,
0: kita sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Irami Raja Jeti punya kita namanya Putri. Irami si Putri ini
1: nyanyi
3: nih. Irami Raja
0: Jeti. Okay. Wih, keren juga. Pak Hanafi, silakan.
1: Boleh, boleh, gue beli, gue beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Deep Five ini, nanya ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
1: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
1: Gitu. Oh, anggotanya Deep Five.
2: Oh
0: ya. Hmm, oke. Okay.
1: Oke, okay, terus?
3: Nah, kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi, ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
1: Oh, proses kau dulu ya?
0: Oke. Okay. Itu aja.
1: Oke. Okay.
3: Dan satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang hip hop romantis gitu.
1: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, okay, baik.
0: Baik.
3: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu lah.
0: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo juga Shelly,
1: Ikan. Gini dong benar.
4: Ekspresikan Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lo juga produser Ruang Rindu Yudis Mangi.
1: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
0: Kang Yeri.
4: Ya, Kang Yeri sampurasun.
1: Sampes.
4: Wah, daman Kang Yeri.
2: Daman Pangesto bahasa Sundan.
4: Alhamdulillah.
1: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
1: Idi, Abi mah ngerti ya, seetik-seetik. Ide.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana.
1: Sundana duaan, oke.
4: Kang Yeri,
2: ya.
4: Teteh ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang. Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa home band-nya begitu. Mirip benar apa namanya style musiknya gitu. Okay. Sama T5 gitu. Teteh jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya. Apa pernah juga ngisi acara di ini, ngisi di acara di Paris Van Java di Bandung. Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan. Penasaran Teteh karena mirip benar musiknya gitu.
1: Oke.
4: Okay. Nah, itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh dan apa lagi ya tadi ya? Tadi apa? Udah ada deh. Ada deh di pikiran tuh apa mau tanya apa lagi gitu ya.
1: Mau tanya apa?
0: Ayo diingat.
1: Kan lagu baru lagu barunya nih adalah tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang enggak ada lawannya lah gitu ya.
1: Okay. Tapi ini kebetulan Kang Gerinya doang.
4: Okay. Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
0: Oh, oke. Okay. T5, jadi 5 teh. Baiklah, kreatif lah Bu Dinda.
4: Kang Yeri terus berkarya, sukses. Dari ya. Ihsan.
1: Ah.
4: Ihsan, udah nggak usah pura-pura cinta, udah nggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
1: Iya.
0: Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Dinda.
4: Yang benar-benar aja. Oke, dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
1: Terima kasih Teteh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
0: Ada
1: tuh
0: dua pertanyaan.
1: Teh Dinda tadi nanyanya apa
0: banyak,
1: tadi itu?
0: Iya.
1: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
0: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
2: Ya kalau sama T5-nya sih nggak ada masalah apa-apa sih sebenarnya, masih jalan-jalan.
0: Masih
2: aja
0: jalan ya.
1: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform, terus kayak T5 gitu, R&B gitu, apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
2: Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
0: Pasti nggak ingat ya.
1: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
0: Bingung juga.
2: Udah beberapa kali kita perform.
1: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5.
2: Oke.
1: Iya. Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak lihat.
2: Lagi ada event PVJ. Karena kita emang biasanya event-event aja.
1: Iya.
0: Oke deh. Tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
1: Iya belum. Pak Hanafi nanya itu Paulnya Paul siapa di T5 itu?
2: Tadi nyebutnya Paul apa ya?
1: Ah itu dia tadi Paul apa gitu? Tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
2: Matohab ya, kalau nggak salah.
1: Iya kalau nggak salah itu.
2: Matohab bukan. Kalau Matohab kayaknya orang Batak ya.
1: Namanya kayaknya marga Batak banget itu.
0: Beda ya?
2: Paul dari Ambon.
0: Oke. Ada lagi San?
1: Nanya kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
2: Recording itu kan album pertama ya tahun 2000
1: Masih ingat
2: enggak? Masih ingat tahun 2000 sih kalau enggak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan 3 minggu apa sebulan gitu untuk satu lagu kau itu.
1: 3 minggu
2: atau sebulan, karena satu album itu kita beres tepat setahun satu album 10 lagu tuh. Waktu zaman itu, kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu, karena kita masih rekamannya di pita, bukan digital.
1: Iya benar-benar. Jadi kalau salah tuh susah ya.
2: Salah ulang. Jadi nggak bisa diedit juga, pokoknya masih susah diediting.
1: Makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan kamu nih?
2: Satu bulan, kayaknya.
1: Satu bulan sampai 3 bulan ya.
2: Ngematenginnya gitu.
1: Wow.
0: Lumayan ya.
1: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
0: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir, mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
2: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
1: Amin.
2: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik. Cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
1: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
2: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
1: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerin gimana? Boleh diketahui dong.
0: Boleh dibocorin ya.
2: Lagu terbaru yang mana nih? Yang TV apa yang project ini?
1: Yang Kakang sendiri dong. Kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
2: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pakai lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
1: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
0: Siap.
1: Terima kasih Kang Yeri.
0: Baik, terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Prosatu RRI Jakarta.
1: Sukses.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih ya.
1: Ya, nuhun Kang Yeri. Assalamualaikum.
0: Iya, benar tuh tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita, ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya, Iksan ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, nampaknya sudah menjelang di ujung jam tiga sore waktu Jakarta pendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima Betul. Kasih sudah mendengarkan kita dari jam setengah dua tadi.
1: Setengah dua,
0: ya,
1: jam 1.30
0: tiga sore Betul. Ini. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Bye bye, assalamualaikum.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian 100% Indonesia Nasional yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami. Karena lintas waktu sudah menunjukkan hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian Palembang siang ini. Selain ini, pendengar, masih akan ada rangkaian Palembang sore ini bersama dengan SCR Misi dan juga Nadiar. Akhirnya saya Gadu Yanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila.

0: Palembang Sore Indie.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kami hadir kembali tentunya menemani Anda dalam rangkaian Palembang Sore ini. Untuk hari ini ya, hari Selasa 9 Juni 2026. Saya Esi dan juga
2: saya Nadir. Apa kabar Esi?
1: Alhamdulillah baik tentunya. Mbak Nadir sendiri gimana nih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Duet tadi lagi kayaknya, kita ya.
2: Ketemu lagi hari ini. Sempat kena rintik-rintik hujan, bukan rintik-rintik uang ya.
1: Sempat tadi di dekat sini ya.
2: Ya berkaitan dengan cuaca ya. Padahal tadi siang dari pagi sampai jam
1: panas banget ya.
2: Luar biasa cuacanya. Tiba-tiba tidak ada komando-komando, akhirnya cuacanya agak mendung gitu. Nah, Esi kalau berkaitan cuaca seperti biasa di hari Selasa kita ada acara apa aja nih Esi?
1: Pastinya ada program Kentongan yang akan kita hadirkan ke ruang dengar pendengar di kesempatan sore hari ini.
2: Iya.
1: Selanjutnya tentunya pukul 16 nanti akan ada Warta Belajar Sumba ya.
2: Sampai dengan pukul 16.30. Kemudian juga nanti ada informasi juga menjelang kita menghadirkan Lentera Hati pada pukul 17.30. Tema apa nih Esi di Kentongan pukul 15 ini? Masih berkaitan dengan kebun dan lahan ini, karhutlah?
1: Iya, masih seputar karhutlah ya, jadi ini ada cegah karhutlah masyarakat Sumsel dihimbau untuk tidak membakar lahan nih.
2: Nah, ini yang pasti harus diingatkan masyarakat ya, jangan membakar lahan dan juga membuang puntung rokok sembarangan. Ini yang pasti. Baik, Esi lanjutkan akan dihadirkan program Kentongan.
1: Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah siaran mitigasi bencana. Program Ketongan.

Ya, pendengar, selamat sore. Majalah Udara Kentongan Tanggap Bencana sore ini menyoroti tentang kepolisian sektor atau Polsek Buai Madang Timur, Polres Ohu Timur, yang mengintensifkan kegiatan mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah hukumnya pada Senin 8 Juni 2026. Nah, dua desa, yakni Desa Kedu dan Desa Sumber Asri, menjadi fokus utama sasaran sosialisasi preventif tersebut. Kapolsek Buai Madang Timur, Ibtu Swispro, menyampaikan bahwa kegiatan yang dimulai sejak pukul 8 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat ini diterjunkan langsung lewat personel Bripka Nurholik dan Brigadir Teddy Heriadi. Langkah ini diambil guna menekan risiko titik api sejak dini. Ibtu Swispro ini menambahkan bahwasannya petugas menyambangi warga dari rumah ke rumah maupun di area perkebunan untuk memberikan himbauan secara humanis. Selain penyebaran maklumat tertulis, personel kepolisian juga melakukan pemasangan spanduk larangan pembakaran di area-area strategis yang dinilai rawan. Ibtu Swispro menambahkan edukasi intensif ini sangat krusial untuk melindungi masyarakat luas dari dampak buruk polusi udara akibat asap kebakaran. Nah, melalui pemahaman yang baik, warga diharapkan dapat mengolah lahan pertanian mereka untuk tetap menggunakan metode bakar demi keselamatan bersama. Berdasarkan pemantauan hingga akhir kegiatan, kondisi di seluruh wilayah hukum Polsek Buai Madang Timur dilaporkan aman, lancar, dan kondusif. Beruntung, indikasi titik api atau hotspot maupun kejadian kebakaran lahan pada hari ini dipastikan nihil.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

Ya, mendengar kami masih terus bersama Anda di program Cegah Karhutlah. Masyarakat Sumsel himbau untuk tidak membakar lahan ya. Dan tentunya kami juga akan menghadirkan wawancara di kesempatan sore hari ini. Tapi nanti pendengar, kami juga akan ajak Anda untuk mendengarkan alunan nada religi menantikan kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya akan tiba pada pukul 15.27. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bekerja bukan sekedar mencari nafkah. Bekerja adalah bagian dari ibadah, asalkan dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Islam memuliakan orang yang bekerja keras, bahkan para nabi pun bekerja. Nabi Daud membuat baju besi, Nabi Musa menggembala kambing, dan Rasulullah sendiri berdagang sejak muda. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kemandirian dan etos kerja. Bekerja juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan." Quran Surat Al-Muluk ayat 15. Namun penting untuk diingat, bekerja bukan hanya tentang materi. Saat kita bekerja dengan jujur, amanah, dan tidak curang, kita sedang menanam pahala. Bahkan senyum dan pelayanan terbaik yang kita berikan kepada orang lain bisa menjadi sedekah. Maka jangan pernah merasa rendah saat bekerja, entah itu petani, pedagang, guru, atau pekerja kantoran, selama halal dan bermanfaat. Pekerjaanmu adalah jalan mulia menuju ridho Allah. Niatkan bekerja sebagai ibadah, bangun lebih pagi, mulai dengan bismillah, dan niatkan untuk memberi manfaat. Insya Allah, kerja jadi berkah.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Ya, pendengar, sejenak kita dengarkan kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: qa'imah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah SWT dalam keridhaannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz.

MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Baik, terus bersama Anda pendengar masih dalam program Kentongan Tanggap Bencana untuk kesempatan sore hari ini yang menghadirkan topik seputar cegah karhutlah. Masyarakat Sumsel himbau untuk tidak membakar lahan. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang berpotensi merusak lingkungan serta mengganggu kesehatan masyarakat. Himbauan tersebut semakin penting mengingat wilayah Sumatera Selatan mulai memasuki musim kemarau yang rawan memicu kebakaran lahan. Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Sumsel, Bobby Novian, mengatakan praktek pembukaan lahan dengan cara membakar ini masih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya karhutlah. Selain ekosistem, mengganggu aktivitas masyarakat serta menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Ia mengajak masyarakat khususnya petani dan pelaku usaha perkebunan untuk menggunakan metode pembukaan lahan yang lebih ramah lingkungan. Edukasi mengenai pengolahan lahan tanpa bakar dinilai perlu terus ditingkatkan agar risiko kebakaran dapat ditekan seminimal mungkin. BPBD Sumsel mencatat peningkatan jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah sehingga masyarakat diminta waspada dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan. Selain itu, aparat kepolisian ini juga telah mengingatkan bahwa pembakaran lahan dengan cara dibakar merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pengakuan hukum akan dilakukan, penegakan hukum ini akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti sengaja membakar lahan. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan dengan tidak membakar lahan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di wilayahnya. Dengan kerjasama semua pihak, ancaman karhutlah dan kabut asap di Sumatera Selatan ini dapat dicegah sejak dini. Berikut mendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan wawancara Pilih Makomi bersama Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Sumsel, Bobby Novian.
1: Kita ke Pak Bobby. Nah, Pak Bobby, untuk tanggapan Bapak terkait kondisi terkini sebaran titik api yang terdeteksi di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan hasil pemantauan udara bagaimana, Pak?
2: Data BMKG ini kami berharapnya memang data yang kami harapkan. Karena sementara ini untuk pemantauan udara di Sumsel itu alhamdulillah kita dikategorikan aman. Karena kondisi lahan di Sumsel ini sampai dengan pertanggal 3 Juni kemarin, realisasi di bulan Mei terakhir, kajian kita di bulan Mei, kita akan menggunakan metode laporan dari Pusdalop, aplikasi Songket, sudah dari Songket, sudah ada aplikasi dari Sipongi di Dinas Kehutanan, termasuk dari BMKG. Sudah itu juga kita patroli dari udara, alhamdulillah. Kita dibantu oleh BNPB Pusat, ada 5 helikopter yang bisa Bapak-Bapak Ibu lihat. Kita sudah ada waterbombing 3 helikopter, 2 helikopter untuk patroli udara. Nah, apa yang dikatakan tadi saya sependapat, memang di sana sini, di sana sini memang sekarang ini kita masih lahannya itu lahan basah. Jadi sisa hujan yang di bulan-bulan yang lalu, sebulan Mei itu, kita masih dalam kategori. Apa yang dikatakan Bu Sinta tadi benar. Jadi lahan kita memang risiko kita di Sumatera Selatan ini adalah karhutlah berkaitan dengan lahan gambut. Jadi untuk sementara lahan ini masih basah. Jadi untuk sementara ini memang hotspot, titik hotspot kita memang sudah ada. Dari udara kita sudah dapat informasi ada 5 titik api, titik hotspot maksud saya dari patroli udara itu ada di Muara Indim 1 titik. Di Muba 2 titik, di Muratara ada 2 titik. Tapi kalau berdasarkan laporan Pusdalop, aplikasi Songket, aplikasi Sipongi yang di Kementerian Kehutanan atau BMKG, udah ada beberapa kabupaten, contohnya Banyuasin ada 2 titik, Kota Lubuk Linggau ada 1 titik, Lahat ada 6 titik, Muara Enim ada 9, Musi Banyuasin ada 3 titik, Musi Rawas ada 6, Muratara ada 5, Oki ada 1, Oku 1, Oku Timur 2, Palinya 2. Itu jumlahnya 38 titik. Tapi kalau kita lihat dari posisi udara, yang agak-agak ini cuma ada 5 titik kita lihat itu. Tapi sementaranya kita laporkan ke masyarakat bahwa kebakaran ini kita sudah kita antisipasi. Saya rasa itu pengantarnya.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk terkait penemuan TTKP kemarin, Pak,
2: ya,
1: bagaimana kondisi terkini di lapangan hari ini, Pak?
2: Berkaitan yang kita lihat patroli dari udara kemarin, dan saya sudah berkoordinasi pagi ini, tertanggal 4 Juni pagi ini, alhamdulillah titik api yang kita lihat ini sudah berkoordinasi, patroli udara sudah ada jungkir balik lah untuk mengamankan lahan itu, alhamdulillah sudah bisa kita kendalikan, berkoordinasi dengan kabupaten kota yang bersangkutan gitu. Itu untuk besar antisipasinya gitu, Pak.
1: Oke, baik. Kalau untuk cakupannya sendiri, Pak, seluas apa?
2: Oh, kalau sebenarnya gini, kalau kita kalau seluasannya belum begitu parah.
1: Oh, belum.
2: Cuman barangkali inilah yang memang saya katakan dari dulu kemarin, waktu kita diundang kemarin, memang kita harus edukasinya kepada masyarakat yang perlu ya, Bu ya, Bu Sinta ya. Kalau kita nggak ada edukasi, nggak ada pendekatan kepada masyarakat, nggak ada kerjasama dengan kabupaten kota, baik perusahaan ataupun yang lain, nah kita nggak bisa. Jadi jangan seolah-olah waktu pas saat karut lah, nah baru kita dipersalahkan, nggak ada siapnya. Cuman itulah intinya adalah sebelum terjadi karut lah, kita ada pendekatan kepada masyarakat atau perusahaan-perusahaan tentang sadarnya bagaimana mengamankan hutan itu.
1: Oke, kalau untuk terkait faktor-faktor nih, Pak, faktor yang menyebabkan munculnya titik-titik api di wilayah Sumatera Selatan pada periode ini, kira-kira apa aja, Pak?
2: Kalau saya lihat dari kacamata saya pribadi, lihat juga laporan dari tim-tim kita yang sudah turun, itu tinggal bagaimana meyakinkan kesadaran masyarakat saya. Okay. Memang kadang-kadang nggak bisa. Apakah memang nanti solusinya kita juga dengan perusahaan-perusahaan kerjasama dengan DLHP, kehutanan, ada tim. Kita berkolaborasi ke yang mempunyai perusahaan. Nah, kita juga kerjasama di situ berkaitan dengan bagaimana mempertanggungjawabkan sekitar wilayah tersebut gitu. Itu udah jalan kita dengan perusahaan-perusahaan itu untuk antisipasi supaya kita ada preventifnya gitu, Pak.
1: Oke, kalau untuk imbauan, Pak, imbauan dari BPBD Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat dan juga pelaku usaha perkebunan guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, seperti apa, Pak, imbauan yang akan disampaikan?
2: Yang pertama, terima kasih kepada masyarakat luas di Provinsi Sumsel. Yang pertama, imbauan dari kami, yang pertama, mohon kerjasamanya. Mohon kerjasamanya, kita sudah tahu, tadi sudah kita dengar sama-sama berkaitan El Nino, persiapan berkaitan dengan karula, mohon kerjasamanya untuk sama-sama menjaga.
1: Okay.
2: Jadi lebih baik menjaga daripada kita sudah kejadian. Jadi sebelum ini kejadian benar, karula, nah mohon kepada seluruh baik perusahaan ataupun desa, lingkungan, atau kelurahan, termasuk di rumah tangga kita sendiri. Jadi kita harus menjaga supaya tidak terjadi yang berkaitan dengan karula tersebut. Gitu, saya rasa itu sarannya. Memang ayo kita bantu sama-sama bagaimana ke depannya perhatian kita sama-sama berkaitan untuk mengantisipasi supaya

0: Ya pendengar, sebelum berpisah, kami juga akan menghadirkan beberapa tips kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang tentu menjadi perhatian kita semua. Yang pertama adalah menghemat dan mengelola air dengan bijak, lalu gunakan air seperlunya dan mulai menampung air hujan atau air cadangan di tandon untuk kebutuhan rumah tangga. Berikutnya adalah menjaga lingkungan sekitar dari potensi kebakaran. Hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar, terutama saat kondisi cuaca sangat panas dan berangin. Berikutnya ketiga, menjaga vegetasi dan penghijauan. Menanam pohon di sekitar lingkungan dapat membantu menjaga kelembapan tanah serta mengurangi dampak kekeringan. Lalu yang keempat, memantau informasi cuaca dan iklim secara berkala. Ikuti informasi resmi dari BMKG maupun BBBD agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan kondisi cuaca dan potensi risiko yang mungkin terjadi. Lalu yang kelima, mengantisipasi kekurangan air sejak dini. Di wilayah yang sering mengalami kekeringan, masyarakat dapat mulai menyiapkan sumber air alternatif atau melakukan pengaturan penggunaan air bersama. Pendengar, dengan langkah sederhana ini sangat penting untuk mencegah karhutlah sejak dini. Mari bersama jaga lingkungan, karena satu api kecil bisa menjadi bencana besar jika tidak dicegah. Mitigasi bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Setiap tindakan kecil kita hari ini bisa menyelamatkan banyak jiwa di masa depan. Demikian pendengar, rangkaian informasi yang telah kami sajikan dalam majalah udara Kentongan hari ini. Semoga apa yang kami hadirkan dapat menambah wawasan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan kemarau yang datang lebih awal serta mengantisipasi dampak El Nino. Mari kita mulai dari langkah kecil demi masa depan yang lebih baik. Saya Si pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada program berikutnya.
1: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan

Ya, pendengar tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Karena informasi dan inspirasi, sebentar lagi kami juga akan menghadirkan Warta Belajar Sumba dari RRI Sungai Liat.

0: informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Orang yang tidak kita ketahui identitas gendernya, identitas orientasi seksualnya, dan dia tidak pernah menyatakan, maka kita tidak boleh menyatakan itu.
2: Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sumsel ini masih cukup tinggi dan sangat memprihatinkan.

Radio Republik Indonesia Sungalia dengan Warta Belajar Sumba Sari Berita. Direktur Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak Pupa Bengkulu merespon tindakan Satpol PP dalam pencegahan kekerasan terhadap 10 remaja putri di Kota Bengkulu. Berbagai respon disuarakan masyarakat terkait tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Pendengar, kami akan awali informasi dari RRI Bengkulu.

0: Direktur Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak Pupa Bengkulu merespon tindakan Satpol PP dalam pencegahan kekerasan terhadap 10 remaja putri di Kota Bengkulu. RRI Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan.
1: Perlindungan terhadap hak privasi anak dan remaja kembali menjadi sorotan menyusul munculnya kasus penanganan sejumlah remaja perempuan di Kota Bengkulu yang dikaitkan dengan orientasi seksual yang ditangani oleh Satpol PP Kota Bengkulu, di mana hal ini mendapatkan tanggapan dari Direktur Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak atau PUPA Provinsi Bengkulu, Ibu Susi Handayani, yang mengingatkan bahwasanya penting membedakan antara ekspresi diri, identitas, dan orientasi seksual pada remaja. Menurut Susi, penampilan atau ekspresi seorang remaja seperti perempuan yang berpenampilan maskulin atau tomboy tidak dapat langsung disimpulkan sebagai bentuk orientasi seksual tertentu, dan ia menegaskan bahwa ekspresi diri merupakan bagian dari proses perkembangan remaja yang sedang mengalami masa pubertas. PUPA juga menilai publik maupun media perlu berhati-hati dalam menggunakan istilah yang dapat menghakimi atau menjustifikasi atau menggiring opini terhadap yang menyangkut hak privasi perempuan dan anak, khususnya remaja putri yang ada di Kota Bengkulu ini. Apalagi identitas dan orientasi seksual merupakan ranah pribadi yang hanya dapat dinyatakan oleh individu yang bersangkutan dan bukan ditentukan atau disimpulkan oleh pihak lain. Sebagai upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual kepada perempuan dan anak, ia juga mengingatkan bahwa publikasi identitas yang saat ditampilkan dalam proses penegakan peraturan daerah atas kasus yang melibatkan 10 remaja di Kota Bengkulu, remaja putri di Kota Bengkulu yang memang membuat grup dapat berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang serius, kemudian menimbulkan rasa malu, dan kondisi tersebut dapat memicu diskriminasi, perundungan, hingga tekanan dari lingkungan keluarga maupun sosial. Dalam penanganan kasus yang melibatkan remaja, Susi juga menekankan agar perlunya pendekatan yang lebih hati-hati dan berbasis dialog, di mana setiap anak memiliki latar belakang, kemudian pengalaman, dan alasan yang berbeda, sehingga proses pendampingan perlu dilakukan secara individu untuk memahami akar persoalan yang sebenarnya.
2: Teman kita kah, atau orang-orang yang tidak kita ketahui identitas gendernya, identitas orientasi seksualnya, dan dia tidak pernah menyatakan, maka kita tidak boleh menyatakan itu. Mau langsung kah, mau pakai media sosial kah, itu jangan kita lakukan, karena itu melanggar privasinya. Tapi ya hak, termasuk sebenarnya ini terkait dengan hak kesehatan reproduksi. Tentang orientasi seksual itu adalah haknya orang, seseorang, jadi dia tidak bisa disimpulkan oleh orang lain.
1: Lebih lanjut, Susi juga menegaskan bahwa penegakan aturan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak boleh serta-merta menampilkan secara langsung identitas anak, tetapi juga harus memperhatikan prinsip perlindungan anak, termasuk menjaga kerahasiaan identitas serta menghormati hak privasi mereka. Dokumentasi kegiatan juga menurutnya cukup digunakan untuk kebutuhan internal tanpa perlu melibatkan atau menyebarluaskan informasi kepada baik itu jurnalis ataupun media sosial lainnya, dan yang apabila berpotensi merugikan masa depan anak. Dan Susi juga mengajak orang tua maupun pihak sekolah dan pemerintah untuk memperkuat komunikasi dengan remaja. Dengan ruang dialog yang terbuka, diharapkan anak akan lebih mudah menyampaikan perasaan, kebingungan maupun persoalan yang dihadapi dalam tahap pubertas, sehingga dapat memperoleh informasi dan pendampingan yang tepat. Demikian dari Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan.
0: Pendengar, dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan tanggapan warga Palembang terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama Muhammad Irfan.
1: Selamat pagi, saya Raisa dari Lemabang. Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sumsel ini masih cukup tinggi dan sangat memprihatinkan. Jadi perlu ada upaya yang serius melalui edukasi, perlindungan hukum, dan kerjasama dari semua pihak termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat. Nah, dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi korban.
2: Saya Tiara dan saya dari Demang. Perlu ada pendekatan dari berbagai sisi untuk kasus ini ya, mulai dari pendidikan, sosial, maupun hukum. Banyak korban yang takut untuk melapor karena kemungkinan mendapatkan ancaman lebih lanjut dari pelaku yang sama. Jadi penting ada pendampingan yang aman serta suportif bagi para korban. Dan harapannya pemerintah lebih aktif dan hadir lagi ke dalam hal semacam ini untuk pendampingan dan juga tentunya perlindungan korban begitu.
3: Saya Rani dari Palembang. Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sumatera Selatan yang masih tinggi merupakan cerminan dari permasalahan struktural dan kultural yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Kasus-kasus ini tidak hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang yang menghambat tumbuh kembang anak serta partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, perlu ada upaya komprehensif melalui peningkatan edukasi masyarakat mengenai hak-hak anak dan perempuan, penguatan perlindungan hukum yang berpihak kepada korban, serta sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dan komunitas lokal. Hanya dengan pendekatan multidimensi ini, kita dapat mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan berkeadilan.
0: Mendengar dari Palembang, kita kembali ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut kita akan dengarkan wawancara RRI Sungalia terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan bersama reporter kami Septria Ningsih.
1: Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DSP3A Kabupaten Belitung Timur, kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mayoritas kasus yang ditangani merupakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Untuk mengetahui tren kasus, bentuk pendampingan yang diberikan kepada korban, serta upaya pencegahan yang dilakukan dari pemerintah daerah, berikut perbincangan bersama Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Belitung Timur, Ibu Evita Santi. Selamat siang, Ibu. Bagaimana perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Belitung Timur dalam beberapa tahun terakhir ini?
2: Baik, dari tahun 2024, kalau ada data nih ya, dari 2024-2025 memang kasus kekerasan terhadap perempuan itu kebanyakan di KDRT. Tahun 2024 itu ada 5, tahun 2025 meningkat jadi 10. Kemudian mudah-mudahan sih 2026 ini belum ada datanya sih. Mudah-mudahan saya ada ya. Tapi memang kebanyakan KDRT.
1: Dan dari kasus yang ditangani, jenis kekerasan apa yang paling banyak terjadi dan mungkin menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah?
2: Kalau dari jenis-jenisnya memang kita punya kekerasan fisik, psikis, itu ada kekerasan seksual, dan permasalahan hak asuh anak juga ada di. Kalau permasalahan hak asuh anak itu kayak ada penelantaran untuk pembuatan administrasi anaknya, sehingga kesulitan ke sekolah, untuk sekolah itu yang terlaporkan ke kaminya.
1: Seperti apa bentuk layanan dan juga pendampingan yang diberikan kepada korban kekerasan perempuan dan anak di wilayah Belitung Timur ini?
2: Seperti pendampingan, kalau memang disampaikan ke pengadilan, kita dampingi. Kalau memang perlu psikolog, pasti ada di kita, di psikolog. Insya Allah bisa terus standby lah.
1: Upaya apa yang terus dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan masyarakat?
2: Setiap tahun lah ya kami lakukan itu, yang preventifnya seperti sosialisasi, ke baik mulai dari ke masyarakatnya langsung ataupun kayak ke organisasi-organisasi perempuannya yang ada di desa, di kecamatan, kayak PKK itu biasanya kita libatkan gitu, ataupun GW ataupun organisasi-organisasi perempuan lainnya. Karena kan kami berharap ada perpanjangan tangan informasi lah, kayak kemarin kita melakukan seminar perempuan di belakang terkait dengan hak dalam perkawinan dan perceraian. Itu juga maksudnya ada informasi lah kepada masyarakat untuk produk-produk hukum yang memang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Terutama perempuan ini takut bertanya juga gitu ya, kadang-kadang bingung juga anak kemana bertanya, sehingga kalau ada permasalahan itu kadang-kadang dibiarkan juga.
1: Demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Belitung Timur. Dari Kabupaten Belitung Timur, Septria Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju RRI Bandar Lampung. Rencana penyelenggaraan nonton bareng nobar pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di ruang publik masih dalam tahap kajian pemerintah Kabupaten Tanggamus. Salah satu pertimbangan utama adalah jadwal pertandingan yang berlangsung pada siang hari dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Laporan selengkapnya bersama reporter Agustina.
4: Rencana penyelenggaraan nonton bareng pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di ruang publik masih dalam tahap kajian pemerintah Kabupaten Tanggamus. Salah satu pertimbangan utama adalah jadwal pertandingan yang berlangsung pada siang hari dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus, Suhartono, mengatakan pihaknya sempat merancang konsep nobar di ruang terbuka dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun pelaksanaan pada jam kerja dan jam sekolah dinilai kurang ideal.
5: Nah, tadinya kan mau ditaruh di rest area, Disting sama Kota Agung, kan itu jam kerja.
4: Selain faktor waktu, penyelenggaraan nobar pada siang hari juga menghadapi sejumlah kendala teknis. Menurutnya, fasilitas yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan acara di ruang terbuka. Suartono menilai kegiatan nobar akan lebih efektif apabila pertandingan berlangsung pada malam hari. Selain memberikan kenyamanan pada penonton, kegiatan tersebut juga dapat mendorong perputaran ekonomi melalui aktivitas UMKM di sekitar lokasi acara.
5: Nggak mungkin kami naruh perangkat sih yang jaga di tengah umum itu kan, memang susah. Kecuali kalau kayak dulu kan nontonnya malam kan, jadi teman-teman bisa ditugaskan di situ. Nah, ini kan jam ganggu anak sekolah, ganggu kerja, jamnya jam 7. Jadi kami pindahkan ke sekretariat paling. Nggak bisa untuk umum juga. Jadi kayaknya di-cancel untuk nonton barengnya. Kalau final nanti kita mungkin kita ngeliat lah situasinya. Kalau ada yang malam final, nanti kita coba minta sama TVRI untuk ditaruh di Taman Kota, Taman Soekarno lah mungkin kalau finalnya malam. Tapi kalau finalnya siang, ingin ningkatin UMKM tadinya. Jadi kalau misalnya main jam 7, jam 8 malam atau jam 10 malam, kan anak-anak bisa buat apa namanya, UMKM bisa hidup kan, jajan itu. Kemarin saya tawarkan sama anak-anak milenial di Kota Agung itu biasanya ada pasar malam, ada kemarin itu macam-macam kegiatan lah di sana itu anak-anak milenial. Saya udah tawarkan, mereka tidak tertarik, akan mengganggu kinerja bapak ibunya yang harusnya kerja siangnya di duit.
4: Meski demikian, peluang penyelenggaraan nobar masih terbuka, terutama jika laga final digelar pada malam hari. Kominfo Tanggamus berencana menjajaki kerjasama dengan TVRI untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Sebelumnya, konsep nobar juga telah ditawarkan kepada sejumlah komunitas pemuda dan kelompok masyarakat. Namun, sebagian besar menilai pelaksanaan pada siang hari berpotensi mengganggu aktivitas produktif warga. Sebagai informasi, pertandingan pembuka Piala Dunia FIFA 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko. Dari Kabupaten Tanggamus, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Perkuat penanganan karhutlah, bantuan helikopter patroli dan waterbombing dari BNPB sudah tiba dan mulai beroperasi di Provinsi Jambi. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
1: Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah Provinsi Jambi saat ini telah tiba di Jambi. Bantuan tersebut berasal dari Bantuan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai upaya memperkuat penanganan karhutlah selama musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengatakan saat ini satu unit helikopter patroli dan satu unit helikopter waterbombing telah berada di posko udara di Jambi. Ia menyebutkan dalam waktu dekat, BPBD Jambi akan kembali menerima tambahan satu unit helikopter waterbombing guna mendukung operasi pemadaman dari udara. Dengan tambahan tersebut, total armada udara bantuan BNPB yang disiapkan untuk Provinsi Jambi terdiri dari satu helikopter patroli dan dua helikopter waterbombing. Sejauh ini helikopter patroli tersebut sudah mulai beroperasi dan menurut Andre, bantuan armada udara ini merupakan tindak lanjut setelah pemerintah Provinsi Jambi menetapkan status siaga karhutla pada 27 April lalu.
2: Direncanakan juga dibantu satu heli patroli dan dua heli waterbombing. Namun sekarang yang sudah ada di posko udara Provinsi Jambi itu sudah datang bantuan satu heli patroli dan satu heli waterbombing. Kemungkinan hari ini direncanakan akan tambah lagi bantuan satu heli waterbombing. Dan nanti setelah pelaksanaan operasi mitigasi cuaca selesai, pesawat tersebut akan dialihkan menjadi pesawat patroli. Jadi total nanti ada satu heli patroli, satu pesawat patroli, dan dua heli waterbombing yang dibantukan oleh BNPB RI untuk Provinsi Jambi dalam upaya penanganan kebakaran hutan lahan.
1: Selain bantuan helikopter, BNPB juga mengerahkan satu pesawat Cessna untuk operasi modifikasi cuaca yang berlangsung pada 3 hingga 12 Juni mendatang. Sementara itu, Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, menyebutkan awal musim kemarau sebenarnya sudah terjadi dan dirasakan di sejumlah wilayah sejak dasarian terakhir pada Mei. Memasuki awal Juni ini, hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi memasuki musim kemarau. Untuk itu, masyarakat diminta mulai mengantisipasi dampak musim kemarau termasuk keterbatasan air bersih dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di daerah bergambut.
3: Musim kemarau ini juga sangat rentan terjadinya risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di lahan gambut. Lahan gambut ini kan sangat mudah terbakar, agar kita semua mengantisipasi di musim kemarau ini agar tidak jadi kebakaran.
1: Terkait puncak musim kemarau di wilayah Provinsi Jambi, BMKG memprediksi terjadi pada Agustus mendatang. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Jambi, kita ke RRI Bintuan.

0: Cuaca panas hampir 2 pekan tidak turun hujan, Bupati Kaur ingatkan masyarakat waspada hal yang memicu resiko kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
1: Kondisi cuaca panas yang melanda Kabupaten Kaur hampir 2 pekan terakhir akibat tidak turun hujan. Bupati Kaur Gusril Pauzi menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Himbauan ini disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran di sejumlah wilayah. Bupati menegaskan bahwa cuaca kering dan suhu yang cukup tinggi dapat memicu kebakaran, baik akibat faktor alam maupun kelalaian manusia. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama yang berkaitan dengan penggunaan api dan listrik. Dalam beberapa hari terakhir tercatat telah terjadi jumlah kebakaran di beberapa titik di Kabupaten Kaur. Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi menimbulkan kerugian besar jika tidak segera diantisipasi. Salah satu kejadian yang cukup memprihatinkan terjadi pada Minggu malam di Kecamatan Kinal. Sebuah rumah warga dilaporkan ludes terbakar hingga rata dengan tanah, meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Bupati Kaur meminta masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik di rumah masing-masing guna menghindari korsleting yang dapat memicu kebakaran. Selain itu, penggunaan peralatan elektronik juga dihimbau agar lebih bijak dan tidak ditinggalkan dalam kondisi menyala tanpa pengawasan. Tidak hanya itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Langkah ini penting guna mencegah meluasnya kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca yang kering.
2: Kami menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, dikarenakan ini sudah beberapa minggu ini tidak ada hujan, jadi ini sudah beberapa titik terjadi kebakaran. Kepada masyarakat untuk waspada menghindari pembakaran-pembakaran liar dan segera mengawasi titik-titik awan di rumah, tambang gas, listrik dan pembakaran liar.
1: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui instansi terkait akan terus meningkatkan sosialisasi serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran. Bupati berharap dengan adanya kesadaran dan kewaspadaan bersama, resiko kebakaran dapat diminimalisir. Mikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Psikolog soroti dampak jangka panjang pada kekerasan terhadap perempuan. Menanggapi hal ini, pemerintah daerah melakukan beberapa langkah strategis untuk mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan. Bayu Satria dari SPY Kanan melaporkan.
1: Kabupaten Bangka mendesak PT Sawindo Kencana segera menyelesaikan persoalan hutang petani dalam program pembangunan kebun kelapa sawit rakyat KKSR. Pasalnya hingga kini sebagian besar hutang petani belum tuntas. Bahkan Bupati Bangka Ferry Insani menegaskan siap mengambil langkah tegas hingga mencabut izin operasional perusahaan apabila tidak menunjukkan itikad baik.
0: Pendengar dari Wai Kanan, kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Pendengar, dorong pelaku ekonomi kreatif DPRD Sungai Penuh ajak masyarakat gunakan produk lokal. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Sungai Penuh S. Hadi Warso secara lantang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan juga kebanggaan terhadap produk-produk lokal. Langkah ini dinilai sebagai langkah strategi untuk mendorong pertumbuhan pelaku UMKM ataupun pelaku ekonomi kreatif di Kota Sungai Penuh agar mampu bersaing dan juga naik kelas. Menurut Tole, Kota Sungai Penuh memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat besar dan juga bervariasi, mulai dari sektor kuliner, kerajinan tangan, hingga fashion khas daerah. Namun potensi besar ini tidak akan berkembang maksimal tanpa adanya dukungan nyata dari masyarakat setempat sebagai konsumen utama. Lebih lanjut, Tole menegaskan bahwa pihak legislatif di DPRD Kota Sungai Penuh berkomitmen penuh untuk mengawal kebijakan yang pro UMKM dan juga ekonomi kreatif. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperbanyak ruang pameran, pelatihan digitalisasi pameran, serta kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha.
2: Masalah kegiatan ekonomi kreatif ini kami kejar di pelindungan produk lokal nanti. Kita akan melindungi produk-produk yang bersifat dari ekonomi kreatif. Seperti contohnya mungkin di kegiatan fashion, di batik, kita akan kejar di benda itu pelindungan produk lokal agar pemerintah daerah dan masyarakat Kota Sungai Penuh untuk memakai produk-produk lokal.
1: Di akhir penyampaiannya, Tole Hadi Warso kembali mengetuk hati masyarakat, aparatur sipil negara ataupun ASN dan juga seluruh elemen daerah untuk menjadikan produk lokal sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun dalam kegiatan resmi pemerintahan. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Sungai Penuh kita ke RRI SPY Kanan. Psikolog soroti dampak jangka panjang pada kekerasan terhadap perempuan. Menanggapi hal ini, pemerintah daerah melakukan beberapa langkah strategis untuk mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan. Bayu Satria, RRI SPY Kanan melaporkan.
3: Terhadap perempuan menjadi persoalan serius yang harus segera diatasi lantaran memiliki dampak luas baik secara psikologis maupun sosial. Dari sudut pandang psikologi, kekerasan tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma mendalam yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Salah seorang psikolog, Adinda Khoirina Lestari, mengungkapkan banyak korban kekerasan perempuan mengalami depresi, kecemasan, hingga kehilangan rasa percaya diri. Menurutnya, gangguan psikis tersebut kerap tidak terlihat, namun sangat memengaruhi kualitas hidup korban. Ia menilai dampak kekerasan tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. Masih menurut Adinda, anak yang tumbuh dalam situasi penuh kekerasan berisiko mengalami gangguan emosional dan menganggap kekerasan sebagai hal wajar. Jika kondisi itu dibiarkan, maka berpotensi menciptakan siklus kekerasan yang berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia berharap penanganan tidak cukup hanya pada korban, tetapi juga pada lingkungan sosial.
4: Dari sudut pandang psikologi sendiri tuh kekerasan tuh nggak hanya ninggalin luka fisik loh, tetapi juga tuh ada trauma yang mendalam yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Banyak korban juga mengalami depresi, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan gangguan stres pasca trauma. Luka batin ini tidak terlihat, tetapi pengaruh sangat besar terhadap kualitas hidup seseorang. Karena selain dampak individu, kekerasan terhadap perempuan juga mempengaruhi keluarga dan lingkungan sekitar. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan itu berisiko mengalami gangguan emosional dan dapat menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar. Jadi jika dibiarin terus, kondisinya itu menciptakan siklus kekerasan yang terus berulang dari satu generasi atau generasi berikutnya. Jadi bisa kita bilang itu mewariskan. Nah, kekerasan perempuan juga itu merupakan hal yang harus dijadikan perhatian oleh seluruh orang, bukan hanya dari korbannya saja, karena kekerasan terhadap perempuan itu menjadi tanggung jawab semua masyarakat.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P3 AP2KB Kabupaten Waikanan, Endang Sariningsih, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan kader untuk mengedukasi masyarakat terkait antisipasi dan penanganan kasus. Perwakilan di tingkat kecamatan juga berperan memfasilitasi masyarakat maupun korban dalam proses pendampingan dan penanganan kekerasan.
5: Kami sampaikan bahwa DPP KBP 3A ini memiliki perwakilan di tingkat kecamatan. Mereka adalah tenaga lapangan yang sudah kami latih tentang bagaimana penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan mereka juga sebagai salah satu anggota gugus tugas perlindungan perempuan anak tingkat kecamatan.
3: Untuk benar-benar menghilangkan permasalahan kekerasan terhadap perempuan, diperlukan dukungan dari masyarakat dan semua pihak terkait. Empati dan dukungan sosial menjadi kunci pemulihan korban dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Dari Waikanan, Dewi Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar laporan dari Waikanan mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini bersama RRI Sengaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Reta Kurniawan, wakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Palembang sore ini. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi berikut ini pendengar,

sumber informasi strategis bagi pemerintah menyusun kebijakan ekonomi daerah. Data yang dihimpun tidak hanya mencatat identitas usaha, tetapi juga perkembangan berbagai sektor ekonomi terkini.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi

0: tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan, banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan, luangkan waktu sejenak tanpa ponsel, berbicara langsung dengan orang terdekat, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti informasi berikut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menerima audiensi jajaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Bagian Selatan atau Sumbaksel di Palembang. Pertemuan tersebut berlangsung dalam rangka silaturahmi sekaligus pamit tugas Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbaksel, Muhyiddin, yang akan melanjutkan penugasan di Provinsi Banten. Dalam kesempatan itu, Herman Deru menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kinerja BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial kepada para pekerja di Sumatera Selatan. Menurutnya, capaian yang diraih tidak terlepas dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Herman Deru menilai keberhasilan sebuah lembaga pelayanan publik sangat ditentukan oleh kemampuan menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional dan berkualitas.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, pendengar, ada Gitaf ya, satu-satu membawa kita ke pukul 17 lebih 11 menit saat ini. Kami terus temani Anda masih dalam rangkaian Palembang sore ini. Kita ke informasi selanjutnya, ini mengenai Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robin Rico, menegaskan program Sekolah Rakyat terus dievaluasi dan disempurnakan seiring proses pengembangannya di berbagai daerah. Hingga saat ini program yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim tersebut telah hadir di 166 titik dan masih membutuhkan dukungan serta masukan dari berbagai pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Robin, Sekolah Rakyat yang baru diluncurkan pada 2025 lalu masih berada dalam tahap pengembangan. Karena itu berbagai evaluasi dilakukan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di ittifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar video dari akun YouTube kajian online yang menampilkan judul provokatif bertuliskan Malaysia protes keras ke Indonesia karena kapal bandar narkoba Malaysia dimusnahkan RI. Ternyata judul tersebut memberi kesan bahwa pemerintah Malaysia mengecam Indonesia setelah pemusnahan kapal yang disebut pembawa narkoba. Konten tersebut kemudian menarik perhatian warganet dan banyak dibagikan di media sosial. Hingga Selasa, video itu telah memperoleh sekitar 1.000 tanda suka, 455 komentar, dan ditonton lebih dari 40.000 kali. Dilansir dari turnbackhoax.id, tim pemeriksa fakta Mavindo menelusuri isi video dengan menyaksikan secara menyeluruh. Hasilnya tidak ditemukan pembahasan mengenai protes pemerintah Malaysia terhadap Indonesia terkait peledakan kapal narkoba. Video berdurasi 14 menit 15 detik tersebut justru membahas sejumlah kasus kapal berbendera Malaysia dan Filipina yang tertangkap melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Topik tersebut berbeda dengan narasi yang dicantumkan pada video.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sebentar lagi kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda ya, menantikan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Juga akan kami hadirkan satu program Lentera Hati untuk Anda. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Dalam kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kalbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Baik pendengar, kita kembali sore hari ini di acara Lentera Hati. Satu acara yang kita hadirkan sebelum kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, juga dilanjutkan dengan beduk azan maghrib untuk hari ini. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun aktivitas kita, semoga akan diberkahi. Pendengar, kisah Lentera Hati hari ini berjudul Strategi Jenius Salman Al-Farisi di Balik Perang Khandaq. Pendengar, Perang Khandaq merupakan salah satu kisah yang menunjukkan bagaimana kecerdasan, musyawarah, dan strategi dapat menjadi kunci kemenangan. Sosok yang punya peran penting pada strategi Perang Khandaq adalah Salman Al-Farisi. Perang Khandaq adalah perang yang pertama kali diikuti oleh Salman Al-Farisi. Ia dikenal sebagai orang yang kuat dan keras, sampai setelah Perang Khandaq usai, ia selalu mengikuti perang selanjutnya. Nah, pendengar, merangkum buku Hasanah Peradaban Islam di Timur dan Barat, Jejak-jejak Sejarah dan Kebudayaan Islam di Berbagai Belahan Dunia, karya dari Abdul Syukur Al-Aziz, Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal, karena perang ini adalah ketidakpuasaan atau juga beberapa orang Yahudi dari Bani Nadir dan Bani Wa'il terhadap kebutuhan Rasulullah yang menempatkan mereka di luar Madinah. Mereka diusir dari Madinah karena pernyataan mereka atas perjanjian yang pernah dibuat serta sikap mereka yang membelot dari pasukan Madinah saat Perang Uhud. Dengar, pada saat menghadapi Perang Khandaq, kaum muslimin berada dalam kondisi yang sangat sulit. Jumlah pasukan musuh jauh lebih besar, persediaan makanan terbatas, dan ancaman datang dari berbagai arah. Tapi di tengah situasi yang tampak mustahil, muncul sebuah gagasan yang mengubah jalannya sejarah. Gagasan itu datang dari seorang sahabat Rasulullah yang berasal dari Persia, yaitu Salman Al-Farisi. Strategi yang ia usulkan bukan sekadar taktik perang biasa, melainkan inovasi yang belum pernah dikenal oleh bangsa Arab saat itu. Bagi masyarakat Arab, menggali parit sebagai pertahanan militer ada sesuatu yang asing. Umumnya peperangan dilakukan secara terbuka di medan luas. Tapi Salman memahami bahwa kondisi yang dihadapi umat Islam membutuhkan pendekatan yang berbeda. Usulan ini pun diterima Rasulullah dan para sahabat. Ide membangun parit ini berlatarkan kebiasaan orang-orang di kampung halaman Salman Al-Farisi di Persia. Mereka akan membangun parit pertahanan ketika situasi takut diserang, terutama oleh pasukan berkuda. Berkat kecerdasan dan pengalaman hidupnya yang panjang, Salman Al-Farisi memberikan solusi yang membuat pasukan musyrik gagal mencapai tujuan mereka. Hingga saat ini, nama dikenal sebagai sosok yang berperan besar dalam keberhasilan kaum muslimin mempertahankan kota Madinah. Nah, pendengar, selama pengepungan berlangsung, kaum muslimin tetap bertahan di balik parit. Sementara itu, pasukan sekutu mulai menghadapi berbagai kesulitan. Cuaca semakin buruk, angin kencang menerjang perkemahan mereka. Dan persediaan logistik belum menipis, semangat pasukan mulai menurun. Akhirnya, pasukan musuh memutuskan mundur tanpa berhasil menaklukkan kota Madinah. Demikianlah pendengar kisah hari ini, bagaimana kecerdasan seorang Salman Al-Farisi di balik Perang Khandaq. Semoga Lentera Hati hari ini menambah wawasan kita seputar perjuangan Islam, perjuangan Rasulullah untuk menegakkan Islam di kota Madinah. Kami cukupkan Lentera Hati untuk hari ini dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi

sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda. Sanggar.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan menyimak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan petang hari ini adalah surah Toha yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-14 yang akan dibacakan oleh Rufaidah SPDI. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan salat maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini Selasa, bertepatan dengan tanggal 9 Juni 2026.

Pendengar, dengan terdengarnya azan salat maghrib untuk saat ini, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah salat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

Dalam Islam, kekayaan bukan sekadar harta benda, rumah mewah, atau rekening yang penuh. Kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, orang yang hatinya merasa cukup dengan apa yang dimiliki, walau sedikit, itulah orang yang benar-benar kaya. Islam tidak melarang kita untuk menjadi kaya secara materi. Bahkan, banyak sahabat Nabi yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Namun, mereka menggunakan kekayaannya di jalan Allah, membantu orang miskin, membangun masjid, dan mendanai perjuangan dakwah. Kekayaan yang diberkahi adalah kekayaan yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk umat. Karena pada harta kita, ada hak orang lain yang membutuhkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Jadi, jangan takut menjadi kaya, tapi jadilah kaya yang bersyukur, yang dermawan, dan yang tetap tawadu. Karena kekayaan yang sejati bukan di tangan, tapi di hati, dan yang digunakan untuk kebaikan akan abadi.

bukan sekedar ucapan. Ia adalah amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." Quran surat Al-Isra ayat 34. Janji adalah kesaksian antara hati, lisan, dan perbuatan. Seorang mukmin sejati dikenal bukan hanya dari sholatnya, tetapi juga dari kemampuannya menepati janji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara, ia berdusta; jika berjanji, ia ingkar; dan jika diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar dosa ketika seseorang mudah berjanji tetapi lupa menepatinya. Janji kepada manusia adalah tanggung jawab sosial, namun janji kepada Allah adalah bagian dari iman. Tak jarang kita berjanji saat susah, namun lupa saat lapang. Kita memohon kepada Allah saat terjepit, "Jika Engkau selamatkan aku, aku akan..." Namun setelah pertolongan datang, kita lupa atau menunda. Sahabat, mari jaga lisan dan hati kita. Jangan ringankan janji, karena di akhirat nanti setiap janji akan diadili. Menepati janji bukan hanya menunjukkan integritas, tapi juga bukti bahwa kita takut dan cinta kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah sebut dalam Quran, dan mereka yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Janji adalah hutang yang tak terlihat. Bayarlah dengan kehormatan dan ketulusan sebelum hari di mana semua akan ditagih tanpa apa.

Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan, peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.

Dalam hidup yang serba cepat ini, seringkali kita lupa merenung. Kita sibuk mengejar dunia, namun lupa bertanya, siapa aku di hadapan Allah? Disinilah pentingnya sadar diri, mengenali posisi kita sebagai hamba, dan menyadari bahwa setiap langkah hidup akan dipertanggungjawabkan. Sadar diri bukan berarti merendahkan diri tanpa arah. Justru itu adalah awal dari kebijaksanaan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisab dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan sadar diri, kita jadi lebih mudah menerima nasihat, tidak sombong saat diberi amanah, dan cepat kembali saat tergelincir dari dosa. Kita tahu bahwa kebaikan bukan dari kita, tapi karena Allah memberi taufik. Dan setiap nikmat yang kita punya adalah titipan, bukan hal mutlak. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Al-Hasyr ayat 19. Jangan tunggu musibah datang baru kita tersadar. Mari luangkan waktu setiap hari untuk merenung. Periksa hati kita, niat kita, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah serta sesama manusia. Sadar diri bukan kelemahan, itu adalah kekuatan untuk kembali kepada fitrah, kepada iman, kepada Allah.

Baik, Brigger, suara dari Maulana Ardiansah menjadi lagu islami penutup kita di kesempatan petang hari ini di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita akan ikuti juga beragam informasi untuk Anda menjelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Brigger, terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Macet lagi. Padahal jaraknya gak sampai 1 km. Kalau deket gini, kenapa gak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang? Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, gak pakai bensin, dan gak nambah macet. Iya juga. Napas lebih lega.
1: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah harumi persada bunda.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti tepat pada pukul 19 kami juga akan menghadirkan warta berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung.
1: Namun pada masyarakat umum, kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukleseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya, kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20.
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
7: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah.
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
9: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
11: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
12: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
11: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
13: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
14: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan, memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
15: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak-Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram! Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya. Gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik. Ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan kita maju.
14: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran DAM bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar DAM melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran DAM tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
18: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar DAM melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Adbuzna, sebelum Adbuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
17: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail, menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran DAM melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
19: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk. Dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
20: Jadi ketika kedatangan ini ditanggap ada beberapa SOP yang mereka jalankan. Di antaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah dan mereka juga menjadi.
19: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinor pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan atau FIFA Matchday edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan mulai pertandingan dengan model yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Dimitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bezot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivan Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Ben Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus, sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih, dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nyerabuli Tiloli, Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 94 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Mimbar Agama Kristen untuk hari ini ya, di hari Selasa 9 Juni 2026. Pendengar, Mimbar Agama Kristen ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan App Store. Dan di malam hari ini kami juga sudah bersama dengan narasumber kami. Ada Mas Heri Victor Ambarita STH yang merupakan penyuluh agama Kristen. Ini langsung saja isi sapa. Selamat malam. Selamat Mas malam, Heri. Kabarnya gimana nih?
1: Puji Tuhan, sehat Bu.
0: Terima kasih untuk waktunya ya. Di malam ini akan menghadirkan satu topik untuk pendengar. Boleh disampaikan topiknya, Mas Heri?
1: Topiknya adalah hidup dalam tuntunan Roh Allah, dikutip dari Nats Alkitab Roma 8 ayat 14-17.
0: Baik, Mas Heri silakan.
1: Selamat malam, shalom para pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang. Dimanapun berada, hari ini kita akan mendengarkan Mimbar Agama Kristen. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia dan agung. Kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang mengurapi seluruh para pendengar setia Radio Pro 1 Palembang, supaya mereka boleh memahami kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus yang memimpin kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sejati. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pendengar setia Radio RRI Pro 1 Palembang, mari kita belajar bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita membuka kitab kita dalam surat Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17, saya akan membacakan firman Tuhan yang terlebih dahulu kepada kita semua. Demikianlah kebenaran firman Tuhan dalam perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Hidup oleh Roh. Ayat ke-14, demikianlah firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tema firman Tuhan malam hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah hidup dalam tuntunan Roh Allah. Salah satu surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus yaitu surat Roma. Surat ini dikirimkan kepada orang-orang percaya di kota Roma supaya mereka boleh hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, tidak hidup lagi menurut kungkungan dari hukum Taurat. Rasul Paulus kembali menegaskan bahwa orang yang telah percaya kepada Kristus disebut menjadi manusia baru. Mereka hidup tentu akan hidup menurut Roh Allah sendiri, dan mereka akan meninggalkan cara hidup manusia lama mereka yang hidup menurut keinginan daging. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pendengar setia Radio Pro 1 Palembang, dalam kebenaran firman Tuhan ini Rasul Paulus menjelaskan bahwa kehidupan Kristiani sejati adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah. Dari kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 8:14-17, ada tiga kebenaran yang penting yang dibagikan oleh Rasul Paulus kepada setiap orang yang belajar firman Tuhan ini, supaya kita hidup dalam tuntunan Roh Allah. Yang pertama adalah bahwa kita meyakini Roh Kudus akan selalu memimpin orang percaya untuk hidup menurut kehendak Allah. Itu terdapat dalam ayat yang ke-14. Saya bacakan sekali lagi. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ciri utama seorang anak Allah yaitu kehidupan yang dilakukannya bukan lagi tanpa dosa, melainkan kesediaan dirinya untuk dipimpin, dibimbing, dan dituntun oleh Roh Kudus sendiri. Tuntunan Roh Kudus membawa setiap orang percaya untuk mengenal Kristus, semakin mengasihi Dia, dan semakin taat akan kehendak Allah. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti kita membuka hati terhadap setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, bersedia ditegur dan dibentuk Allah, menolak segala keinginan daging, hawa nafsu yang bertentangan dengan keinginan atau kehendak Allah. Dan yang terakhir adalah menjadikan Kristus menjadi sentral atau pusat kehidupan setiap orang-orang yang telah dimenangkan di dalam Kristus. Roh Kudus akan selalu bekerja dengan cara yang lembut dan nyata, agar kita diingatkan kembali akan kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kita yang kita lakukan di hadapan Allah. Segala penyimpangan yang mendukakan atau membuat hati Tuhan sedih akan dinyatakan kembali oleh Roh Kudus, sehingga kita menjadi orang-orang yang insaf dan mau mengakui segala perbuatan kesalahan kita di hadapan Allah yang kudus. Karena itu, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus bukan berarti bebas dari segala masalah, tetapi kita mempunyai arah tujuan hidup yang benar di tengah-tengah segala pergumulan hidup yang kita alami setiap hari. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran yang kita harus penuh pahami yaitu Roh Kudus meneguhkan status orang percaya sebagai anak-anak Allah. Itu dapat kita lihat dalam ayat yang ke-15 dan di ayat yang ke-16. Dalam versi Alkitab King James Version disebutkan di sana bahwa orang percaya disebut children of God. Mereka adalah orang-orang yang telah diadopsi oleh Kristus. Dijadikan

Kemudian berjumpa dengan kekudusan dan kemuliaan Allah. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu Roh Kudus mendorong kita menyebut Tuhan Allah yang kita sembah, kita percaya itu sebagai Bapa kita, sebagai Aba kita. Dialah yang memiliki kita, Dialah yang mempunyai kita. Mulai kita ditebus dari dosa dan diberikan identitas sebagai manusia baru, dan kita menyandang gelar sebagai anak-anak Allah. Kata atau istilah Aba di sini menggambarkan hubungan yang erat, relasi yang baik antara seorang Allah dan seorang anak. Tuhan Allah menyebut kita sebagai anak-anak-Nya karena Ia telah menebus kita melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang benar di hadapan-Nya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak menunjukkan diri-Nya lagi sebagai seorang hakim yang agung, tetapi Ia menunjukkan diri-Nya sebagai pribadi Bapa yang mengasihi dan menerima kita ketika kita berdosa. Roh Kudus terus bersaksi di dalam hati kita bahwa kita telah diampuni dan diterima oleh Allah. Kita telah menjadi milik kepunyaan Tuhan, dan kita tidak berjalan sendiri lagi di dunia ini. Segala kasih Allah selalu menyertai kita di segala keadaan hidup yang kita lalui. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran yang terakhir yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17 ini. Di ayat ke-17, Roh Kudus meneguhkan identitas kita sebagai ahli waris kerajaan Allah. Di ayat ke-17 disebutkan di sana, Rasul Paulus menegaskan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Janji Allah itu kita terima melalui pengorbanan Kristus. Dan kita telah layak menerima janji-janji Allah itu oleh pengorbanan-Nya. Menjadi anak Allah bukan hanya berbicara tentang kita menyembah atau percaya kepada Allah saja, tetapi kita harus meyakini, penuh percaya bahwa masa depan yang cerah, yang indah telah disediakan Allah bagi setiap orang yang benar-benar sungguh percaya kepada-Nya. Orang Kristen adalah orang percaya. Orang percaya adalah ahli waris kerajaan yang hidup bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaan-Nya. Status sebagai ahli waris mengingatkan kita bahwa kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus. Allah menyediakan warisan rohani yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Kehidupan orang percaya memiliki tujuan yang mulia, melampaui dari apa yang telah diberikan oleh dunia ini. Rasul Paulus mengingatkan bahwa setiap pengikut Kristus akan mengalami penderitaan. Namun penderitaan karena mengikut Kristus bukanlah tanda Allah meninggalkan kita. Justru melalui penderitaan di dunia inilah Allah membentuk iman kita dan mempersiapkan kita untuk menikmati kemuliaan Allah melalui Yesus Kristus di kesempatan berikutnya. Karena itu orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dapat tetap memiliki pengharapan sekalipun mereka sedang menghadapi kendala dan kesulitan dalam hidup ini. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roma 8 ayat 14-17 mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang selalu akan dipimpin oleh Roh Kudus. Melalui Roh Allah atau Roh Kuduslah kita dituntun untuk hidup menurut kehendak Allah. Melalui Roh Kudus juga kita dituntun sebagai anak-anak Allah. Itu menjadi identitas baru kita, supaya kita tetap mengerjakan identitas kita, memunculkan, menampakkan kepada dunia ini bahwa kita adalah terang dan garam tengah-tengah dunia. Yang ketiga, kita menerima pengharapan sebagai ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Nya berjalan sendirian. Roh Kudus senantiasa hadir untuk memimpin, menguatkan, menghibur, meneguhkan kita di tengah segala apa yang kita alami di dunia ini. Karena itu, mari kita terus berdoa, membuka hati terhadap tuntunan Roh Kudus, supaya kita dalam ketaatan kepada firman Tuhan, melangkah dengan keyakinan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi-Nya, serta menjadi ahli waris yang telah menerima janji keselamatan dan hidup yang kekal karena Kristus melalui
kasih.

0: telah menganugerahkannya kepada setiap orang yang benar-benar dan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita kerjakan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita kerjakan keselamatan kita dengan tuntunan Roh Allah, supaya kita hidup kudus di hadapannya, tidak berbuat dosa lagi, dan meninggalkan segala nafsu duniawi dan keinginan daging yang menjerumuskan kita untuk masuk dalam jebakan si jahat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu malam hari ini. Kami ingin hidup dalam tuntunan Roh Allah, sebab Roh Kuduslah yang akan membimbing kami untuk hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan telah menjadikan kami menjadi manusia baru, dan kami telah menanggalkan cara hidup kami yang lama atau manusia lama kami. Tuhan Yesus Kristus yang baik, biarlah tuntunan-Mu melalui Roh Kudus yang akan membuat kami semakin nyata menjalani hidup ini, melangkah bersama dengan Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau dan melangkahkan kaki kami bersama dengan Tuhan dalam kuasa-Mu, dalam firman-Mu, sebab kami tahu bahwa di dalam firman-Mu lah terdapat kekuatan iman, dalam firman-Mu lah kami dimenangkan dan dibenarkan. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Ya Mas Heri, terima kasih ya sudah hadir langsung menyapa pendengar di malam hari ini. Sehat terus, sampai jumpa kembali Mas Heri.
0: Terima kasih Bu, selamat malam.
1: Selamat malam. Ya pendengar, demikian mimbar agama Kristen ya untuk hari ini. Di hari Selasa 9 Juni 2026 tadi telah disampaikan oleh Mas Heri Victor Ambarita STH, penyuluh agama Kristen untuk hari ini Selasa 9 Juni 2026. Sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kami menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Dan tentunya tetap terus bersama kami pendengar. Nanti pada pukul 20 kami juga akan menghadirkan siaran langsung pertandingan sepak bola Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik. Hingga di sini saya sih juga rekan Nadiar yang saat ini bertugas mengucapkan terima kasih untuk mendengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: pembacaan dari Mozambik.
1: Para hadirin dimohon untuk berdiri untuk lagu kebangsaan Mozambik.

Itu dia tadi lagu kebangsaan dari Mozambik, dan sesaat lagi pendengar kita akan kebangsaan Indonesia Raya mengudara di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.

0: Indonesia Raya berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta malam hari ini. Pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat datang di pertarungan malam hari ini antara Indonesia dan Mozambik. Setelah pertandingan kemarin di hari Jumat, Indonesia menang 3-0 melawan Mozambik. Kalah Indra dari Oman di pertandingan sebelumnya di hari Minggu kemarin. Cukup telak 1-4 Mozambik kalah dari Oman. Apakah malam hari ini kita juga bisa memetik kemenangan atas Mozambik lebih dari lawan Oman?
1: Iya, jika kita melihat hitungannya pasti Indonesia mempunyai kemenangan yang cukup besar untuk Mozambik pada malam hari ini. Jika melihat hasil dari Oman dan Mozambik yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi ya, beberapa hari yang lalu.
0: Ya.
1: Ini menyenangkan juga begini, namun kekuatan timnas berubah dan sebenarnya ini semakin kuat jika melihat ada Calvin Verdonk, Marcelinho Ferdinand, dan juga bagaimana ada Ivarian Nero dan juga Marcelinho Ferdinand. Johnny Tripamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor semakin begitu menyerang yang dilakukan John Hartman pada malam hari ini.
0: Ya, saat ini kedua kapten kesebelasan yakni Rizky Ridho dan juga kapten dari Mozambik, Duff ya, Edmilson Duff, ini sedang berada di tengah lapangan untuk melakukan pengundian kira-kira mendapatkan kick off untuk di babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kedua kapten juga sudah bersalaman dengan wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yakni Muhammad Taki dari Singapura dan juga asisten wasit satu yakni Andi Tan dari Singapura juga, dan juga Muhammad Amin dari Malaysia untuk wasit hakim yang kedua untuk malam hari ini.
1: Iya, betul sekali Bung Tomo. Gimana kita juga melihat sebenarnya Mozambik juga dihadapi rekor buruk dalam 3 pertandingan terakhir karena harus kalah dari juga Nigeria dan juga Kamerun. Ini menandakan bahwa kekuatan atau lini pertahanan Mozambik ini juga nampaknya menjadi pertahanan yang cukup buruk dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan. Jadi kemungkinan besar Indonesia harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol pada malam hari ini.
0: Ya, Anda dengar sendiri bagaimana atmosfer Stadion Karno Senayan saat ini agak sedikit berbeda ya Indra ya, dengan ketika melawan Oman Indra ya. Saat ini memang ya, tampak lebih ramai.
1: Terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di pertandingan Oman sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini. Namun tribun selatan cukup ramai, dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Tanduk La Grande Indonesia yang selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
0: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa Indra, menggerakkan tangan ke kanan ke kiri sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tripamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmilson kepada sang penjaga gawang yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada, terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tripamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik Indra, Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
1: Amancio Haupita Kanhembe.
0: Ya, Nah, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Mencoba melakukan serangan kali ini Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan. Belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman. Penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand saat itu mencoba melakukan serangan. Kali ini sayang saudara-saudara,
2: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di daerah kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
0: Ya, Kevin Dix.
2: Ya, membilang ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah, Ed Nielsen nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Ed Nielsen, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Ed Nielsen masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Doni Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini melakukan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar bagaimana oleh Romeni yang mencoba mendekat. Dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Lebar ke sektor sebelah kiri, terlepas saudara-saudara. Ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik, Doni Tripamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
0: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena enggak terima kayaknya dia
2: kehilangan bola. Mau ditinggalin ya, kan? Begitu aja.
0: Pakai langsung ditarik ya.
2: Yang tinggalin aja aku.
0: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
2: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
0: Oke, pendengar, saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel Bideras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung, yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho, membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya, kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix, umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Ratmangun di situ. Ada Ragnar Ratmangun, melebar dia ke sebelah kiri, ada oleh di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Sudah masuk dalam kotak penalti. Dah, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya. Ya Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti. Dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini. Sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola. Dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas di tengah melebarkan dia. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Arnaud yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri. Mozambik bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino dalam tengah. Ragnar Arnaud kali ini sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Kita langsung
3: coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi
1: kaki ya, kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ragnar Arnaud yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
1: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al Quwa Al Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi kembali kepada Edmondson, coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Selton Genito. Balik lagi ke penjaga gawang Edmondson, coba melakukan serangan Mozambik. Terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia membangun serangan kembali.
2: Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni, mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat. Di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini, bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya juga, bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
2: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
0: Ya, enggak digue-guekan ya.
2: Lulukan aja, ada ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian oleh penyemangatkan penyemangat untuk oleh apresiasi untuk oleh Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
2: Go Indonesia! Bye-bye number 10! Oleh Romeni! Go untuk Indonesia! Dicetak oleh pemain nomor 10! Terima kasih.
1: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbayang sebentar, bagaimana kalau bangun, ada Marcelino Zela, Marcelino, Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong. Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, kembalikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di tengah, kembali kembali ke Verdong. Lanjut lagi, ke tengah, masih tengah, Marcelino Ferdinand. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti
2: sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Mengambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, bukan sudah.
0: Ah, pelanggaran sepertinya.
2: Kita lihat apakah pelanggaran. Nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit bundar sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joey. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari gol itu tamukan, mencoba dikejar yang di belakang. Oh, sayang sekali pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joey Pelupesi. Masih terjadi duel-duel di udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disondorkan langsung ke depan. Ada Ratnal Orang Mangun. Ratnal Orang Mangun untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Baru akan berpedal. Teruskan tendangan. Hampir saja. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat. Menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
0: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi.
1: Ya,
0: namun
1: betul.
0: Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya. Terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sama jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan, berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia yaitu Ivar Jenner saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja dia umpan terobosan. Kali ini ada Calvin Verdonk. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Milson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini. Ada oleh
2: Kaputa, oleh apa ini? Ada lagi bagaimana pemain Indonesia? Ada Marcelo lebih dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang? Oh, dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
0: oleh
2: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik, mencoba dibangkit kembali oleh Romeni. Pemain bernomor punggung 10 ini sudah mampu bangkit kembali mencetak gol pertama bagi Indonesia.
0: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
2: Iya.
0: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
2: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola kini dihadapi oleh Ivan Carminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot, jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
0: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan kali ini. Dipatahkan Elkan Bagot, sehingga bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Romeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik coba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
2: Berbahaya. Ada Ipariena langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuhkan pemain Mozambik. Salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja. Hampir saja.
0: Banyak sekali blunder ya.
2: Iya.
0: Meskipun bola memang blunder sih.
2: Iya.
0: Tapi enggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
2: Ya, mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya, iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
2: Kayak nyeplos tadi.
0: Atau enggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
2: Iya juga. Bercanda mulu kiper itu.
0: Iya. Main bola apalagi canda dia.
2: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik, lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari belakang. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya. Dapat dibaca sebagai gol mati. Sebuah tendangan lagi. Bagaimana Oratan Oratmangun, luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh
1: dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya, terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
0: Kevin Dix ya,
1: nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belah kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri Nusa Indonesia. Kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada Oleh Meniga di sana. Melebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Donitri Pamukas. Kontrol bola sejenak. Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho. Mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali Ole Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri bagaimana punggung 9 Acidio ini. Ke tengah dia, oh namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pelupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino kena sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas. Donitri ke tengah dia, menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner? Masih Ivar Jenner. Melebar lagi ke sisi kanan. Ada Donitri Pamungkas. Masih Donitri Pamungkas. Di tengah kerumunan padatnya, bagaimana pertahanan dari Mozambik. Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Kembali ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan namun masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik, di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana skrimit yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
0: Ya, skrimis atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
1: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
0: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik. Terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni. Menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masih kami. Umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia. Ada Donitri Pamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru membentur kaki pemain Indonesia tadi, umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik. Kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Karminios yang menjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Genito, ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Oli Romeni. Terjatuh Oli saat mencoba merebut bola. Oleh Romeni, pemain nomor punggung 10.
4: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
0: Oh, Orat Mangun
4: ya.
0: Oh, orang lihat saya.
4: Orang mudeng.
0: Orang mudeng.
4: Orang mudeng ya.
0: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
4: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Oli dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Oli berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inferen juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli, ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Kiri kawan lagi bola ke depan. Di sana ada Dodi Tumangkan. Dodi Tumangkan. Kiri kawan bola ke depan. Dia mencoba dilepaskan Donitri Pamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
0: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
4: Iya,
0: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
4: Betul
0: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
4: Iya, makanya kenapa dan begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia dan Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih ketat kepada pemain Indonesia juga lain ini. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya, oleh Romeni. Masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia, coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan, menemui oleh Rami.
5: Offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni, menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi,
4: namun sayang sudah dalam posisi offside, tidak mampu mengeksekusi. Si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio yang gawang dari Mozambik sudah lakukan tendangan gawang, terjadi duel di sana, namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Echidio, nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choai. Ada lagi Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Milson mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Milson. Makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan lebih cepat. Ada Congai di sana. Dipotong saja bagaimana Kevin di sana, terlepas sama saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
5: Lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua, setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia baru...

0: mencapai perlong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner, kembali ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola ke namun sayang kundulan oleh Romani tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tripamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratna Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Rido. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Verdon dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik dengan cepat dilakukan. Sodorkan tadi kepada Ed Nielsen, masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix, datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni, memotong bola, kirimkan bola ke tengah, datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Calvin Verdong, sodokan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Calminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini, melakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melambung tinggi, waktu garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix, terjadi duel di udara. Marcelino mencoba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini, ada Joy Peripesi, sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar Orat Mangun, masih Indonesia menguasai bola. Joy Peripesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terlepas, bagaimana menolak, datang Calvin Verdong, masih Calvin Verdong menguasai bola, kembali mundur ke belakang, ada Marcelino Ferdinand mencari tengah, ada Orat Mangun, menguasai bola, datang, sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia, masih pemain nomor punggung namanya 13, tentunya pemainnya Ezequiel. Oh, terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini, bagaimana Calvin Verdong di sana, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, kembalikan lagi pada Verdong, mencari kawannya di sana, juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Peripesi mencoba mendekat, lakukan tendangan, bentur tadi tendangan dari Joey Peripesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joy Peripesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio, detik-detik 43 masuk memasuki menit 44, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
1: Mencoba mengulur waktu ya.
0: Iya,
1: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang melambung tinggi, bisa diatasi oleh pemain Indonesia kali ini. Oleh Romeni mencoba mengajar bola, dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Roche Mai. Jatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja, masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit.

0: additional garis. Time 2 minutes. Tambahan waktu 2 menit.
1: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia, main nomor punggung 8 Edmilson. Mencoba melakukan serangan pemain Mozambik. Ada Ole Rumeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan, Infren Da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Melebar kali ini. Ada Edmilson kembali. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Donitri. Melebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Rumeni. Namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Ole Rumeni. Sayang sekali. Bola yang coba dicuri oleh Ole Rumeni. Berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri ada Calvin Verdonk. Verdonk masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Marcelino Verdonk. Sayang sekali Ole Rumeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Donitri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
2: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka lagi, ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara Juana Mayansa tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Ya. Karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia, cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi,
0: prediksi
2: saya pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya
0: Mas Lupa. Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini, Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jual beli serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya ya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa misalnya, Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya ikut artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Putri, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Melihat pertandingannya, puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini.
0: Mm-mm.
5: Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam.

0: Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya menitam dari tadi ini
0: iya.
1: Sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses. Dan
0: baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya.
0: Harusnya
2: berapa pun nggak apa-apa.
0: Saya
2: gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya,
0: ya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Ya.
2: Itu proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk Piala Dunia loh, Mas.
0: Sama
2: India Belanda.
0: Ya.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya,
0: ya.
2: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Ya.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia terlalu matang untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: ya. Juga. Tapi semakin selamat matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini. Ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali
0: ya.
2: Pelatih ini, luar biasa.
0: Ya.
2: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Pengumuman dilanjut ya, kita
0: ya.
2: Lihat sama-sama
0: ya.
2: Nyon pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Ya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
3: Iya, betul. Saya minta, saya punya prediksi ini 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sudah harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi, namun lalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami, Ivar Jenner tadi. sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivani Carminio. Lancang-ancang dia sudah dilakukan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi duel di sana di udara, coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi kepada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratnar Orotmangun, sodorkan ke kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada Ole Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joy Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang, Ole coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lebihkan kepada Elkan Bagot. Berdua oleh Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi
3: sangat tenang, Indra, sangat tenang sekali Elkan, meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tri Pamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, hendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dialah oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya,
4: Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia. Sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kain Sulis. Kain Suli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kain
5: Substitution for Mozambik. Player number 15 Kain Suli Amido replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
4: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kain Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho. Masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul oleh pemain Indonesia. Kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Jepil Pesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Jepil Pesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Ferdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Ferdong diterima. Sayang sekali Joey Ratner-Rotmangun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Vivariener belakang kali ini, kembali kepada Vivariener, melebar dia. Ratmangun sudah membawa bola. Ratmangun yang dituju adalah Calvin Ferdong dari sektor kiri. Calvin Ferdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Sudah hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik. Akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
6: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di wilayah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola menyambut tendangan bebas. Satu tangan menjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun. Masih Ratnat Orangmangun, lalu kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi kepada Joey Pulipesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pulipesi, masih Joey Pulipesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Rido. Rizky Rido mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner sodorkan kepada Orangmangun di sirkus sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pulipesi, masih lagi Ole Romeni, Ole kepada siapa akan diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Rido, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi, bagaimana mencoba Ivar Jenner mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pulipesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fedong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Kevin Dix kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni mencoba membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola. Rapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Ratnat Orangmangun, Ratnat lepas tendangan, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Ratnat Orangmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapang kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Rido berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dibayangi oleh Calvin Verdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
7: Panjang ya?
6: Panjang ini. Saya namanya
7: hampir David kata. Hampir David Edmera ya?
6: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
7: Iya, Alcides.
6: Kayak Jepang ya? Betul. Serangan balik pun jauh, saudara-saudara. Bagaimana masih lebih berindah? Satu sebelah kiri, ada Ola Romeni. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio, yang kan ada 2 pemain lagi. Sebenarnya tadi Dario Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Angbeo Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia
4: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
8: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, di mana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
4: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
8: Ya.
4: Ayo siapa ayo? Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
8: Iya, kelihatan kita ada layar.
4: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
8: Ya, ya. Nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Rido yang digantikan oleh Sandy Walsh.
4: Ya.
8: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
4: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hartman ini, juga menjadi salah satu
5: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Rehan Hanan. Player number 8.
8: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melempar ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua ke sana. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan. Nangkah di sana, mencoba kirimkan umpan ke depan. Ini namanya Hanan dan Johan. Pemain sudah sah. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang, tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
4: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel digeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali ke bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan, kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio, dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri, coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
9: Betul,
4: ya.
9: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
4: habis ngitung ya? 7
9: iya cm tadi, ya, langsung saya sudah ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung.
10: Semua serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali.
4: Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Milson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
9: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
4: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Lebar dia sebelah kanan. Nah, dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Jenito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mancio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
6: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya. Namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi yang berada di mulut gawang dari Mozambik.
11: Berjumlah 29.889 penonton.
6: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana. Berada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi depan dapat direbut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan, masih Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Coba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia Joy Pelupesi, Indonesia Calvin Verdong, mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas tendangan. Oh, hampir saja bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot. Sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun, masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, ini sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia hari ini di sini.

0: dari Mozambik, Ivan Caminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini, mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi, lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, mula melambung, mencari sudut. Oh! Hampir saja benturan tadi, bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Nah, Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain ya, 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
1: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio
0: Davide. Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
2: Hati-hati kepleset.
0: Nah, Amede Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampak yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan, masih di belakang ada Elkan Bagot, ada Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelu Pesi di sektor sebelah kiri dalam, lebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, ada Ole Romeni mencoba menjemput bola, Ole Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-kotak di tackle di kakinya, sampai memegang lututnya Ole Romeni.
2: Apakah akan diganti oleh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heelsnya bagian belakang, tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang bangun serangan kali ini, ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk bangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti, Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia, coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Edmilson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya, sudah langsung ke dalam kotak penalti, sundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik, sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti.

0: Penalti Indonesia, kaki kiri, buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan oleh Romeni, terlepas bola dari kaki oleh Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga, lebar dia. Main nomor punggung 18, Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik, hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Manuel Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi, tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6, belakang dia Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, berhasil dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, mau siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan apa, mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, menerima, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang, satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki-taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
1: Iya,
0: Ole masih mencoba untuk membangun serangan, Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra, Ole.
1: Ya, betul sekali, bagaimana oleh penguasaan bola ini memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun, ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong, memainkan bola dengan tenang. Orat Mangun kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah, datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah, kawannya ada Lorenzo Nathan Choaon, lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik, sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya, aba-aba sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa disublok, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain oleh Romani, Joy Pulpesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratnar Oratmangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kiri, apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratnar Oratmangun? Ratnar Oratmangun menggiring bola, penahan lahan. Dia 4 menit tambah waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratnar Oratmangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan kepada Ratnar Oratmangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pulpesi. Masih Pulpesi, Ratnar Oratmangun. Di sana juga ada Kevin Dix sebenarnya, mundur ke belakang kepada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz, safety first ke belakang. Masih Martin Paz, dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong, alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joy Pulpesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik, berbahaya saudara. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia, Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kah di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar. Berikan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan, ada oleh Romani mencoba menggiring masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar oleh, kirimkan lagi, ada Rotan Orang Mangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi oleh Romani, masih oleh berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ke tengah dia mencari Calvin Verdong, kembalikan lagi, ada Ratnar Oratmangun. Bagaimana Ratnar Oratmangun memberikan lagi kepada Ole Romeni, mencoba menggiring bola. Ole mendekati dari kotak penalti, ke tengah dia, berbahaya, Calvin Verdong. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, Ole Romeni, Calvin Verdong, hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romani kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dix di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dix memberikan arahan dengan kedua tangannya, angkat ke depan, ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah disundul, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Ratnar Oratmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9 Beckham Putra Nugraha.
2: Ya,
1: tanpa David akan
2: naif digantikan.
1: Iya,
2: kalau pakai David naif ya.
1: Ya, iya. Menghasilkan atau menggantikan Ratnar Oratmangun
3: Bayern number 11.
4: Di menit akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana. Mencoba lemparan ke dalam kepada Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Carminio dari Mozambik. Ditaruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah. Dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersamaan dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
5: Lukman Tara.
4: Tring. Silakan Lukman.
5: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
6: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Ya, berakhir sudah pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik yang hasilnya cukup ya memuaskan ya, karena tadi ya banyak pendengar juga yang penting menang. Ya 1-0 ya untuk kemenangan timnas Indonesia versus Mozambik. Nanti kita buka untuk mendengar lagi ya, namun juga nanti sebelumnya kita ikuti warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya ingin tahu bagaimana juga pertandingan ini menurut Anda, apakah cukup cantik ya untuk permainan dari timnas Indonesia versus Mozambik ya, dan nampaknya kita juga harus puas gitu dengan 1-0 yang disumbang oleh Ole Romney.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita balik lagi di RRI Palembang ya. Kalau tadi sudah kita simak, langsung silang sepak bola Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik yang langsung disiarkan melalui Pro 3 Jakarta dan bertempat di Gelora Bung Karno Jakarta. Dan mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan klub idola masing-masing ya. Pokoknya apapun hasilnya harus diterima dengan lapang dada. Oke pendengar, kita balik lagi di RRI Palembang. Akan kami buka kembali rangkaian Palembang malam ini tentunya. Di kesempatan malam hari ini masih di edisi berapa ini ya? 9 Juni 2026. Ruang Rindu akan hadir membersamai Anda selama 60 menit ke depan. Untuk bisa kita angkat telepon dan juga bacain WhatsApp dan juga report aktivitas, berkirim salam serta request lagu favorit di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Langsung saja kita akan mulai kebersamaan kita. Ada penelpon kita pertama, siapa? Kita angkat terlebih dahulu. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
1: Biasa bang, orang ganteng di Bali.
0: Orang ganteng di Bali, oh Bang Aldo ya. Apa kabar Bang Aldo? Alhamdulillah sehat. Agak sedikit bindeng sedikit. Oke, Bang Aldo apa kabarnya?
1: Sehat juga bang.
0: Alhamdulillah. Lagi disibukkan dengan apa hari ini?
1: Ini baru nggak ada kesibukan. Tadi monitor di Persatu juga untuk mengikuti liputan bola kaki tadi.
0: Oke, baik-baik. Terima kasih ya sudah monitor terus.
1: Okay. Saya monitor terus Kal Aldo.
0: Siap, Bang Aldo malam ini mau dengar lagu apa biar makin semangat?
1: Dari apa itu?
0: Siapa tuh?
1: Dari siapa sih judulnya? Judulnya Bandung Menangis Lagi, jadi Dores.
0: Bandung
1: Menangis Lagi.
0: Bandung Menangis Lagi, jadi Dores ya?
1: Iya.
0: Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Ya, kirim-kirim buat Ari di Mubah, buat Sisil di Praju, buat Ferdi di Merauke, buat Iwan Pandandulang, buat Ibu Masito, buat siapa ya, buat Simon di Kertapati, buat Bang Napi ya, di OI, salam kenal, spesial buat Bang, buat Abang, sukses selalu, buat rezeki panjang umur, doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga, ditunggu lagunya, buat Bang Pili, kalau pulang hati-hati.
0: Oke siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aldo di Pali ya. Lanjut, di belakang Bang Aldo masih kami nantikan kehadiran Anda pendengar di Ruang Rindu 369977. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo Bang Pili. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori?
2: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, iya.
2: Ya, masih gak apa-apa Bang.
0: Padahal primadona gandus ya. Oke. Apa kabar Mbak Eli hari ini?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah baik-baik saja. Disibukkan dengan apa hari ini aktivitasnya?
2: Biasa Bang Pili.
0: Apa tuh?
2: Sibukkan urusan rumah tangga gitu.
0: Rumah tangga ya?
2: Iya.
0: Oke, rumah tangga apa tangga rumah?
2: Rumah, kalau tangga rumah nggak ada tangganya.
0: Oh nggak ada tangga. Rumah tangga ya. Oke, Mbak Eli mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagu Iklim aja bang.
0: Iklim yang mana?
2: Ya coba ada apa aja di situ bang.
0: Iklim, waduh banyak kali kalau mau ditanya ya. Seret, nah muncul semua kan.
2: Ya pasti banyak dong.
0: Coba kita spill satu-satu. Ada apa? Sheila, hanya ya, satu persinggahan. Terus Suci Dalam Debu, Aduhai Seribu Kali Sayang. Terus ada Seroja, Sheila lagi, aduhai, selamat tinggal penderitaan, mimpi yang hilang, okay. Putri yang mana?
2: Yang putri itu bang.
0: Oh, putri, Oke.
2: Iya.
0: Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Putri itu kan nama anakku, Bang.
0: Wah, sih.
2: Iya.
0: Boleh dikirim kita sapa-sapa dulu?
2: Iya, buat semua aja, Bang, buat fotokopian Bang Aldo tadi aja. Selamat malam, selamat mendengarkan.
0: Oke.
2: Gitu aja kayaknya, Bang.
0: Yuk, terima kasih.
2: Pulang nanti hati-hati.
0: Siap.
2: Semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
2: Itu aja Bang Pilih.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eli di Gandus ya. Lagunya dari Iklim yang judulnya Putri. Kembang dadar, gak ada kembang dadarnya, putri saja. Oke, lanjut pendengar, kami nantikan kembali kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana? Alhamdulillah baik, dengan siapa nih?
3: Ya, orang Tobayur.
0: Orang Tobayur, ada Mang Akbar ya.
3: Okay.
0: Alhamdulillah sehat, walaupun agak sedikit bindeng ya. Kenapa suaranya kresek-kresek? Oh, lagi nyanyi. Lagu apa, Bang Akbar? Mau dengar lagu apa? Nah, ini udah bagus loh suaranya.
3: Halo.
0: Ya, halo.
3: Nah, lagunya ini apa lah, Bukit Indah Bunga, apa Bukit Bunga Indah apa tuh?
0: Oh, yang di Bukit Indah Berbunga, nah, itu. Oh,
3: iya, iya, okay. Betul, iya,
0: itu. Siap, siap, siap. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Untuk Erin, Sisi dengan Mujuk Sakong, untuk Tiga Limong, ada Pauzan, ada Casmin, ada Ayah Sebari juga di dalamnya.
0: Oke.
3: Okay. Untuk Bunda Wasito, untuk siapa, Pak Dermawan juga kan, ada Pak Anwar di Betung, siapa lagi, Pak Anwar di Bukit juga, aduh apa lagi ya,
0: ada
3: Simon Pribadi,
0: Bang Simon, ada
3: gala-galanya aja.
0: Oke. Okay.
3: Untuk Bang Fili, selamat malam, salam sehat, panjang umur, banyak rezekinya.
0: Amin ya Allah.
3: Dimudahkan dan dilancarkan urusannya. Dimudahkan jodohnya juga.
0: Amin ya Allah, amin, amin.
3: Ya, kalau pulang hati-hati, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga ya untuk Bang Akbar di Rantau Bayur, doa terbaik. Selalu dikelilingi dengan orang-orang yang tersayang. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dulu untuk via telepon, kita lanjut lagi di WhatsApp ya. Kita intip sudah ada siapa yang bergabung. Oke, oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Pili. Selamat malam kembali. Aku request lagu judulnya Kata Cinta dari Andi Liani. Kirim-kirim buat semua fans RRI Palembang dan buat abangnya, terima kasih. Dari Ompi di BK 11. Oke, terima kasih Bang Ompi. Waiting list ya. Lagunya juga bakal kita play. Sepertinya baru ada satu yang masuk di WhatsApp. Masih kami nantikan pendengar kehadiran Anda. Setelah ini kita putarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request. Nanti pilih bakal balik lagi di line telepon yang sama dan juga di WhatsApp yang sama. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita masih di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Di menit ke-35 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita angkat kembali teleponnya, boleh silakan. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Willy.
0: Dengan siapa di mana?
1: Iya, Ruang Berbagi Rindu, Mokmarisan Laju.
0: Oke, dengan siapa di mana nih?
1: Dari Batu Raja Bang Willy.
0: Dari Batu Raja, Bang siapa nih?
1: Bang Kiwai.
0: Bang Kiwai, Batu Raja.
1: Sudah dua kali aku masuk ini kayak.
0: Iya.
1: Dengan Bang Willy.
0: Makasih loh ya. Bang Kiwai lagi sibuk apa sekarang?
1: Oh, udah lihat sepak bola tadi.
0: Oke, sekarang lagi monitor Pro 1 aja ya.
1: Ya, Pro 1 udah, bola tadi udah menang 1-0.
0: Alhamdulillah. Biar makin semangatnya, euforianya malam ini, mau dengar lagu apa Bang Kiwai?
1: Lagu dari Mbak Hetty Kus Endang.
0: Yang mana tuh?
1: Angin Menderu judulnya.
0: Angin?
1: Angin Menderu.
0: Menderu.
1: Iya, dari Mbak Hetty. Itu lagu lama, ditampar oleh Mbak Hetty.
0: Wih, mantap, mantap, mantap. Kita kirim-kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Untuk siapa yang masuk tadi? Mbak Eli tadi ya?
0: Ada Mbak Eli, ada Bang Akbar, Aldo. Terus ada Bang Aldo.
1: Aldo, Mbak Sisi ya?
0: Mbak Sisi belum?
1: Mbak Masito belum ya? Mbak Masito.
0: Oke. Okay.
1: Bang Udham di Oki itu ya? Pak Anwar ya? Pak Darmawan. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi
1: ya? Mamana ya? Yang Pak Leman di Lampung ada lama nggak masuk itu ya?
0: Iya.
1: Siapa lagi Bang?
0: Siapa
1: Bang,
0: lagi?
1: Untuk semuanya tanpa kecuali masih ikat waktu dong.
0: Oke, siap.
1: Lihat Bang Willy ya.
0: Yuk.
1: Itu aja Bang Willy, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kiwai di Batu Raja. Lanjut, di belakang Bang Kiwai masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Robi Bang Pili.
0: Bang Robi di Ramakasi.
1: Apa kabar Bang Pili?
0: Alhamdulillah baik. Bang Robi sendiri apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Bang Pili.
0: Alhamdulillah.
1: Belum doa nggak seru-seru becek.
0: Oke. Bang Robi mau dengar lagu apa malam ini?
1: Aku ya coba dari Malaysia Bang Pili. Kalau nggak salah lu judul lagu tuh terlalu sadis Bang Pili.
0: Terlalu sadis, yang nyanyi siapa tuh?
1: Nah itulah masalahnya. Penyanyinya lupa tuh.
0: Terlalu sadis.
1: Iya.
0: Terlalu, bukan dari 12 ya?
1: Bukan. Malaysia, dari Malaysia dulu.
0: Terlalu sadis, oke. Sambil Bang Pili cari lagunya, boleh disenggol-senggol dulu untuk yang lain.
1: Kiri buat yang masuk tadi ada Eli, ada Aldo. Yang barusan tadi siapa kok ini?
0: Bang Kiwai Batu Raja.
1: Kiwai Batu Raja ya. Terus ada Pak Darmawan, itu Bu Andranggi, lo Sisi Ujo, ada Mak Akbar tadi, tidak salah kok ini. Ada Mak Akbar. Terus buat semuanya aja bang ini.
0: Oke, terlalu sadis ini lagunya dari ini, dari Damar Damar Aji ya?
1: Damar Aji?
0: Iya, ini kalau untuk lagu lama nggak ada, lagunya lagu baru dari Ipang.
1: Ipang? Nah mungkin Ipang lah mungkin ya.
0: Terlalu sadis?
1: Iya.
0: Oke.
1: Boleh lagu ini ya?
0: Boleh.
1: Iya lah. Wah, mungkin senang Indonesia menang waktu
0: ini. Alhamdulillah.
1: 1-0 jadilah Bang Pili.
0: Jadilah, yang penting menang.
1: Gak ada perlawanan ya, daripada dengan Oman kemarin. Dikit perlawanannya Oman kemarin.
0: Iya, yang penting menang ya.
1: Penting menang, naik okay. Peringkat itu Bang Pili.
0: Alhamdulillah. Ada lagi?
1: Itu aja Bang Pili ya.
0: Bang Robi ya.
1: Iya, sama tugas Bang Pili. Semoga sehat, panjang umur, mudah rezekinya Bang Pili.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Pili ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Robi di Ramakasi ya. Masih pendengar kami nantikan kehadiran Anda satu lagi di sesi kedua. 3699977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
2: Warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Ya, Merauke dengan Freddy Bang Pili.
0: Bang Freddy di Merauke.
2: Iya.
0: Lagi apa Bang Freddy? Kabar. Aktivitasnya?
2: Iya. Iya, kabar kami baik-baik saja, keluarga sehat, alhamdulillah. Cuaca

0: Ya,
1: alhamdulillah Indonesia menang. Oke, Bang Billy, waktu tidak banyak ya. Saya request lagu, satu lagu dari Andy Williams.
0: Yang mana judulnya?
1: Judulnya Three Coins of the Fountain.
0: Three?
1: Ya, three coins.
0: Three coins.
1: Ya, coins of the fountain.
0: Andy Williams ya?
1: Fountain. Ya.
0: Oke, okay, boleh boleh. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Oke, okay, ketemu lagunya ready ya. Halo.
0: Iya, dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Oke, okay, kirim untuk barusan ya, Bang Robi ya. Juga tadi ada Bang Aldo, ada Bang Bang Kiwai ya. Iya, Bang Kiwai juga, Bang Uju. Mang Ujo juga ada, Pak Anwar, Pak Dermawan, Ibu Masito, dan Mbak Eli, ya Walsadi juga, dan ya semuanya saja karena waktu gak banyak ya. Saya rangkum semuanya tanpa kecuali, dan semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini.
0: Siap.
1: Bang Billy, pulangnya hati-hati, tetap sehat, doa terbaik untuk Bang Billy bersama keluarga. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Freddy di Maroke ya. Lagunya dari Andy William, Three Coin of Mountain tadi ya. Oke, okay. Pendengar, kita mampir lagi ke WhatsApp ya, di 0821-7927-9090. Di sana pilih ketemu sama siapa nih. Halo Kak, selamat malam, Ruang Rindu. Saya mau request lagu Tak Ingin Sendiri dari Arjuna untuk semua pendengar. Arjuna di mana nih Arjuna? Oke, di belakang Arjuna ada juga. Assalamualaikum Bang, saya pendatang baru, penggemar lama acara ini. Minta lagu Love Me With All of Your Heart dari Engelbert. Dari Pak Muryoto di Sukamulya, Borang, untuk Bang Billy-nya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Amin, Pak Muryoto, terima kasih. Di belakangnya, salam jumpa buat Abang Penyiar. Abang tolong putarkan lagu dari Ari Wibowo, Walau Sekejap. Ucapannya, salam sehat dan kompak selalu buat para rekan-rekan pendengar RRI dimanapun berada. Buat Abang Penyiar, terima kasih, semoga selalu sehat. Dari Ibu Endang di Prabu Muli. Terima kasih Bu Endang. Di belakangnya Bu Endang ada dari Bang Odin di Tujuh Ulu. Mau request lagu Richard Sosyente, Just For You, dikirim untuk semua pencinta Ruang Rindu. Untuk Bang Pilihnya, terima kasih, selamat bertugas. Terima kasih kembali. Di belakangnya pilih ketemu sama siapa lagi. Zulfagari hadir Bang Pili dari Bukit Kecil Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam kembali. Waalaikumsalam. Bang, request lagu dari Obladi Oblada yang nyanyinya The Beatles buat Bang Pili. Terima kasih. Dilanjut, semoga sehat selalu. Amin. Oke. Sudah pilih baca semua ya. Nanti lagunya juga di waiting list, semuanya akan diputer. Pokoknya jangan kemana-mana, Ruang Rindu akan terus membersamai Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mengingat lintas waktu sudah menunjukkan 57 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, itu artinya Pilih harus mengakhiri dulu kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Pilih ucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda, partisipasi Anda juga yang sudah bantu isi playlist, yang udah berkirim-kirim salam dan juga udah beripot aktivitas. Terima kasih juga untuk yang belum berhasil masuk di malam hari ini, Pilih juga mohon maaf, dicoba lagi lain kesempatan. Ruang Rindu akan hadir setiap malam pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami karena rangkaian Palembang malam ini akan terus hadir membersamai Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

malam berlalu syahdu. Sampai di sini, Ruang Rindu.

0: Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam perusahaan.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan penerimaan Taruna dan Taruni Akademi Polisi Akademi Kepolisian atau Akpol 2026 hanya melalui jalur reguler nasional. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Anwar menegaskan seluruh peserta mengikuti mekanisme seleksi yang sama. Irjen Pol Anwar menjelaskan peserta yang lolos menuju pemeriksaan kesehatan tahap kedua terdiri atas 468 pria dan 45 wanita. Selanjutnya pendengar, sejumlah mahasiswa menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang dinilai memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Ketua Umum Batko HMI Jawa Timur Yusvan Firdaus menilai publik perlu memahami pembagian kewenangan dan juga pengelolaan ekonomi nasional. Karena menurutnya pemerintah telah menjalankan berbagai kebijakan fiskal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi nasional. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di 0821-79-279-090 dan bisa juga melalui rri.co.id, WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-79-279-090. Serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Perusahaan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Menapaki kehidupan duniawi yang maha sementara membuat kita terkadang lupa bahwa kita ini milik siapa dan berasal dari mana. Dunia yang seolah kini kurang ramah karena sekelumit godaan duniawi, dari mulai harta, tahta, hingga merambah ke teknologi yang mampu merusak moral anak bangsa. Betapa pentingnya para orang tua atau pendidik untuk lebih mengerahkan diri, menjaga dan membimbing generasi dan keturunannya. Tentunya untuk harapan masa depan yang lebih baik lagi. Memberikan pendidikan agama dan mengukuhkannya pada buah hati adalah tugas kedua orang tua. Hendaknya anak diberikan bekal tentang keimanan pada Allah dan ketaatan kepada ibu bapa. Masa anak-anak ialah masa di mana mereka ingin belajar dan ingin mengetahui lebih banyak. Itu artinya jika penanaman pendidikan agama kian kuat dalam mental si anak, ia akan tahu bahwasanya orang tua ialah orang yang patut dihormati. Anak, sebagai aset bangsa, memiliki peranan yang tidak kecil di kemudian hari. Bagaimana bisa Indonesia menjadi bangsa yang besar jika akhlak pada orang tua kurang baik? Kiranya kesadaran kita bersama sebagai pendidik untuk lebih fokus menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah dalam tiap sendi kehidupan si anak. Dalam hal ini, peranan kedua orang tua sangatlah penting. Ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Menjadi sangat berarti bagi rasa cinta dan tanggung jawab seorang ibu untuk dapat memberikan pendidikan dengan dasar-dasar Qur'ani dalam usia dini anak yang akan terus ia gunakan sampai dewasa kelak. Dan anak memiliki rangkaian kewajiban untuk terus berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua yang disejajarkan setelah taat pada Allah. Berbuat baik artinya merawat mereka dalam batas kemampuan yang dapat kita jalani dengan sempurna. Menyayangi orang tua dan tidak berbuat semena-mena, karena kita tahu bahwa ridho Allah ada pada ridho orang tua.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Selasa 9 Juni 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada pukul 4.55 menit waktu Indonesia Barat, hari Rabu 10 Juni 2026. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar di 92,4 FM. Untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026. Dari Jalan Radio nomor 2 km 4, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kami hadirkan Palembang pagi ini untuk Anda. Yang pasti Rabu 10 Juni 2026. Dan nanti kita akan mulai dengan menyimak pengajian Al-Quran. Di pagi hari ini akan menyimak surah Al-A'raf ayat 1-11 dibacakan oleh kori kita almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawidin Cikal Hafiz. Dilanjutkan dengan Mutiara Pagi, pagi hari ini untuk bahasan religi. Di Mutiara Pagi kita akan berbincang-bincang mengenai tiga jihad penyelamat bersama narasumber kita adalah Kiai Haji Turhamun SHG, penyuluh agama Islam dari Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Dilanjutkan dengan berita pukul 6 waktu Indonesia Barat, info cuaca dan berita pukul 7 bersama RRI Pro 3, serta opini publik dan juga dialog Palembang menyapa di pagi hari ini. Nah pendengar, itulah beberapa rangkaian acara di sepanjang Palembang pagi ini. Inilah Palembang pagi ini selengkapnya.

ألف لام ميم صاد.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Pendengar, waktunya kami hadirkan bahasan religi di Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Saya Tata Edin, saya akan terus menemani Anda. Kita sudah tersambung bersama narasumber kita adalah Ustadz Kyai Haji Turhamun SAG, penyuluh agama Islam dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, perbincangan kita di pagi hari ini mengenai tiga jihad penyelamat, begitu ya Ustadz ya?
2: Iya.
1: Sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu Ustadz? Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Saudaraku, saya hormati dimanapun berada, berkhusus Mbak Tata, sehat selalu. Untuk dimaklumi bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia mengharapkan kebahagiaan dan keselamatan. Setelah sepulang dari jihad di Badar Kubro, Rasulullah bersabda, "Alsu min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita baru saja menyelesaikan jihad yang kecil-kecil. Dan jihad yang besar, yaitu jihadun nafsi. Wajahidun nafsaka. Jihad untuk merangi hawa nafsu. Yang pertama yaitu hawa nafsu tentang diri sendiri. Wa in tuti aksar man fil ardi yudillu annam sabilillah. Jika engkau mengikuti apa yang menjadi saran setiap orang, ya, fil ardi atau semua manusia di muka bumi, yudillu ka an sabilillah, tentu engkau akan tersesat dari jalannya Allah. Jihadun nafsi itu yaitu memerangi hawa-hawa nafsu, perasaan, ubud, apa itu. Seperti ketika ada benda, semua itu akan dimiliki semua. Itu jihadun nafsi. Perang nafsu itu tidak lain adalah dengan lapar. Maka dalam Islam ada sunnah, puasa sunnah. Bahkan hari Senin dan Kamis itu disunahkan. Ketika sahabat bertanya, "Limada ya Rasulullah, mengapa kok ada puasa Senin?" Itu karena ada ulitu, hari Senin itu situ itulah aku dilahirkan. Perjalanan nafsu ini dalam kitab Al-Futuhatun Nakiyah dijelaskan, ketika Allah menciptakan nafsu dan ditanya nafsu itu, maka dia tidak mengakui Allah itu sebagai Rabbnya. Lalu Allah menempatkan nafsu itu di lautan lapar selama 1000 tahun. Kemudian Allah bertanya, "Siapa saya?" Nafsu mampu menjawab dengan ketundukan, "Allah Rabbi, Allah Tuhanku." Jadi jihad yang pertama yaitu jihad untuk anak-anak. Yang kedua, jihad penyelamat yang kedua yaitu menjaga diri dari mengecewakan orang lain. Memelihara marwah orang lain. Mencegah dari perbuatan maksiat, ya. Mencegah nafsu-nafsu yang menyakiti orang lain, yaitu pernyataan tahassasu, tajassasu, taraddubu. Manusia itu ketika bertemu dengan saudaranya, kalau bahasa umumnya ya SMS dengan pemahaman, bukan senang melihat SMS karena melihat saudaranya susah, tapi SMS itu susah melihat saudaranya. Adanya rasa empati, karena marwah seseorang itu akan menjadi penutup untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu jihad dari harta benda. Wahdar min akli khairil halal. Saya ulangi sekali lagi, wahdar min akli khairil halal. Berhati-hati tentang makanan yang masuk di jasad kita. Dari makanan yang tidak halal. Ini adalah perjuangan yang besar. Suatu yang subhat itu akan menjadi penutup. Yang belum jelas. Itu yang masuk rezeki. Rezeki maka ada kaifiyah di dalam rezeki seorang muslim. Itu ketika banyak ada satu nisab itu ada dikeluarkan. Demikian untuk pembukaan katakan. Terima kasih, nanti kita sambung untuk membuang tentang jihad ini.
1: Baik. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, tapi ini mohon izinnya sebelumnya ya, untuk mungkin agak bergeser sedikit, suara Ustadz tuh nggak jelas begitu Ustadz ya. Kurang jelas. Iya.
2: Iya.
1: Ya? Atau jangan terlalu dekat sama apa handphonenya atau gimana gitu ya.
2: Iya. Kalau di posisi begini jelas enggak?
1: Gimana Ustadz?
2: Segini jelas enggak?
1: Ini di loudspeaker ya Ustadz ya?
2: Iya, enggak.
1: Nah, seperti itu Ustadz. Oke, baik. Baik Ustadz.
2: Ya.
1: Halo. Nah, ya seperti itu ya Ustadz ya.
2: Ya.
1: Baik. Ya, silakan pendengar untuk Anda yang mau bertanya langsung 0711-369977. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Baik, dicoba kembali pendengar di line telepon 0711-369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-79090. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama Ibu siapa, di mana Bu?
3: Bunda Ida Arifin di Banyuasin.
1: Silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi Pak Ustaz, saya mau tanya barangkali masuk apa enggak dalam temanya. Jika seseorang Pak Ustaz dia berjuang ya mencari nafkah buat keluarganya, misal bepergian ke luar negeri gitu menjadi TKW, apakah itu juga merupakan jihad Pak Ustaz?
1: Itu ya, saja. Itu
3: pertanyaannya.
1: Terima baik.
3: Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustaz.
2: Iya. Orang mencari nafkah itu adalah jihad. Bahkan ketika seseorang itu meninggal dalam perjalanan atau dalam mencari nafkah, itu dia bisa meninggal dalam keadaan sakit. Jadi kita tidak perjalanan itu ada hasil hadis penguatnya kan. Islam sampai ke Indonesia ini karena perjuangan Ma'isyah para sahabat itu. Perjuangan sahabat dulu untuk berniaga. Nah, Rasulullah sendiri kan dia berdagang. Dagangan dari Ibu Khadijatul Kubro. Sehingga Rasulullah menikah dengan Ibu Khadijatul Kubro. Salah satu sebabnya adalah melakukan perniagaan. Jadi dimanapun, kapanpun di buminya Allah itu mubah. Boleh. Boleh. Jadi tidak memang sebaik-baik rezeki itu ya di rumah atau dekat rumah sendiri, tapi dimanapun Islam tidak membatasi. Demikian Mas Tata.
1: Lanjut lagi, silakan pendengar di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Sama ibu siapa, di mana bu?
4: Ibu Utri di Merauke, Mbak.
1: Silakan, langsung saja pertanyaannya.
4: Iya, saya bertanya sama Pak Ustadz ya. Menyapa dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, gimana? Sudah hujan Merauke?
4: Belum hujan, Pak Ustadz. Sudah mungkin hampir setengah bulan ini tidak hujan-hujan.
2: Iya, ya.
4: Ya, kita syukuri saja ya Pak Ustadz ya, apapun ya, yang dikasih Allah Subhanahu wa taala kita syukuri saja. Iya, Pak Ustadz, saya mau bertanya sama Pak Ustadz, mungkin ini apa di luar tema ya, di luar tema bisa?
2: Bisa.
4: Halo. Iya. Oke, Pak Ustadz, masalah teladan Abu Anbiya ya. Khatimul Anbiya, dasar dalil Khatimul Anbiya wal Mursalin, aplikasi keimanan bagaimana dalam Islam dan Al-Quran. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini di luar tema Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustadz.
2: Ya. Ulama Ulwarasatul Anbiya. Ya memang seperti itu. Jadi pewaris para nabi-nabinya Allah itu adalah para ulama yang selalu mengajak kepada kebaikan. Terus, baginda Rasulullah itu sendiri adalah khatamul anbiya'i wal mursalin. Jadi memang tidak ada nabi lagi setelah baginda Rasulullah. Kalau toh ada muncul satu yang melenceng, itu jangankan sekarang. Dari dulu setelah Rasulullah meninggal dunia itu, langsung ada Musailamatul Al-Kazab, nabi palsu. Langsung dia muncul sebagai nabi palsu untuk mendistribusikan. Jadi dari dulu nabi palsu itu sudah ada. Dan ini memang ujian kita dalam beragama. Jadi itu pewaris nabi al-ulama warasatul anbiya itu yang kita tetap merujuk kepada pejuang-pejuang agama. Kita tidak usah mendiskusikan. Jadi contoh itu uswah itu pasti ada ya. Dan orang-orang yang mengajak ke agama. Kalau untuk mengukur seorang guru, seorang ulama itu, pemurabbi ruh itu gimana Mbak Tata? Ya, dari khaliahnya. Jadi ketika syariatnya berjalan, ya kan, akhlaknya berjalan, seorang itu masih menjalankan mahdhah, ibadah-ibadah yang sewajarnya seperti sholat, zakat, dan akhlaknya itu terjaga, dia ekonomi itu memuliakan orang lain dan tidak ada maksiat-maksiat yang terkaitan dengan nafsu atau dengan menyakiti orang lain, ya itulah pewaris para nabi. mati dengan takwa COVID-19, dengan keilmuannya, ya memberikan pencerahan kepada masyarakat, perjuangannya, tidak melakukan apa hurur, penipuan-penipuan, tidak melakukan apa suatu yang menerjang akhlak, ya itulah ulama. Ya, memang kasirum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Ya, itu alat ukurnya. Banyak itu terjadi pada salafus soleh dulu. Dan sekarang memang kadang kita melihat seorang ketokohan ulama. Itu memang satu yang sangat rumit. Tapi ketika dilihat keilmuannya bagus, tapi kadang akhlaknya melukai, gitu. Dan seterusnya. Alat ukurnya ketika ubudiahnya tokoh itu masih dijalankan, ya, terus masih tidak melukai dari segi akhlak, baik jasadnya, tidak menyakiti jasadnya, hartanya, atau marwahnya dari orang lain, itulah orang-orang yang menjaga. Demikian.
1: Lanjut lagi, silakan pendengar buat yang mau tanya-tanya langsung. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, silakan. Sama bapak siapa, di mana pak?
5: Bapak Najamuddin dari Ipil Barat Sukayu.
1: Oke, silakan pak.
5: Assalamualaikum pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini pertanyaan kami ini agaknya kurang di luar tema sedikit Pak Ustadz. Gini pertanyaan kami, yaitu kewajiban sholat berjamaah di masjid dan kewajiban sholat 5 waktu di mana saja berada. Seandainya kalau kita tidak menunai atau melaksanakan sholat berjamaah di masjid, apa sama dosanya dengan kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu di mana saja berada? Nah itu saja pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Ustaz, silakan Ustaz. Halo.
2: Iya.
1: Ya, silakan Ustaz.
2: Sholat itu hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jadi perintah umumnya adalah jagalah sholat 5 waktumu itu. Jadi yang namanya usahakan memang se'afdalu sholat itu yaitu berjamaah. As-sholatul jamaah afdalu min sholatil fadi bis 27 darajatan. Jadi ini kita tidak usah mempersulit diri, yang penting kita usaha. Ketika masjid itu dekat dan kita mampu melaksanakan, ya apa salahnya kita berjamaah ke masjid, kan itu kan. Ke musola atau di apapun. Karena sholatu jamaah, sholat berjamaah itu derajatnya lebih mulia, lebih tinggi 27 derajat. Kalau toh tidak di situ, terus gimana sholat-sholat kita? Ya Islam itu tidak se-ekstrim seperti itu. Al-abdu bil-ikhtiar, wallahu bil-kudrah. Ketika kita sudah berusaha, mungkin karena apa, terus kita berjamaah di rumah dengan istri, dengan keluarga, itu juga nggak apa-apa, karena biar menjadi litarbiah kepada anak cucu kita bahwa rumah kita itu juga pernah untuk sholat. Jadi nggak usah mempersulit diri ya. Ketika memang kemungkinan bisa istiqomah, ya seperti itu. Seperti sahabat Ibnu Maktum itu meskipun beliau buta, beliau berusaha untuk selalu sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Kita dan ikhtiar kita seperti ini sebuah suatu yang hasanah untuk ketaatan kepada Allah, untuk kebaikan dalam ubudiyah. Dan kita tidak usah menggunakan apa ya, satu yang sangat ekstrim. Demikian, Mbak Tana.
1: Lanjut lagi, silakan pendengar di line telepon dan juga WhatsApp ya. Saya bacakan dulu WA yang udah masuk. Ada Pak, siapa ini? Oh, dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz dan Mbak Tata. Waalaikumsalam. Maaf kalau di luar tema ya. 2 rakaat sholat sunat sebelum sholat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Pertanyaannya, bagaimana dengan sholat subuh itu sendiri Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Jadi rakaat yang qabla subuh itu khairum min dunya wa ma fiha, itu lebih mulia dari ya, kalau sholat sunatnya saja itu lebih mulia dari dunia serta isinya, apalagi sholat subuhnya. Sholat subuh itu menjadi miftah al-miftah fikuli apa fikuli hajat. Sholat subuh itu menjadi tameng dari segala ujian. Karena subuh itu, kita setelah subuh itu menjadi pembuka semua hajat permohonan kita. Jadi tidak bisa dibandingkan, karena sholat sunnah dengan sholat maktubah itu tidak bisa dibandingkan. Apa artinya sholat sunnah ketika tidak sholat subuh? Dan ada beberapa kaul ketika kita tidak mampu menyiapkan sunnah bahwa dalam apa sholat subuh berjamaah satu masjid dalam perjalanan itu sudah menjadi likodo, menjadi pengganti dari sholat sunnah itu, dari di dalam sholat subuhnya itu ya, itu sudah ada sholat sunnahnya, sudah ada sholat wajibnya. Jadi sholat sunnah itu begitu mulianya, lebih-lebih sholat subuhnya tentu akan semakin besar fadilah dan barokahnya. Demikian.
1: Lanjut lagi, ini ada WA lagi, pertanyaannya dari Pak Romli ya, di Muara Damai. Pertanyaannya, bagaimana kalau dalam hati itu masih ada sifat sombong, seperti kayak membanggakan diri, kalau dirialah yang terbaik gitu Ustaz ya. Nah manusia seperti ini apa ibadah sholatnya kurang menyentuh hatinya, atau manusia apa ini Ustaz? Mohon penjelasannya, silakan Ustaz.
2: Yang saya katakan tadi, jihadun nafsi. Jihadun nafsi itu terkait dengan perasaan-perasaan yang ada di dalamnya tadi. Perasaan bahwa ketika tidak ada saya, apa saya? Ketika saya ada sebuah lembaga ibadah, di situ ada masjid. Di sini itu orang yang paling khusus itu saya. Yang lain itu tidak ada. Yang paling berjasa itu saya. Itu khatir-khatir. Atau perasaan-perasaan nafsu-nafsu. Inna nafsala amaratu bisu. Nafsu-nafsu yang ada di dalam hati kita. Maka teknis atau terapi untuk mengikis inna nafsala amaratu bisu itu saya dari awal tadi. Asyau Mbak Tata. Karena manusia itu selalu dilingkupi perasaan seperti itu. Dalam kisah di atas dijelaskan bahwa nafsu itu dibakar dalam api neraka. Dia tidak merasa. Dia dibakar tertawa saja, masih kesombongan. Ya, diuji, manusia itu diuji. Apa itu masih sombong? Dia diuji begini masih sombong. Diuji itu masih ada riya, pamer lagi. tanpa saya ini nggak ada. Pokoknya di sini tuh misalnya menjadi pejabat, pejabat yang terbaik saya. Nah, untuk itu kita kembali ke qaula haula wala quwata illa billah. Sungguh kita bisa seperti ini tentu dengan satu apa ya, daya kekuatan yang tidak lain karena pertolongan kepada Allah. Nah, ketika itu diarahkan, ada terapi, ada metode yang disebut puasa. Nah, ketika puasa itu ini ta'if, bahwa menjadikan manusia ini adalah satu makhluk yang ta'if, yang sangat lemah. Tidak ada kekuatan itu tanpa bantuan dari Allah. Ya, ini dilatih, maka akan timbul. Sebenarnya, ketika kita membiasakan diri, sebenarnya kita itu bukan apa-apa. Fadilah dari sholat dalam sujud itu adalah merendahkan diri kita, memposisikan diri kita dalam, di bawah telapak kaki makhluk di muka bumi ini. Jika seperti itu, tidak ada kesombongan, tidak ada. Ataupun yang terjadi, itu ada. Biidznillah. Bukan karena kita, karena manusia ini dalam keadaan yang tidak mampu. Jadi seperti itu, dilatih dengan puasa. Bahkan baginda Rasulullah sendiri adalah berpuasa. Satu lagi mungkin dari permasalahan ini kita bisa melihat. Rasulullah itu kalau merayakan ulang tahun, itu dengan puasa. Maka, dan di situ, untuk mengikis-mengikis nafsu-nafsu kesombongan tadi, puasa itu dipenuhi dengan sedekah. Sedekah. Itu orang-orang dulu itu ada bahasa selamatan sedekah. Apa itu berkah. Jadi setiap kelahiran itu Mbak Tata terlahir di hari Senin apa hari Sabtu, itu di hari kelahirannya itu membuat satu apa olahan makanan yang dibagikan kepada sanak kerabat. Demikian.
1: Baik, lanjut lagi pendengar. Halo, assalamualaikum. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
6: Ya, Pak Abu Bakar di Jambi.
1: Silakan Pak.
6: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Rahman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berbicara tentang nafsu tadi Ustaz ya. Nafsu itu terbagi tiga. Yang pertama nafsu lawama, kemudian ammarah, dan mutmainnah. Nah, bagaimana Ustaz untuk membedakan dalam jihad terhadap tiga nafsu ini Ustaz? Ya, itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustaz.
2: Di nafsu amarah itu lawama. Itu nafsu yang masih belum dimanage, Mbak Tata. Nafsu-nafsu yang masih mentah. Nafsu lawamah itu ketika punya, misalnya kita, Mbak Tata punya baju, itu ada baju lagi, pengen beli lagi. Nanti kalau ada dua lemari atau tiga lemari baju, itu masih kurang, itu nafsu lawamah. Ketika kita makan di restoran itu semua dipesan. Nah, meskipun sudah makan nanti dia tidak mampu, itu nafsu lawamah. Jadi ketika sudah punya tiga sumur emas, dia akan kurang lagi. Itu nafsu yang masih belum dimanage. Nafsu amarah itu. Maka dalam agama dipesankan wal kadiminal ghaib, orang-orang yang mampu menjaga nafsu amarahnya itu orang-orang yang terjaga. Jadi seperti itu. Amarah itu ya melihat satu yang tidak cocok timbul ledakan. Bahkan amarah itu sebenarnya dia akan menyiksa diri. Orang yang marah itu nanti Ghadab itu nanti akan lari kepada fisik yang tidak mampu menjaga. Orang-orang yang bisa menjaga marahnya dia, fisiknya insya Allah. Min ayatihi, di antara tanda-tanda orang yang mampu menjaga marahnya, itu fisiknya, as-sihatu fil badan, kesehatan.

0: nafsu mutmainah yang terjadi dalam Al-Quran itu. Nafsu mutmainah itu apa? Maqwa apa? Diatam mardiyah, nafsu-nafsu yang diridhoi oleh Allah. Dia melaksanakan perintah dengan ketundukan. Dia melaksanakan apa itu dengan penuh ketaatan. Dan itu yang akan menjadi lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yang akan menjadi kabar-kabar kegembiraan. Tidak hanya di dunianya saja, bahkan nanti di kehidupan di akhiratnya. Jadi seperti itu gambarannya, Mbak Tata. Terima kasih.
1: Baik, lanjut lagi. Silakan pendengar di line telepon 0711-369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 0821-792-7900 atau langsung ke aplikasi RRI Digital. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata Erin.
1: Pak Zakaria ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Di?
2: Halo?
1: Iya, Pak Zakaria di mana?
2: Di Kanser.
1: Oke, silakan.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga selalu sehat tuh Pak Bey bersama kita semua Ustaz.
1: Amin.
0: Alhamdulillah berkat doanya Pak Zakaria juga diberi kesehatan barokah.
2: Begini Ustaz, mau nanya masalah sholat Ustaz. Sholat kan itu harus khusyuk Ustaz ya. Sekarang saya mau tanya, ada ayat Al-Quran juga kan. Sholat juga tidak bisa menjaga waktu sholat atau menjaga sholat Pak Zakaria. Jadi apakah sama Ustaz sholat khusyuk dengan orang yang menjaga sholatnya seperti yang dikatakan di Al-Quran yuhafizun itu Pak Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz ya antara sholat khusyuk dengan orang yang menjaga sholatnya. Terima kasih penjelasannya Ustaz, semoga berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, silakan Ustaz. Ya, silakan Ustaz.
0: Jadi sholat itu gimana ya? Menjaga sholat dan orang sholat. Nah, Mbak Tata, iya. Jadi orang-orang yang sholat ya, yang jelas karena itu perintah. Sholat itu kita laksanakan, yang diukur itu adalah bentuk ketaatannya. Hafiz itu orang-orang yang menjaga sholat itu orang-orang yang ya dengan orang qiyamus sholat, aqimus sholat, wa hafizus sholat, ya antara orang yang mendirikan sholat dan menjaga itu gambarannya begini. Orang yang menjaga itu ya gimana? Ibarat diberi untuk menjaga adiknya itu ya. Kalau nanti ya dia sudah dibersihkan, ya dimandiin, dibedahin, gitu, dah disakiti dan lain sebagainya. Ketika suatu barang, ya, meletakkan barang gelas misalnya kan, kita ditaruh di meja, ya udah taruh gitu aja. Tapi orang yang menjaga ini ditaruh di meja, ya kan, ditutup gelas tadi, ya, ditaruh di tengah, terus ditutupi, dijaga. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi gambarnya seperti itu. Maka dalam surat itu ada orang-orang yang ada namanya mu'akad. Mu'akad 18 rakaat yang mengiringi surat wajib itu sebagai khafi itu. Jadi kalau orang-orang yang menginginkan surat, ya cukup surat-surat saja, tidak mengenal surat-surat sunnah. Qoblal, misalnya ba'dal maghrib, qoblal isya, ba'dal isya, qoblal subuh, qobla duhur, ba'dal duhri, qobla asri, itu tidak menjadi satu yang tidak

0: kan dalam keadaan sehari-hari. Demikian.
1: Lanjut lagi, silakan pendengar di line telepon 0711-369977, 0821-7927, 9090 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad di Kertapati. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaannya, orang mukmin dunia ini adalah penjara, orang kafir dunia surga baginya. Nah, ini tolong penjelasannya seperti apa nih Ustadz? Silakan Ustadz.
0: Ya, penjelasannya, kita hidup di dunia ini kan dengan apa, menjaga amanah dari Allah, menjaga ujian-ujian itu kan, ya tidak untuk mengumbar hawa nafsu, karena ada yaumil hisab, yaumil ba'ts, al-hisab yaumil ba'ts, ada pertanggungjawaban ketika di akhirat nanti. Jadi ketika di dunia kita ya ada aturan, aturan apa, makan pun, cara makan, ada yang halal secara, haram secara zatnya, juga haram dengan cara mencarinya. Kita diatur, tidak boleh makan makanan yang haram, itu tidak boleh, ya kan? Haram zatnya, ya kan? Seperti babi, ular, dan lain sebagainya, tidak boleh. Itu kan ya penjara kan, itu kan dengan caranya kita, cara mendapatkannya kita bekerja dengan melakukan penipuan, pengelabuan misalnya kan, penggelapan data atau markup, itu juga kan haram, haram secara caranya, markup misalnya kan, laporan-laporan palsu dalam apa LPG proyek dan lain sebagainya, itu kan berat, itu kan penjara iki bahasa kiasanya. Tapi kalau yang lain ya silakan, nah, itu penjara bagi momen. Demikian Mbak Tata.
1: Lanjut lagi, silakan pendengar di line telepon 0711-369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821-7927-9090. Satu penelpon lagi, silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Sama siapa, di mana, Bu?
2: Ibu Sophia.
1: Bu Sophia di?
2: Sekojo.
1: Silakan, Bu.
2: Ini, aku ini dari kesabaran. Aku sholat tajud tadi di muka di batal. Tapi rasanya nak di, dah usah lagi, tapi masih jam 3 lewat, jam 2. Lewatlah 17 menit yang kali. Jadi ku lanjut ke lagi.
1: Jadi pertanyaannya?
2: Kalau kita batal terus. Lagi nak sudah batal. Sudah batal. 5 kali sampai.
1: Jadi pertanyaannya apa, Bu?
2: Apakah itu...
0: Batal terus.
1: Mata. Ya, oke. Okay, baiklah. Itu saja?
2: Iya.
1: Baik, terima kasih. Silakan Ustaz.
0: Jadi, yang penting kan kita sudah berikhtiar ya Mbak Tata ya. Karena ikhtiar, waktu berikhtiar. Kadang dalam kita apa itu, ada penjelasan tentang setan-setan itu yang disebut walhan. Setan walhan, tangkehul kaul itu dalam kitab, tangkehul kaul itu dijelaskan. Ada setan walhan itu yang mengganggu orang berwudu. Wah, seolah-olah batal, seolah-olah batal, seolah-olah batal. Maka hilangkan rasa syak itu. Yakin ini liqotil hajj untuk memenuhi perintahmu ya Allah, saya berusaha. Yakinkan. Tidak patah. Yang kedua, Bu, ya, al-abdu bil-ikhtiar. Ketika kita sudah berusaha, insya Allah, apa yang menyadakan itu dimaafkan oleh Allah. La yukallifullahu nafsan ila usaha. Allah itu tidak membebani hambanya dengan sesuatu yang sangat berat. Jangan menjadi galau di hati, nanti akan menjadi... Memang kalau orang sudah sepuh itu ya sudah seperti itu. jalan gitu aja kentut, jalan itu buah bunyinya kentut, tut tut tut gitu, itu orang juga, nggak apa-apa ya, gitu bu ya.
1: Baik, baik Ustaz, semua pertanyaan sudah kita jawab dan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini, silakan apa yang mau disampaikan Ustaz?
0: Ya, kasih kebersamaannya. Yang terakhir jihadul muamalah yang sering kita terjadi dalam bermuamalah dengan berhubungan interaksi dengan sesama, yaitu melukai, dan itu akan menjadi asbab untuk kita sampai wusul ila Allah sebagai menjadi keberkahan kehidupan yang apa di sisi Allah. Untuk itu berhati-hatilah dengan saudara kita, baik dengan jiwanya, jangan menyakiti jiwanya, Pak Tata, harga dirinya, menceritakan ke mendiskreditkan dia dimanapun, apalagi tentang hartanya, mencuri hartanya atau fisik atau marwahnya atau melukai fisiknya, menyakiti. Ini menjadi asbab. Itu yang disebut jihad nafsi, jihad untuk yang bagian jihad untuk menjaga mahabbah, rasa ukhuwah dalam Islam. Maka di Islam diatur Rasulullah itu tugas terbesar dalam perjalanan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama umistu li utammima makarimal akhlak. Jadi kemuliaan akhlak. Banyak kisah-kisah karena akhlak seseorang menjadi asbab dia sampai maqamam mahmuda. Betapa kita melihat, yaitu adanya seorang yang kehidupannya dipenuhi dengan lokalisasi, tapi dengan sepatunya, dengan adabnya dia memberikan minuman kepada anjing, itu menjadi asbab dia diangkat dakhalal jannah. Jadi seperti itu Islam mengajarkan kita husnudon, jangan selalu kita ada perasaan, karena perasaan yang buruk sangka kepada temannya, karena husnudon itu tidak ada ruginya. Demikian yang sederhana, mudah-mudahan menjadi tambih atau pengingat bagi saya sendiri dan kepada semuanya. Terima kasih Mbak Tata perjuangannya. Apa yang Mbak Tata laksanakan mudah-mudahan menjadi jariah, menjadi catatan terindah dalam kehidupan. Man sanana suburul hasana falahul ajru. Satu jalan, jalan kebaikan akan mendapat limpahan, apa, tambahan kebaikan, nanti mendapat falahu ajru, pahala-pahala menjadi keberkahan nanti. Demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang dan juga doanya tadi barusan ya. Baik, mohon maaf Ustaz kalau misalkan kita ada salah-salah ya Ustaz ya dalam penyampaian dan juga penerimaan di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
1: Yaitu bahwa dengan melalui hari media sosial, kita bisa menggunakan platform-platform digital itu bisa secara bijak, positif dan beretika. Karena dengan adanya

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari berita, memperingati Hari Media Sosial, Kominfo Palembang mengingatkan masyarakat untuk menggunakan platform digital secara bijak. Pemerintah dituntut agar pengelolaan parkir di kawasan Raja Wali Village untuk ditindak tegas. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 10 Juni 2026. Saya Tata Edins. Pendengar, memperingati Hari Media Sosial, Kominfo Palembang mengingatkan masyarakat untuk menggunakan platform digital secara bijak.
1: Memperingati Hari Media Sosial Indonesia yang jatuh setiap 10 Juni, menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan platform digital secara bijak, positif dan bertanggung jawab. Melalui peringatan ini, masyarakat diharapkan lebih aktif, membagikan konten yang edukatif, inspiratif dan bermanfaat. Kotim Pengelolaan, Opini Publik dan Kotim, Bakohumas Palembang, Cepi Nugraha mengatakan, Hari Media Sosial Indonesia bertujuan mendorong netizen agar lebih selektif dalam menerima maupun menyebarkan informasi di ruang digital. Menurutnya, informasi sosial memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat, namun juga berpotensi dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar. Karena itu, pengguna media sosial perlu membiasakan diri melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk menjaga etika dalam berkomunikasi di media sosial. Penggunaan bahasa yang santun dan tidak provokatif dinilai penting untuk menciptakan ruang digital yang sehat serta menghindari pelanggaran ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.
2: Yaitu bahwa dengan melalui Hari Media Sosial, kita bisa menggunakan platform-platform digital itu bisa secara bijak, berpositif dan beretika. Ya. Karena dengan tujuan, dengan adanya apa platform berupa media sosial ini, kadang kan seringkali kita dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu dengan hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu, dengan adanya peringatan Hari Media Sosial itu mengingatkan kembali kepada para masyarakat, kepada seluruh masyarakat, kepada netizen yang memanfaatkan media sosial agar bisa bijak.
1: Cepi mengajak masyarakat untuk lebih sering membagikan konten yang mengandung nilai edukasi, inspirasi, apresiasi maupun cerita-cerita positif yang dapat memberikan manfaat bagi pengguna lainnya. Ia menilai, media sosial tidak hanya menjadi sarana hiburan dan komunikasi, tetapi juga dapat digunakan untuk memperluas wawasan, memperkuat literasi digital, serta membangun interaksi yang produktif di tengah masyarakat. Melalui momentum Hari Media Sosial Indonesia, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya menggunakan media sosial secara bertanggung jawab demi menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi semua pihak. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pegiat media sosial Kerik mengatakan pertumbuhan akses masyarakat dalam bermedia sosial semakin cepat, namun tidak diimbangi dengan literasi yang baik. Kerik mengatakan penting untuk masyarakat memahami segala bentuk postingan agar tidak menyebabkan dampak negatif.
3: Sekarang ini semakin berkembang, apalagi berita itu cepat nyebarnya. Tapi memang menurut aku juga literasi kita ini masih kurang, khususnya di Palembang, karena rata-rata masyarakat ini masih lebih penting judul dibanding ke isi berita. Jadi judul itu masyarakat tuh lihat judulnya baca, tapi tidak baca seterusnya sampai bawah. Itulah yang jadi menimbul ke kadang tuh misinformasi.
4: Pengembangan literasi yang baik kayak itu ya, Kerik ya?
3: Iya benar Mbak. Jadi memang lebih ke, memang cepat Mbak sesuatu itu sampai, tapi untuk memahaminya agak kurang. Karena kalau misalnya masyarakat cuma baca di awal, baca judul, bakal banyak hoax-hoax yang kedepannya, gitu nah. Jadi memang lebih ke masyarakat sekarang cuma baca judul sudah menghujat di komentar, padahal isinya tidak ini judul itu. Kalau yang aku, jadi memang masyarakat tuh lebih ke baca judul tanpa membaca di caption berita selanjutnya isinya itu nah. Jadi kan biasanya kan judul tuh kan pasti dibuat orang menarik. Nah, padahal kenyataannya tidak secah itu nian, cita nah. Jadi memang harus kita baca utuh untuk memahami berita itu. Nah, takutnya kalau misalnya masyarakat terus cah itu, bakal banyak berita-berita bohong yang dia baru baca terus sudah langsung di share-share-nya ke WA group, ke grup wargo. Nah, yang itulah yang bahaya, Cik Tana.
0: Kerik juga menjelaskan agar pegiat media sosial lainnya dapat bijak dalam memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak menyesatkan. Selanjutnya kita akan dengarkan seperti apa tanggapan berkaitan dengan informasi tersebut. Kita dengar komentar masyarakat berikut ini.
5: Perkenalkan, nama saya Pelin dari Sukabangun. Jadi menurut saya Hari Media Sosial 2026 itu menjadi momen untuk mengingat betapa besar pengaruh media sosial dalam kehidupan masyarakat kita saat ini. Karena media sosial itu memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, oleh sebab itu, penting untuk menggunakannya secara positif dan bertanggung jawab. Terima kasih.
6: Halo, saya Rani dari Jakabaring. Menurut saya, media sosial ini tentunya, Kak, bukan hanya sarana hiburan saja ya, Kak. Tetapi juga media sosial ini banyak manfaatnya untuk belajar, berkreasi, dan juga berbagi informasi tentunya. Melalui peringatan Hari Media Sosial 2026 ini, tentunya kita diingatkan tuh, Kak, untuk memanfaatkan media sosial ini dengan bijak. Jadi itu dapat memberikan dampak yang positif tentunya bagi diri kita sendiri dan juga orang lain.
7: Perkenalkan, nama saya Ika, saya dari Raja Wali. Bagi saya, Kak, media sosial memiliki banyak manfaat, Kak, terutama dalam memperluas wawasan dan mengikuti perkembangan informasi secara cepat. Di Hari Media Sosial 2026 ini, Kak, saya sangat berharap kepada masyarakat semakin cerdas dalam memilah informasi agar tidak mudah terpengaruh berita yang belum tentu benar. Begitu, Kak. Terima kasih, Kak.
0: Mendengar, dalam rangka memperingati Hari Media Sosial Indonesia yang jatuh pada tanggal 10 Juni, media sosial kini tidak hanya menjadi sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga ruang untuk berbagi informasi, edukasi, hingga gerakan sosial yang membawa manfaat bagi masyarakat. Momentum ini menjadi ajang refleksi tentang bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan untuk menebar kebaikan, memperkuat literasi digital, serta menangkal hoax dan ujaran kebencian di ruang digital. Nah, untuk membahasnya, kita simak cuplikan wawancara berikut bersama salah seorang pegiat media sosial di Palembang, Riandi, yang akan dipandu oleh reporter RRI Maulana.
8: Bang Rian, sebagai salah satu masyarakat yang aktif menggunakan media sosial nih, Bang, ya. Dalam pandangan Bang Rian, sejauh mana media sosial saat ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya di kota Palembang, dan dalam bidang informasi, pendidikan, maupun kegiatan sosial.
9: Media sosial saat ini sudah begitu bagus, terutama masalah penyebaran informasi. Tapi di sini kita juga harus melihat dari dua sisi, karena pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Karena kalau informasi itu bersifat positif, maka dapat memberikan informasi-informasi yang baik kepada masyarakat, baik dari sisi pendidikan, sosial ekonomi. Bisa juga media sosial ini digunakan oleh UMKM untuk berusaha. Nah, tetapi kalau dalam segi positifnya, ini masyarakat dapat terutama anak-anak kecanduan media sosial, jadi dia akan lupa pada kegiatannya, pada belajarnya. Itu adalah tugas kita bersama, tugas orang tua untuk mengontrol dari media sosial tersebut. Media sosial ini dapat kita pergunakan dengan baik apabila ditujuannya dengan baik juga, mungkin seperti itu.
8: Oke, nah, dalam rangka Hari Media Sosial 2026 ini kan mengusung semangat refleksi penggunaan media sosial yang lebih bijak. Menurut Bang Rian, tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat saat ini dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan bermanfaat itu apa saja tuh, Bang?
9: Tantangannya mungkin seperti ini. Pertama, dengan adanya media sosial ini, kita masyarakat harusnya jangan terlalu percaya akan media sosial tersebut, informasi karena di situ informasi di dalamnya itu berarti ada hoaknya, ada sesuatu yang ekstrimnya, ada sesuatu yang mengejek sesuatu. Pokoknya sesuatu yang di media sosial itu harus disikapi dengan baik. Mungkin harus seperti itu, ya. Harus disaring dulu. Itu adalah tugas kita bersama, terutama untuk menghalau ini, kita harapkan pemerintah untuk bisa memblok atau meminventarisir sesuatu yang memang sudah tersebar di masyarakat, itu harus dibatasi dan juga harus seperti sekarang ini, saat ini untuk anak-anak yang berusia di bawah 6 tahun itu kan sekarang dilarang, 16 tahun itu kan sekarang dilarang memiliki media sosial. Itu sudah sangat baik, kalau karena anak-anak tersebut belum mempunyai pemikiran, belum mempunyai sesuatu yang apa sih dampaknya, apa sih keuntungannya, apa ya untuk kerugiannya, sehingga mereka bisa cepat terbawa. Mungkin mereka terbawa karena
10: terpengaruh.
8: Nah, Bang Rian, di tengah masyarakat, di tengah maraknya informasi hoax, disinformasi dan konten yang memicu perpecahan, bagaimana semestinya peran pegiat media sosial dalam mendorong lahirnya konten yang membawa kebaikan dan solusi bagi masyarakat?
9: Baiknya seperti ini, mari bersama-sama kita menjaga situasi dan kondisi yang baik. Mari sama-sama penggiat media sosial, kita memberikan informasi yang baik, kita memberikan informasi membangun. Mari kita memberikan informasi yang sama-sama dapat menunjang produktivitas. Jadi bagi kita biar bisa bermanfaat untuk keluarga, untuk juga dalam lingkup yang lebih besar, mungkin untuk daerah kita, mungkin lebih besar lagi untuk bangsa dan negara Indonesia.
8: Oke, nih Bang yang terakhir, apa pesan Bang Rian kepada generasi muda, khususnya di Kota Palembang, agar tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga mampu menjadikannya sebagai sarana berkarya, berjejaring dan menyebarkan dampak positif bagi lingkungan sekitar, Bang.
9: Mari sama-sama kita sebagai penggiat media sosial, dapat saya klarifikasi juga di sini, media sosial ini juga bisa menghasilkan. Jadi kita bisa menghasilkan sesuatu, bisa menghasilkan yang lebih baik, seperti kita bisa juga menghasilkan di sini income, media sosial bisa dapat income untuk kita. Marilah sama-sama masyarakat semua, konten kreator, juga masyarakat penggiat sosial, memberikan sesuatu yang baik, memberikan suatu program yang baik, memberikan masukan kepada pemerintah, memberikan sesuatu informasi yang baik, biar semuanya akan lebih baik.
8: Oke, terima kasih Bang Rian atas waktunya, Bang.
9: Sama-sama.
8: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Bang Riandi sebagai salah seorang pegiat media sosial di Kota Palembang. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, kita ke berita terakhir pagi hari ini. Pemerintah dituntut agar pengelolaan parkir di kawasan Raja Wali Village untuk ditindak tegas.
11: Aksi unjuk rasa kembali mewarnai Kota Palembang. Puluhan warga berkumpul di halaman kantor wali kota belum lama ini menuntut perhatian pemerintah terkait pengelolaan parkir di kawasan Raja Wali Village. Massa menilai tarif parkir yang diberlakukan oleh PT Kuala Permai tidak berpihak pada masyarakat. Dalam aksinya, para peserta unjuk rasa menegaskan mereka menuntut pemerintah segera mengambil langkah tegas, bahkan mereka meminta agar operasional perusahaan dihentikan sementara hingga seluruh persoalan perizinan dan tarif parkir bisa diselesaikan secara tuntas. Koordinator aksi Alex menambahkan, jika pemerintah tidak mampu menindak perusahaan tersebut, para karyawan Raja Wali Village bersiap untuk melakukan penyegelan sendiri. Hal ini menunjukkan ketegangan yang semakin meningkat antara warga dan pihak pengelola parkir. Suasana unjuk rasa tetap kondusif meski tuntutan warga cukup tegas.
12: Kalau hari ini kita teman-teman sepakat jika tidak ditekan tegas 1x24 jam, kita akan melakukan aksi besok lagi di sini, bahkan mungkin di Bapenda melakukan orasi lagi. Tapi jika tidak ada lagi tindakan, kalau pemerintah tidak sanggup menyegel, kami yang akan menyegel selaku karyawan, seluruh karyawan di Kompan Kajawan Village.
11: Sementara penata perizinan ahli madya Maulidin menanggapi aksi tersebut, Pihak pemerintah kota Palembang menyatakan akan segera melakukan pengecekan dan menindaklanjuti persoalan tersebut. Pemerintah menegaskan PT Kuala Permai hingga saat ini belum memiliki izin resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Semua operasional perusahaan diwajibkan memiliki izin agar administrasi dan kegiatan usaha berjalan sah dan tertib.
10: Terkait pernyataan saya hari ini bahwasanya betul, memang PT Kuala Permai belum memiliki izin. Sesuai dengan perintah undang-undang ataupun perintah aturan bahwasanya di PP nomor 28 tahun 2025 itu seluruh perusahaan baik itu usahanya kecil, mikro, menengah, tinggi ataupun sedang ataupun ringan dan selanjutnya adalah semua wajib memiliki perizinan. Nah, untuk itu untuk tertib administrasi dan keabsahan terkait operasional yang PT Kuala Permai harus memiliki izin terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi jelas kita nggak ada tutup-tutupan karena sistem itu terintegrasi di Kementerian Investasi BKPM RI.
11: Pemerintah menekankan tidak ada sistem tutup-tutupan dalam proses perizinan, seluruh data terintegrasi dengan Kementerian Investasi dan BKPM RI sehingga masyarakat dapat memantau kepatuhan perusahaan, warga dan pengelola parkir diharapkan tetap menata diri sambil warga dan pengelola parkir diharapkan tetap menahan diri sembari menunggu ulang dari pemerintah menekankan tidak ada sistem tutup-tutupan dalam proses perizinan. Seluruh data terintegrasi dengan Kementerian Investasi dan BKPM RI sehingga masyarakat dapat memantau kepatuhan perusahaan. Warga dan pengelola parkir diharapkan tetap menahan diri sembari menunggu langkah tegas dari pemerintah kota. Lam Sihar melaporkan.

0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Memperingati Hari Media Sosial, Kominfo Palembang mengingatkan masyarakat untuk menggunakan platform digital secara bijak. Pemerintah dituntut agar pengelolaan parkir di kawasan Raja Wali Village untuk ditindak tegas. Informasi lainnya pendengar bisa Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-7900. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi.
1: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini?
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: Pendengar, waktunya kami ajak Anda untuk menyimak info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB2 Kota Palembang. Saat ini saya sudah tersambung bersama perakirawan BMKG SMB2 Kota Palembang, ada Mbak Bella di ujung telepon. Selamat pagi Mbak Bella.
6: Selamat pagi Mbak Tata.
5: Mbak Bella, seperti apa untuk perakiran cuaca kita di sepanjang hari ini? Silakan disampaikan.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan. Berlaku untuk hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Pada pagi hari, di wilayah Sumatera Selatan secara umum diperkirakan berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Oki, Ogan Ilir, Prabu Mulih, Muara Enim, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Pali. Dan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lahat, Lubuk Linggau, Musi Rawas Utara, dan Palembang. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Oku Selatan, Oku, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Oki. Dan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pagar Alam, Pali, Lubuk Linggau, Musi Rawas, dan Palembang. Untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Oki, Muara Enim, Pali, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, dan Palembang, dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Oku, Oku Timur, Lahat, Prabu Mulih, dan Musi Rawas. Dan untuk dini hari nanti diperkirakan berawan dan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara, sedangkan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Banyuasin. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan, daerah dataran rendah berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kemampuan udara 58 hingga 98%. Selanjutnya, untuk wilayah Sumsel dengan dataran tinggi berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kemampuan udara 60 hingga 100%. Selanjutnya, untuk angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini, agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada pagi hari di wilayah Oki, Ogan Ilir, Prabu Mulih, Muara Enim, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Pali. Pada siang hingga sore hari di wilayah Oku Selatan, Oku, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Oku. Sedangkan pada malam hingga dini hari di wilayah Oki, Muara Enim, Musi Rawas Utara, Pali, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, dan Palembang. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiran cuaca, di mana saat ini perakiran cuaca BMKG sudah mencapai level kelurahan atau desa yang dapat diakses melalui website BMKG di cuaca.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store, serta kunjungi juga sosial media kami di @infocuacasumsel. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih Mbak Bella. Selamat pagi. Pendengar, baru saja disampaikan info cuaca langsung dari stasiun BMKG SMB2 Kota Palembang. Kami lanjutkan kembali kebersamaan kita di Palembang pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kenal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggroe, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Setiap tanggal 10 Juni, kita semua memperingati Hari Media Sosial. Momen ini menjadi pengingat akan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Peringatan tersebut juga menjadi ajang refleksi terhadap peran media sosial yang semakin besar pendengar dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, Hari Media Sosial pertama kali itu dicetuskan pada tahun 2015 oleh Handi Irawan, seorang pengusaha sekaligus pakar pemasaran asal Indonesia yang dikenal sebagai pendiri Frontier Group. Gagasan ini lahir dari keprihatinan terhadap semakin masifnya penggunaan media sosial yang tidak selalu diiringi dengan literasi digital yang memadai. Menurut berbagai sumber ya, tujuan utama peringatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih cerdas dalam menggunakan media sosial, baik saat membuat, membagikan maupun menerima informasi. Media sosial ini diharapkan tidak hanya

komunitas. Namun di balik manfaat tersebut, pendengar, medsos juga menghadirkan tantangan seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, perundungan siber, hingga pelanggaran privasi. Karena itu, pendengar, Hari Media Sosial hadir sebagai pengingat bahwa setiap pengguna memiliki tanggung jawab. Tolong dulu dalam menciptakan ruang digital yang sehat. Melalui peringatan ini, masyarakat diajak untuk menyebarkan konten yang positif, inspiratif, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi selain mendorong literasi digital, Hari Media Sosial juga bertujuan membangun budaya bermedia sosial yang lebih beretika. Jadi harapannya pengguna media sosial itu mampu memverifikasi, pendengar ya, memverifikasi informasi sebelum membagikannya, menghormati perbedaan pendapat, serta menjaga keamanan data pribadi saat beraktivitas di dunia maya. Karena di era digital saat ini, peran medsos itu nggak hanya sebatas alat komunikasi ya, jadi dia juga sudah menjadi sarana penting dalam membangun opini publik, menggerakkan aksi sosial, mempromosikan usaha, hingga memperluas akses informasi bagi masyarakat luas. Karena itulah penggunaan media sosial yang bertanggung jawab itu menjadi kebutuhan yang semakin penting pastinya.

0: my way.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Kami di